0: dinuruh kita ke darinyo bukan Ramlan.
1: Ramlan judul ji?
0: Rena yang kan
1: Rena Ramlan Reina memang nah judul Reina nya kamu rumpa ba?
0: Salam pula ke Dik Nurul, semoga Dik Nurul lebih semangat, lebih bahagia kabinan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Dua Dik Nurul juga.
1: Lehu, tampo tepuk orangnya ya, insyaAllah.
0: Sehat wa afiat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Dengan Allah Subhanahu Wa Taala si keluarga Dik Nurul, lebih bahagia kabinan Dik Nurul.
1: Amin, terima kasih Kak Eli.
0: Sama-sama. Untuk yang ikutnya kadang si Cik Mat lagi goyang-goyang kursi-kursi goyang.
1: Betul, Cik Mat ke geprek 88.
0: Semoga berbahagia cik dan cik ni juga kan dalam menyambut pukul Idul Adha nya kan. Untuk Pak Jaafar cik, untuk Cik Mon yang tetangga lun Pak di mana berada, nak dekat Cik Mon kan. Dalam situ tur moga ini. Untuk Solom Jutnah di Sempang Surabaya. Untuk biasa orangnya nak Ufa Diana, Zalwa Ufa kan. Dan teman-teman doa mak cik di pukul Bilam Ara, semoga bersehat mak cik.
1: Amin ya Rabbal Alamin ya.
0: Dan teman-teman mandi-mandi
1: Kak Bereh. Terima kasih Kak Eli.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Pagei. Selamat beraktivitas kembali Kak Eli. Dilikut Kak Eli kagepreh ba 886 li Cik Mat. Halo, Assalamualaikum Cik Mat.
2: Waalaikumsalam Kak Eli.
1: Kak Eli. Iya, gimana apa Cik Marurunya?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mantang buat kursi goyang Cik Mat.
2: Urunya anak di kali buklam penutup.
1: Oh, buklam penutup. Urunya kiban? Kamu mulai siap-siap mah?
2: Urunya rasa saya udah bahagia.
1: Sudah bahagia. Harmoni ya. Lagu antik Nur Buta. Lagunya untuk
2: ya lah, lagunya lah budak.
1: Okey, siap. Hudib bahagia.
2: Lagu-lagu hudib bahagia orang yang akan karena orang raya kan?
1: Karena orang raya. Kali belum baca baru, Cik Mat?
2: Belum baru, kali di kan.
1: Kali di kan. Di kan itu
2: untuk ya.
1: Okey.
2: Kan orang itu?
1: Nurul Hanabloli ya.
2: Hanabloli, kalau tawa ya.
1: Kan ada wai.
2: Yang penting ada dua ikan sih, ada tortu ya kan?
1: Baru tapai mentang ya?
2: Ada tortu ya, belum sih ya.
1: Cik Mat, ya persiapan ke Aurora ya, aku putra yang kak Cik Mat siapkan.
2: Kenaikan dolar lah dapat siapkan kan?
1: Dolar betul.
2: Mana dolar mahu dan aja ya? Ada puah.
1: Ya.
2: Memang yang itu mengapa dalam baja Ika saya tanda kan? Hukum mana saya yang tanda lu baca rata me kan? Tak pangke, mungkin dunia dah lah kan? Amal wali. Ya menanti dunia dolar lah, dunia dolar mah alhamdulillah. Oh, anda jangan lupa.
1: Iya, betul.
2: Yang dah usaha utama ni yang baru dah dari dolarnya baru dipecahkan kan? Tengok-tengok ke dia. Kenapa dia buat toples kan?
1: Oh benar. Oh, kenapa gak gerak lah? Tunjuk-tunjuk mentang lah.
2: Tengok-tengok mentang. Dia menyok mentang.
1: Iya, betul.
2: Ya, si modal lah. Dia bakal cun tu
1: kan? Kan ini, tapi ladum menyok pupu hawa, tapi kena lumpu kan?
2: Kena lumpu.
1: Di pekat. Ini
2: kalau duduk di rumah dengan kulesu dengan gesek jari mentang.
1: Gesek jari, asik.
2: Kena dolar mantu beres kan?
1: Kahek nampak tiap giban han bak kursi goyang dari bungoan sampai malam ya. Tepat dolar.
2: Tepat dolar.
1: Iya. Walaupun urang gapung laduh handak pakai dolar ga. Munya Cik Mat tinggal.
2: Oh, mana pakai dolar ke bandar ada ga.
1: Nyengkehnya.
2: Bandar aco kan beda-beda.
1: Betul.
2: Laduh nak jauh lah nak aco kan. Aduh nak cuma u ke aco. Lagi cemong ke aco bapa aku enggak tahu apa ya.
1: Betul. Pokok ji macam-macam cara ya cok dolar ya.
2: Macam cara wo ji ke dolar mantu.
1: Berarti nyo Cik Mat persiapan dolar mentong le ya. Dumpu bereh nyo na dolar ya.
2: Dumpu bereh.
1: Kabeh.
2: Coba lek ajo bereh ya.
1: Wits. Oke Cik Mat. Semangat be.
2: Alhamdulillah doakan selamat untuk juga untuk semua ya.

0: selama di mana.
1: Nya lagu Kamerumpok salam-salam ke so Cik Mat.
0: Salam-salam pun lah ke so nasihat keluarga selama iman dengan kira dan urus dari dolar ni kan.
1: Iya betul. Terima kasih Cik Mat. Amin ya Rabbi.
0: Iya. Dengan dalam kecil mon, salam bahagia, Kak Eli, Sisanya, Kubang Ikan, Kak Hayati. Yang menuju ke Kak Hayati lah.
1: Okey siap. Hayati hanya kita mau namang leh, gak tak sempat dolar lagi.
0: Dan sibu ke kucah dolar sih ya.
1: Ya, yang kenyak.
0: Nama yang Jarum, nama yang Ade, nama yang Tete, yang macam-macam tu ya. Dumpu lah ya. Alhamdulillah, kau melalui manis kan.
1: Ya, amin ya Rabbi.
0: Dengan dalam ke Ucitaya, Umbarati, Fadabi, Panglima Gulung di Bantu Mandung Sali dari Cik Marah.
1: Terima kasih Cik Marah.
0: Mudah-mudahan bahagia Mandung Sali lagunya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih banyak Tuan Urul. Ya, kesalahan ke Kita ada yang apa lagi? Alah ketua ke ni?
1: Kesal?
0: Si Garita.
1: Ke Kak Cud.
0: Kak Cud. Oh, malam lagi ketua nak ya?
1: Bagah ketua. Dua nan tapi hana dua giban
0: dua betul kan dua mantap udah di awal-awal kan.
1: Terima kasih
0: banyak dan assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru. Dah dengar lagu Kak Eli lewat Helon. Nah, Sajan Ramlan Yahya, Reina.
2: Yo yo yo.

Ke Jerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Ruput Budaya Anu Nanggrok. Kunan kuarelon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kegelakele Kak Eli dari Pagi Iungan, Cik Mat dari kawasan Lambaru. Semoga terhibur. Tak sambung lama cara sireboh yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam Kak Yun.
0: Gimana abah uronyo?
1: Arel abang sih Kak Yun.
0: Alhamdulillah. Pandu bu Kak Yun.
1: Menya di tempat kamu, menya Nan Nurul. Menya Tuhan Nurul ya, berarti Kak Yun pengiranya menya lebih muda. Menya lebih tua kamu, Dik Yun.
0: Oh, Dik Yun.
1: Saya menya Nan Nurul, Kak Yun. Bukan sering nungkin. So sekarang Fiun. Atau Dik Yun.
0: Ada Nurul, Nan.
1: Tapi Nurul nyari no. Dik Yun ataupun Kak Yun. Kak Yun, Kak Yun lah ya.
0: Oh, Nan.
1: Salam Kak Yun ya kan.
0: Nye.
1: Ah, libur sekolah.
0: Betul. Hati-hati ya. Apa dulu. Bang Ihsan dari Padang Tiji. Nah, tu umurnya cuaca deh.
1: Berat Nurul.
0: Taban cik.
1: Mata urut kita tak.
0: Ini akan mulai cerah cik. Man mati lampu pi baru lah. Nah, mati lampu orang cik dah kan?
1: Dari malam baru, malam Sabtu lah. Sampai asar baru dia.
0: Asar baru dia. Oh, mana?
1: Dari maghrib Sabtu. Maghrib Sabtu sampai asar Sabtu baru.
0: Mbak kamu baru maghrib mati. Nyohana salah. Maghrib mati linyan support sheet baru. Oh, maghrib udep linyan mati rumah waktu support. Mana nah?
1: Berbilir lagi. Tengah malam mati lah. Sebab mana? Oh, iya, galun. Aku lampu lah.
0: Ya, Buna, kamu punya beklam poh padup leh menan. Poh siploh menan baru dek demak lagi.
1: Oh, kamu dari baru asal sampai tengah malam beklam lah. Ya, mati sebuah hub lagi.
0: Iya, okey. Bang Ihsan. Bang Ihsan, nyo bah persiapan Bang Ihsan. Nah, terganggu persiapan menyo mati-mati lampu lagi kan?
1: Persiapan. Kamu Nurul pakai terganggu karena harus tergantung lampu persiapan kamu ya. Karena punya orang kampung persiapan yang pun benar pun Nurul ya, karena kan tu pada awal di sini kan ajak dia rap raya kan. Jadi ada padi-padi naik ke beri untuk selama raya lah saya kasi Hana beri. Persiap dia dah kritik. Kamu tu lagi cemak begah nol. Tiga nasi kan karena keluarga negaranya. Cemak tu keluarga negara kan.
0: Dolar ya.
1: Beda selalu nol. Aneh tu.
0: Kiban?
1: Kebesan agaknya agak. Kamu tu ya nol.
0: Tapi kebesan. Mantang mantang taturi ya.
1: Kan tengok kan betul kan.
0: Mungkin ya agak. Mahi menan bacut ya?
1: Boleh menan lah. Begadang malam biasa.
0: Oh, iya iya.
1: Okey. Yang paling penting persiapan secara finansial. Ya, cuma sudah menajit. Kemudian juga secara spiritual dalamnya untuk raya. Sama sih raya puasa, raya haji. Sebenarnya kan lebih seremonial raya haji sih. Karena ibadah kurban ya kan? Jadi paling penting saya bisa ada untuk ya berpuasa lah kurang-kurangnya dua orang singgah dan usaha Nurul. Terawih dan Arafah ya. Karena puasa Arafahnya merupakan puasa yang bisa menghapuskan dosa dua tahun. Tahun yang kau liput itu yang akan datang. Ada taubat Nurul yang akan datang yang menghapuskan taubat.
0: Betul.
1: Ucapannya ya, kebiasaan ya. Lebih lingkungan Nurul lah.
0: Bacut-bacut
1: ya. Saya pun kan lagi. Kita pun sama-sama saja ram. Yang banyak yang kuih kan. Sama ikan sih. Bisa orang yang lain.
0: Menyawa kuih. Bisa Hana bantu-bantu buka kuih sih dah.
1: Bisa Hana bantu. Bantu baju mantap.
0: Bantu baju mantap. Urusan buat di luar ya Bang Ihsan ya.
1: Ya. Mau pegang mantap. Menyenak. Menyok. Kan. Sorry.
0: Request ya.
1: Di Bali Paru ilah nonton di Bali Paru di Bali itu muda kan.
0: Nya.
1: Iya kan, nonton sama saja lah benda-benda yang persiapan raya dan rasa. Mana yang paling penting ya? Paling kurang sih kalau asal waktu kalau tadi yang dah harus untuk megang dulu kan, kan dah kerugian yang kali juga.
0: Ya, insyaallah ya. Jadi
1: dah ya. Japan yang penting lah. Berkorban yang mampu, yang mampu. Siapkan lah baju siap kebaru lain.
0: Iya, betul-betul. Baju-baju persiapan ya. Tabung-tabung mungkin nak rezeki je tak kurban buat toke kan?
1: Ya, penting kan makan. Cita-cita untuk yang mampu berkorban je kan?
0: Ya.
1: Tetap usaha saya.
0: Pokok je nak niat je lah. Kebegah menyekan nak niat karena pahala kan? Ya,
1: betul.
0: Tapi baik niat mentah. Bila tinggal.
1: Kata kan, kenapa kan katanya haji yo kan saya kena berbahuru lalu banyak yang apa tak yang bernama lah himmah cita-cita haji ya. Ha cita-cita himmah untuk berhaji dan berkorban kemudian ha azam itu dalam kasihan layati kuat untuk mampu berhaji dan berkorban ke depannya kemudian jihad berusaha berusaha untuk mampu berkorban dan berhaji ya. Kemudian buat ini adalah Islam. Ya yo. Sampai udin dan Islam masih Islam.
0: Iya. Amin.
1: Haji kan guru kan kena kau dan dia.
0: Iya, nyanya ke ilmu sih ya.
1: Kan guna rutin ingat ni dikit. Oh,
0: paham ya. Betul. Terima kasih Bang Isan ba.
1: Ya, sama-sama.
0: Nyo lagu Nur Putak Bang Isan.
1: Tak. Dalam lagu. Pat na norola tumbak to na lembaga yang dia mutang peng bayar di tahun na bukan bulan na.
0: Lembaga.
1: Lembaga ataupun individu orang dan perlihat peng ya kan. Dia boleh di memang pun tak lebih kan. Ini baik bayar di bulan di kira-kira.
0: Mungkin na lembaga-lembaga yang menyuruh kurang dupa punya masalahnya deh.
1: Lama kan punya bayar bulan norol. Pasal kan kan gaji buat negara. Jadi dalam tahunan.
0: Tahunan.
1: Ini yang dulu mesti tentang. Dapat kan gaji buat negara.
0: Kan gaji buat negara. Okay, nyan lagu Nur Putra. Dan lagu dan gaji buat negara. Oh menan. Okey siap. Karena Nur hantar dengar judul lagunya. Jadi payah pastikan dia
1: tiga. Pergi dengan Intan.
0: Nyen lagu baru atau giban?
1: Katrip Nur.
0: Lagu Katrip dan gaji buat negara. Dang Nur salam silakan.
1: Ayam gak tengok kan, saya yang pandai sih kan, man, sambil lagi lagu.
0: Tanya lah ya. Satu pun na alamat Pak Cao ya.
1: Kenapa? Terima kasih ada pun individu orang, Pak. Ada riak kadang dulu kan. Ayam.
0: Iya. Okay, siap Bang Isan. Salam-salam ke Bang Isan.
1: Salam yang pun ke.
0: Ya, kita mulai putus-putus Bang Isan. Ya, Kenyan? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Isan, untung kali getanggapi tema dan gelaki lagu ya, Pak Helon ya. Kau putuh-putuh Pak Ujung. Hana masalah ya Bang Isan. Tak dengar lagu Bang Isan tuk si atuk leh tacok warih gedanyo yang kegepreh ba petujuh nak lima. Halo, assalamualaikum Pak Helon.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Kak Inong ah. Halo.
2: Halo Nurul.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kak Inong, mau dengar suara?
2: Nah, dengar nak agak memecah-mecah mana Nurul?
0: Nyangkanyan, jaringan kurang pah. Tak nyopi Bang Isan kan butuh-butuh sit.
2: Ya.
0: Mbak Ujo. Kiban haba urangnya Kak Inong.
2: Nurul, Kak Inong lagi lagu lah je.
0: Iya je.
2: Aku lagu butuh lah. Nya Mustafa Kamar perkenan penawar duka apa?
0: Penawar duka. Okey siap.
2: Duka ya. Nya pakai ba Nurul nyantai maji Nurul.
0: Tentang persiapan kedanyo untuk tatambut uro raya Idul Adha.
2: Untuk menyambut uro raya Idul Adha.
0: Iya, persiapan-persiapan pe yang Kak Inong lakukan.
2: yang utama tak ada benar hepeng ni dah ada yang
0: hepeng
2: punya hanya hepeng tak apa kan Hai mai tajak kena ke dia kan hepeng ni dia tak tunjuk kuihnya tak tunjuk kuih dia walaupun itu dua apa dah belum
0: ya yeah, ke ngampeng si hang tak muka ni
2: lah ya ngampeng si nahan tak ada agak tak ada pi walaupun tu ba orang raya nasi ti ina kan tak ada cik ti membacut ilah Nyan betul, untuk betul. Menyambut tanya orang raya tanya oh ye haruna ti le juga tu.
0: Ya, kalau orang raya kurban ya.
2: Ha, orang raya kurban kan matalah-matalah kue je nombor dua le. Nyan yang utama hati ti le tanya. Ha, walaupun ti orang raya nanti bak kedua kam ti mecik de ino kampung kan. Ha. Ilhan tu dah bro cik me tiga jampin bacut apa ah.
0: Iya. Iya baju baju tapi ngon ngon hepeng cik ya.
2: Ngon hepeng ciknya. Lehan kue satu nyok benda mendua pu.
0: Iya.
2: Lehan mau pergi. Hei pokok ji baju baju tapi. Hei beda begah baje. Baje agak baca mat begah muno. Nada dia tekan ni le.
0: Nada dia tekan le. Ngompi urur raya puasa kadang kali dia blow kan.
2: Ya. Pak tak fikirnya dah fikir kan nak mik punya nak punya nak hana mungkin le cik dah blow. Kali dah blow raya puasa dah nyang ke pula raya haji.
0: Yang kenya. Ya kau rencik lagi ada ada baju-baju bekas pakai lagi hana masalah ya.
2: Masalah haji.
0: Pokok je kana. Dah guna tu ah.
2: Saya penting le. Mah hana tak blow cik kan ya talah.
0: Ya ya.
2: Punya kana yang awal hana boleh dah blow le. Ya. Tanyonyo untuk menghematkan tu dah begahnya rayanya cik hana. Anaknya pun hana hepeng dah begah juga.
0: Iya.
2: Mamanya orang raya puasa kan jika jika tak kebah hamri dah begah untuk anak untuk keluarga jika tak kebah hamri. Mamanya orang rayanya cik anak tak kebah hamri dah lah.
0: Iya.
2: Alah sama Kak Inang.
0: Siap Kak Inang. Semangat Kak Inang. Mudah rezeki.
2: Semangat. Amin. Amin ya Allah. Ya talim pun tak lagi nurul lagi selamat bertugas sampai tuntas sampai sampai poh pada poh put poh nang
0: Pek po sengah lima.
2: Ah, sengah lima. Lehan tu cik mak tanya mana ke Kak Eli cik. Lehan ke Bang Isan taknya. Lehan ke Bang Basri cik. Ke teteh yang nak di part kan. Kurung raya. Hana di leh teteh leh dah.
0: Yang kenyan.
2: Lepakan. Lehan ke Oma cakung. Lehan ke Pak Jafar cik. Lehan ke Pak John. Lehan ke mana Bandung laju bah. Yang kam jat tak mau. Yang kau tak mau dari Kak Inon saling kompak ke sabi bah.
0: Jid Kak Inon.
2: Yang antong dek. Assalamualaikum.
0: Iya. Makasih Kak Inon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inon dari Lamreng Warahilun ya. Poti kurung. Lep poti kurung minat wadah Indonesia bagian barat. Lagi hijit tak terima si rotok penelpon. Bagi Warahilun yang kena bergabung. Segohlom tak mulai acara si reboh ya. Kagepreh segolong dah mulai acara libur sekolah lagi Pak Ayah Warilon ya. Yang kagepreh bak nembei 886 dah cok ile. Halo assalamualaikum Mak Cik.
3: Waalaikumsalam Warilon sayang.
0: Iya, rasa kira nang Mak Cik.
3: Alhamdulillah ada kira
0: nang aku. Nya. Sehat uronyo Mak Cik. Sehat ron uronyo.
3: Alhamdulillah sehatnya.
0: Alhamdulillah. Nya tengah pegang Mak Cik. Nya nohat.
3: Tengah ini pegang jam amal.
0: Oh menan. Iya betul.
3: Jadi kesayang. Kopi ni lah betul.
0: Iya Mak Cik. Nya tentang persiapan katanya untuk tak sambut uraya Idul Adha.
3: Nya ada beberapa yang tinggal lewat. Tinggal ikut lain.
0: Betul.
3: Karena tinggal alhamdulillah dunia pihak sangat amal sangat.
0: Iya.
3: Mai insya Allah kena nak kami teng itu ya. Katanya anak-anak dah kutahu ni cina. Ini kajak buat tunjuk tu.
0: Oh ya, tunjuk sikit. Belum kuih ya? Belum remuk ah?
3: Pernah
0: ya? Ya, belum remuk orangnya ah?
3: Ya, belum remuk orangnya ah. Ya, belum remuk orangnya ah. Ya, belum remuk orangnya ah.
0: Ya,
3: belum
0: Ya.
3: Jadi ni hanya tak kuat pun, hanya tak kuat nak dah kuat. Kalau belum tadi tu makanan kuih.
0: Lusa pi ka megang, persiapan ke urang megang, gule-gule kadang atau pe bahan-bahan kan?
3: Kadang bahan cek kesuanya banyak tanya.
0: Iya. Mak siap Mak Cik.
3: Kuih dah punya yang nasi cek aku, kalau aku yang lecuk, kalau aku. Ijak-ijak yang ijak nak darah bawah, ijak-ijak ni.
0: Pokoknya menantruh jamin, apa tak hidang ya?
3: Alhamdulillah, kan dekat Allah.
4: Tuhan kaya. Tuhan kaya kaya dari Allah yang kaya.
0: Betul, betul, betul. Makcik, lagu apa
4: lagu?
0: Lagu
4: Rukun Lima apa?
0: Rukun Kelima, Ibnu Arhasan.
4: Tengah-tengah orang jatuh wakak tak? Tanya-tanya tajuk lagu.
0: Ya, tak nak masalah.
4: Rukun Lima apa?
0: Ya. Akhirnya kamu rumpuk.
4: Yang salah-salah kepada Thailand yang tidak sihat. Bermudah-mudahan rezeki sejak tawar bagi pajak jalan yang nurut tuah nak orang yang minggu nak orang ramai jak meramai yang kadang.
0: Bisa jadi ya karena minggu kena
4: lebih. Bahaya dapat jalan juga amai orang tepuk yang minggu.
0: Betul.
4: Alanya ke kata bapa mana ke Anang, Cik Mat, Kak Eli, Zohayati, Pak Ramad Mahmud, Pak Japi'i. Tolong kata mu. Cik Ya Habib. Wak Jun. Wak Jun di Kelenting. Wak Jaya. Wak Basa dia dah pulang tu, Pak.
0: Okey, siap. Makasih, Mak Cik.
4: Bandung dari Lun. Sampai Z. Bandung Salim dari Lun. Saya sangat adu tak cap. Sampai Zahir. Terima kasih, Mak Cik. Salim dari Lun. Nurun. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mak Cik?
4: Atin kulun. Tabungan.
0: Okey, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mak Cik dari Lam Arai ya. Semoga sampai sehat ya Mak Cik ya. Bu Non agak damong Kak Eli dari Pagi Ia, Cik Mat, Bang Isan dari Padang Tiji, Kak Inong Lamrengen Mak Cik warihlon ya. Nyok apoti kureng lewat 20 minit waktu Indonesia Barat. Tah hadirkan ile leboh lagu yang kegelake tak nyoli Bang Isan, Kak Inong ngan Mak Cik. Lenya nanti bak poti puluh tah mulai acara libur sekolah. Untuk si Rebuh Warilun insyaAllah menyenawate gebi umur panjang li Allah. Jita bergabung kembali bak potiblah wate Indonesia Barat. Sajan bergi dan gaji bak negara. Lagunya kamu hadirkan ke Bang Isan dari Padang Tiji dengan wareh-wareh yang senang dengan lagu berginya.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar Perempat dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam program kesayangan kita semua, program Libur Sekolah RRI Perempat Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Program yang selalu menemani teman-teman untuk belajar, bermain, dan berbagi cerita seru setiap harinya. Senang sekali pagi hari ini Rahma bisa kembali menyapa dan menemani sahabat pendengar semua. Dan seperti biasa, Rahma akan menemani kalian semua kurang lebih 1 jam ke depan dengan berbagai keseruan. Jadi tetap stay tune ya teman-teman. Oh ya, sahabat pendengar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan penuh semangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan rajin olahraga ya. Makan makanan bergizi dan juga istirahat yang cukup ya teman-teman. Pagi ini Rahma semangat banget nih, karena Rahma tidak sendirian tapi ditemani oleh penyiar RRI yang keren dan berpengalaman. Langsung kita sapa aja yuk. Assalamualaikum Kak Nurul.
1: Waalaikumsalam Rahma.
0: Apa kabar nih Kak? Sehat dan ceria kan?
1: Sehat dong. Rahma sendiri gimana kabarnya hari ini?
0: Sehat dan ceria juga dong.
1: Oh, harus dong ya.
0: Ya Kak Nurul, hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang spesial banget loh.
1: Oh iya, siapa namanya?
0: Penasaran gak Kak siapa
1: penasaran
0: orangnya?
1: Penasaran dong.
0: Langsung aja kita sapa ya.
1: Ayo, siapa namanya?
0: Assalamualaikum Makila.
2: Waalaikumsalam Rahma.
0: Halo Makila, boleh dong perkenalkan diri ke sahabat pendengar semua?
2: Oke, siap. Halo sahabat pendengar, perkenalkan nama saya Makila, umur saya 12 tahun. Saat ini saya sedang persiapan untuk masuk ke sekolah baru dan hobi saya menggambar.
0: Wah, keren sekali ya teman-teman. Makila, apa sih kegiatan sehari-harinya? Ceritain dong.
2: Biasanya kalau hari-hari sekolah, kegiatan Makila itu jam 7 pagi Makila sudah berangkat ke sekolah untuk belajar seperti biasa. Jam 1 siang Makila pulang ke rumah, Makila istirahat, atau kadang-kadang Makila menggambar atau membaca buku. Terus Makila sorenya tuh kalau nggak main di dalam rumah, main di luar rumah bareng kucing-kucing Makila.
0: Wow, sangat menginspirasi ya. Mungkin Kak Nurul ada pertanyaan seru untuk Makila?
1: Iya, berarti Makila sekarang baru merayakan kelulusan ya?
2: Iya, Kak.
1: Merayakan ya. Ini ada liburan kemana nih Makila? Atau lebih senang di rumah menghabiskan waktu sama kucing-kucingnya gitu?
2: Belum ada rencana liburan sih Kak. Oh, tapi iya, mungkin nanti di tengah-tengah ada rencana.
1: Oh, ini libur panjang ya?
2: Iya.
1: Sampai kapan nih liburnya Makila?
2: Mungkin kayaknya bulan-bulan 7 baru masuk
1: sekolah. Ya. Kalau boleh tahu sekolah mana sih yang Makila pilih?
2: Makila pilih sekolah SMP 1 Darul Imarah.
1: Oh iya, kalau dulu di SD 1 ya?
2: Iya.
1: SD Negeri ya? SD iya. Apa namanya?
2: SD Negeri Lampenerut.
1: SD Negeri Lampenerut di Darul Imarah juga ya, di kecamatan yang sama. Dan pilihnya tetangga sekolahnya ya?
2: Iya.
1: Iya. Terus Makila sendiri kira-kira kenapa nih pilih sekolah SMP tersebut?
2: Dulu sebenarnya abang Makila ada sekolah di situ. Jadi Makila udah cukup kenal dengan lingkungannya dan udah cukup kenal sama beberapa gurunya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi Makila pilih ke situ yang terdekat.
1: Lebih leluasa juga ya, lebih nyaman,
2: iya,
1: tempat yang biasa kita tahu gitu ya. Oke, Makila, semangat ya belajarnya nanti. Okay. Bisa merasakan gimana sih bedanya belajar di SD sama di SMP. Pasti beda ya kan, Rahma ya kan?
0: Iya, pasti beda banget nih.
1: Semangat buat Makila ya.
2: Oke, makasih Kak Nurul Rahma.
0: Ya, sama-sama. Baiklah sahabat pendengar, setelah kita berkenalan dengan bintang tamu kita, sekarang kita masuk ke tema kita hari ini ya. Tema kita hari ini adalah menjaga alam dan warisan budaya. Wah, tema yang sangat penting dan menarik banget ya. Teman-teman, tahu tidak? Daerah kita, Aceh itu sangat indah dan kaya akan kekayaan alam serta budayanya. Mulai dari laut, gunung, hingga tanam-tanaman khas yang terkenal sampai ke luar negeri. Menurut Rahma, alam dan budaya itu adalah harta yang harus kita pelihara ya. Kalau rusak atau hilang, kita yang rugi. Nah, Kak Nurul, menurut Kak Nurul, apa alasan utama kita harus menjaga alam dan warisan budaya kita?
1: Iya dong, kita harus menjaga alam dan warisan budaya. Yang pertama, alam. Kita tinggal di alam, semuanya berhubungan dengan alam. Bahkan kita makan hasil dari alam. Jadi harus kita jaga. Kalau kita tidak menjaga, maka gimana kita mau hidup nantinya? Alam juga pasti akan menjaga kita kan, kalau kita menjaga alam. Dan satu lagi, warisan budaya. Warisan budaya itu kan identitas kita sebagai warga Aceh contohnya ya. Kita sendiri di Aceh pasti punya warisan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu kala begitu ya. Jadi orang-orang tua kita semua hidup dengan budaya yang sudah ada. Contohnya seperti budaya kita tolong-menolong, itu kan harus ada ya. Gimana coba kalau misalnya kita hidup tanpa budaya tolong-menolong? Ketika rahmat terjatuh, Makila datang menolong, pasti akan ada suatu ikatan ya kan antara Makila dan Rahma, rasa saling membutuhkan begitu, saling sayang. Dan bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja, orang-orang di jalan juga kita harus saling menolong begitu, Rahma.
0: Wah, penjelasan yang sangat bagus Kak. Rahma setuju sekali nih. Kalau menurut Makila, sebagai anak-anak, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu dan menjaga alam sekitar kita?
2: Untuk membantu dan menjaga alam di sekitar kita, kita tuh harus menanam pohon, membuang sampah, karena menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar kita itu penting banget, iya kan Kak Nurul? Kan?
1: Itu bagian dari budaya juga nggak sih? Budaya menjaga kebersihan.
2: Iya, benar banget tuh. Jadi kita harus menanam tanaman biar udaranya tuh segar gitu ya Kak Nurul ya. Gitu Rahma.
1: Kalau Rahma sendiri suka nggak nanam tanaman?
0: Suka banget nih, memang hobinya. Kayak nyiram tanaman, nanam, mati panen. Itu hobinya
1: Yang pernah Rahma tanam apa kira-kira?
0: Kayak buah mangga. Itu kan kalau ada anak-anaknya itu kan kayak kepikiran mau nanam nih, kayaknya tumbuh gede nanti nih. Gitu.
1: Apalagi kalau nanam buah mangga ya Makila ya, bagus ya. Kita bisa merasakan hasil panen kita, hasil kerja keras kita dari awal, gimana prosesnya waktu kita gali tanahnya, kita pupukin, kita siram hingga berbuah ya. Pasti senang sekali melihat hasilnya.
0: Ternyata tema hari ini sangat berhubung erat dengan cerita yang akan kita dengar nanti ya.
1: Oh iya? Nah, ceritanya tentang apa?
0: Nah, supaya suasana kita semakin seru dan menyenangkan, Rahma mau mengajak teman-teman untuk mendengarkan sebuah cerita anak yang berjudul Tragedi di Kebun Nyelam. Cerita ini akan mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga alam, tidak ceroboh, dan menyayangi kekayaan daerah kita. Makila, penasaran gak? Kalau begitu kita simak bersama-sama ya. Selamat mendengarkan ya teman-teman.
1: Oke, selamat mendengarkan teman-teman semua.
3: Assalamualaikum adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang barokah ya. Bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kafis Aceh. Seperti biasanya, kita akan mendengarkan cerita nih. Nah, hari ini cerita kita berjudul Tragedi di Kebun Nilam. Ide cerita dan naskah ditulis oleh Bunda Dayah. Pengisi suara cerita pagi ini bersama.
4: Halo, saya Naswa.
5: Hai, saya Hani.
6: Hai, saya Aisyah.
3: Hai, saya Caca. Bagaimana ceritanya? Penasaran kan? Yuk kita simak.
7: Selamat mendengarkan.
4: Lebaran Idul Fitri tinggal seminggu lagi dan sekolah sudah libur. Zaki bersama keluarganya akan pulang kampung ke desa Melingge di seberang pulau. Mereka akan berhari raya di rumah kakek. Saat tiba di kampung, Zaki tampak sangat gembira.
7: Kakek!
8: Zaki, kau sudah besar sekarang. Kakek sudah tidak bisa menggendongmu lagi.
7: Tenang saja kakek, nanti
9: Zaki yang akan menggendong kakek.
8: Boleh juga cucu kakek ini.
9: Oh iya kek, mana kejutannya? Zaki sudah sangat tidak sabar ini.
8: Sabar, kan baru sampai. Lagi pula ini sudah mau berbuka puasa. Tuh, lihat, nenek sudah masak makanan kesukaannya Zaki.
9: Wah, ikan bakar. Wangi sekali aromanya.
8: Oh iya dong, nenek adalah koki terbaik di desa ini loh Zaki.
9: Setuju.
4: Selesai makan sahur, Zaki dan keluarganya pergi ke masjid untuk sholat subuh.
8: Zaki, siap-siap ya. Setelah subuh nanti, ikut kakek.
9: Kita mau kemana, kak?
8: Rahasia.
9: Duh, jadi penasaran.
8: Tenang, kita siap-siap ya. Akan melihat harta karun masa depan.
9: Wow.
5: Hani ikut juga ya, kek?
9: Duh, Hani jangan ikut. Main di rumah saja ya.
5: Oh, mau ikut.
9: Tidak boleh.
5: Kakak, abang tidak sayang Hani.
8: Sudah, Hani boleh ikut kok. Jangan nangis ya, Hani.
9: Tapi kek, nanti Hani merepotkan kita.
8: Abang dan beradik itu harus saling menyayangi. Biarlah Hani ikut ya, Zaki. Nanti kita sama-sama berburu harta karun.
9: Baiklah. Tapi ingat ya, jangan merepotkan Bang Zaki.
5: Yeay, iya makasih kek. Dan Abang Zaki.
4: Mereka akhirnya sampai di lokasi yang dituju.
9: Kek, mana harta karunnya?
5: Harta karun? Jadi kita mau cari harta karun di sini ya kek. Yeay.
9: Shh, tenang dulu Hani.
8: Kalian ada lihat apa coba di bukit sana? Coba lihat.
9: Hanya ada tanaman hijau, kek. Tidak nampak harta karunnya.
8: Nah, tanaman hijau itu harta karunnya, Zaki.
5: Harta karun itu kan emas, kek. Seperti yang Hani baca di buku cerita dongeng.
8: Hani, rajin baca buku cerita ya? Bagus itu. Tapi yang kakek maksud harta karun bukan cuma emas dan intan permata saja seperti di buku dongeng Hani.
5: Atau tanaman itu berubah jadi pohon emas begitu ya kek?
8: Hani kamu lucu sekali.
9: Jadi mana harta karun sebenarnya, kek?
8: Kalau begitu, ayo ikut kakek. Ini namanya tanaman nilam. Nilam merupakan tanaman perdu yang wangi dan juga berdaun halus. Dan batangnya segi empat. Banyak dimanfaatkan minyak atsirinya sebagai bahan industri parfum, dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan lain-lain. Daun keringnya nanti disuling untuk mendapatkan minyak nilam.
9: Oh, jadi daun nilam ini ada minyaknya ya, kek?
8: Betul, Zaki.
5: Jadi harta karunnya di mananya, kek?
8: Yuk ikut kakek ke pondok sana. Nanti akan kakek jelaskan harta karunnya ya.
9: Tapi kek, jauh sekali pondoknya. Kalau nanti haus bagaimana?
5: Kalau haus minum saja Bang Jaki.
9: Ih, Hani, enak sekali tidak puasa. Abang Zaki kan puasa.
5: Hani puasa kok, tapi sampai siang saja, kan Hani masih 5 tahun.
9: Tuh kan, enak. Kita tidak usah pondok itulah, kek.
8: Ya sudah, berarti kita tidak bisa lihat harta karunnya dong. Bagaimana?
5: Hani ikut, kek, mau lihat harta karun.
8: Oke, bagaimana Zaki? Mau ikut atau kamu mau di sini saja?
9: Ya sudah, Zaki ikut saja.
8: Nah, begitu dong. Meski kita puasa, kita tetap harus semangat ya kan? Lagi pula, di sini udaranya sejuk, banyak pepohonan. Jadi, insya Allah, cuman capek sedikit.
5: Kek, lihat banyak sekali drumnya, harta karunnya di dalam drum itu ya.
8: Iya, betul, banyak kan?
9: Serius kek, sebanyak itu harta karunnya? Tapi kok berasap?
8: Iya, betul, drum-drum itu tempat penyulingan minyak nilam.
9: Penyulingan? Penyulingan itu apa, kek?
8: Penyulingan itu proses merebus, mengukus, dan menguapkan. Nah, hingga dari daun nilam menjadi minyak nilam. Itu sebagai bahan dasar membuat parfum, minyak, obat, dan juga bahan-bahan kecantikan.
5: Takarunya yang mana, kek?
8: Nah, tahu tidak harga minyak nilam yang sudah kakek suling ini? 1 liternya 1.500.000 rupiah, bahkan sampai 2 juta rupiah. Coba kalian lihat botol-botol itu.
9: Wah, banyak sekali kek minyaknya. Berarti kalau minyak nilam itu dijual semua, kakek dapat banyak duit ya.
8: Pintar kamu Zaki. Itulah yang kakek sebut harta karun.
5: Jadi bisa beli apa saja harta karunnya ya kek?
8: Iya nih, betul. Tapi ingat ya Hani, harta karunnya juga harus ditabung. Jangan dihabiskan untuk beli permen saja ya, Hani.
5: Ih, kakek. Tentu saja Hani akan beli barang yang bermanfaat.
9: Kak, tapi Zaki boleh tidak memetik daun nilam di kebun sana? Dan Zaki juga mau menyulingnya jadi minyak, biar dapat harta karun juga seperti kakek.
8: Boleh, ini keranjangnya Zaki. Tapi ingat ya, jalannya agak mendaki.
9: Tenang saja kek, Zaki kan sudah besar, tidak seperti Hani.
5: Ih Bang Zaki, gak boleh mengejek loh, nanti Allah marah.
9: Memang gitu kok. Sudahlah, Abang mau ambil daun nilam yang banyak dulu ya. Dah.
4: Kakek dan Hani masih melihat proses penyulingan, sedangkan Zaki dengan semangat berjalan menuju kebun dan ingin memetik daun nilam yang sudah tua. Tiba-tiba,
9: aduh, tolong, sakit.
5: Ayo, Pak, pegang tanganku. Aku akan menolongmu.
9: Eh, kamu siapa? Jangan-jangan kamu akan mendorongku lagi.
5: Tenang saja, aku tidak akan berbuat begitu. Ayo.
9: Tapi aku tidak kenal kamu.
5: Ayolah, kamu sudah terluka. Kalau tidak segera naik, kamu bisa lebih terjatuh ke jurang sana.
9: Iya, baiklah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
9: Sakit sekali.
5: Kamu ngapain di sini? Mau mencuri Nilam ya?
9: Enak saja. Nilam ini punya kakekku tahu. Untuk apa aku mencurinya?
5: Mana mungkin?
9: Kalau tidak percaya, tanya saja pada kakekku. Aduh, kakiku berdarah.
5: Wah, kamu harus segera diobati nih. Apakah kamu bisa berdiri dan berjalan?
9: Kakiku sakit sekali. Aku tidak bisa berdiri, apalagi berjalan.
5: Baiklah, kamu tunggu di sini ya. Aku akan mencari obat untukmu.
9: Nanti kalau kamu tidak kembali bagaimana?
5: Berarti kamu sendirian di sini. Sudahlah, tenang saja, kamu tunggu di sini. Soalnya aku tidak kuat menolongmu. Kamu gendut sih.
4: Fira, seorang anak perempuan yang seusia dengan Zaki itu, meninggalkan Zaki dan menuju ke penyulingan kakek.
6: Kek, lihat siapa yang datang.
8: Oh, itu Fira. Dia rajin bantu kakek di kebun Nilam ini.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Kek, boleh minta minyak Nilam sedikit?
8: Boleh. Nih, ambil saja.
6: Nilam itu kan mahal. Kakek kok kasih saja ke kakak ini?
8: Tidak apa-apa. Fira ini sedang membutuhkan. Oh iya, ngomong-ngomong, untuk apa minyak Nilam ini, Fira?
5: Bukan untuk saya, kek, tapi untuk anak laki-laki di kebun kakek sana. Dia terjatuh dan kakinya terluka. Jadi dia tidak bisa berdiri apalagi jalan. Untung Fira tadi di sana sedang bersih-bersih kebun kakek.
8: Anak laki-laki, siapa namanya?
5: Waduh, aku belum tanya namanya, kek. Dia mengaku cucu kakek. Ada-ada saja, hihihi.
8: Sepertinya itu Zaki. Memang betul, dia itu cucu kakek, Fira.
5: Oh, jadi dia benar cucu kakek. Aku kira dia mau maling Nilam. Maaf ya, kek.
8: Iya, tidak apa-apa. Kalau begitu, ayo kita segera ke sana.
4: Mereka berjalan menuju ke kebun Nilam.
9: Oke. Kakiku sakit sekali.
8: Tenang, tenang Zaki. Nih, kakek bawa minyak Nilam. Kakek oleskan dulu ya, untuk pertolongan pertama.
9: Tapi, itu kan minyak wangi untuk parfum, kek.
8: Tenang saja. Selain untuk minyak wangi, minyak Nilam juga bisa untuk obat luka atau terkilir.
9: Iya, kek, iya. Tapi pelan-pelan ya olesnya. Aduh.
8: Nah, sudah selesai kakek oleskan. Coba sekarang kamu berdiri pelan-pelan ya, Zaki. Bagaimana? Bisa?
9: Sudah bisa, kek. Tapi masih sakit sedikit.
8: Iya, tidak apa-apa. Ayo Fira, kita bantu Zaki berjalan ya.
9: Tunggu dulu. Tadi dia menuduh Zaki mencuri Nilam, kek.
5: Maaf, aku tidak tahu. Soalnya banyak sekali yang ingin mencuri Nilam. Jadi aku harus waspada.
8: Iya betul itu. Nah, terima kasih ya Fira ya. Kalian rupanya belum saling kenalan ya. Sini kakek kenalkan. Zaki, ini Fira. Dia yang biasa bantu kakek di kebun ini. Nah, ini Zaki cucu kakek Fira. Baru saja datang dari kota kemarin. Mereka akan berhari raya di kampung kita.
5: Iya, salam kenal ya Zaki. Soalnya kakek tidak pernah cerita sih. Kok Hani gak disebut kek?
8: Maaf kakek lupa. Ini adik Zaki, Hani namanya. Cucu kakek paling soleha.
5: Amin.
8: Ayo Fira, bantu papa Zaki ke rumah ya. Nanti kamu juga buka puasa di rumah kakek ya Fira.
5: Siap kek, insya Allah. Tapi Fira izin dulu sama Abi dan Umi ya kek.
9: Kek, boleh tidak Zaki buka puasanya sekarang?
5: Ih Bang Zaki, katanya sudah besar, bisa kuat puasa. Malah mau berbuka belum waktunya.
9: Kan Abang Zaki sudah jatuh dan sakit, jadi boleh buka puasa dong.
5: Memangnya boleh kek?
8: Sebenarnya kalau Zaki masih kuat puasa, ya lanjutkan saja puasanya. Tapi kalau sudah tidak kuat, boleh batalkan puasa. Tapi kan sayang ya, sudah sedikit lagi kita mau berbuka puasa.
9: Baiklah kek.
5: Nah gitu dong, hanya aja puasa. Masa Bang Zaki kalah malu dong. Hihihi.
8: Loh, tadi siapa ya yang minum di pondok suling nilam? Ayo siapa?
5: Iya kakak, kok dikasih tahu sih?
1: Ani.
4: Zaki menahan sakit sambil berjalan pulang dibantu kakek dan Fira. Sesampainya di rumah, Zaki beristirahat tidur karena lelah dan kakinya sakit. Namun tetap berpuasa hingga maghrib tiba.
3: Nah, demikian cerita kita hari ini ya teman-teman. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan 11 pagi di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 86,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama Kak Nurul Rahma dan bintang tamu kita Ahsan Makila. Gimana teman-teman? Seru dan menyentuh ceritanya tadi kan? Menurut Makila, bagaimana cerita tadi nih?
1: Menurut Makila ya, ceritanya tuh menarik dan seru banget Rahma.
0: Iya.
1: Dan di dalam ceritanya itu, kalau yang Makila ambil ya, ada dua pesan yang bisa kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama adalah kita tidak boleh seuzon, karena tadi yang Makila dengar kan Zaki jatuh ya kak ya. Kan Zaki jatuh terus mau ditolong, Zakinya malah takut didorong gitu.
2: Padahal mau ditolong ya.
1: Iya. Nah terus pas udah ditolong juga yang nolongnya kan juga seuzon, kiranya kayak kamu mau mencuri ya gitu. Jadi kita gak boleh seuzon. Terus yang kedua adalah kita harus saling tolong-menolong gitu. Itu yang Makila ambil dari cerita tadi.
2: Keren
0: juga nih. Apa kesan yang paling kamu ingat tentang tokoh ceritanya?
1: Yang paling Makila ingat itu yang Zaki deh. Zaki ini semangat banget ya nyari harta karunnya sama adiknya juga. Namanya Hani ya. Adiknya ini juga semangat banget, sama-sama semangat. Dan awalnya tuh kan dikira harta karunnya tuh emas atau permata ya. Rupanya harta karunnya tuh adalah daun nilam ya kak ya.
2: Betul.
1: Berharga banget memang nilam itu ya.
2: Karena parfum juga dibuat dari nilam ya kan. Ekstrak minyak nilamnya, wis. Keren ya. Walaupun dalam bentuk daun-daun, ternyata itu merupakan harta karun juga begitu.
1: Iya, kan banget.
0: Iya, benar banget.
2: Itu kenapa kita harus sayang sama alam ya. Karena alam juga menghasilkan harta karun.
1: Benar banget tuh.
2: Iya.
0: Apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut?
1: Pesannya adalah kita tidak boleh seuzon, kita harus saling tolong-menolong gitu ya Kak Nurul ya.
2: Betul.
0: Wah, jawaban yang bagus sekali ya. Setuju banget kami. Kalau menurut Kak Nurul, bagaimana nih Kak?
2: Kalau menurut kakak ya sama seperti Makila katakan tadi, kita gak boleh suuzon dan kita juga harus sayang sama alam. Karena dari kebun nilam, cerita tragedi kebun nilam tadi, kita juga tahu ternyata segala sesuatu itu bisa, walaupun berbentuk daun, bisa dimanfaatkan sehingga sama nilainya seperti harta karun. Begitu.
0: Setuju kali kak. Seperti yang kita dengar, bahwa cerita tadi mengajarkan kita untuk selalu menjaga dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar nih. Sekarang kita lanjut ngobrol tentang tema kita hari ini ya. Makila, boleh Rahma tanya nih?
1: Boleh dong Rahma.
0: Kenapa tanaman nilam itu istimewa bagi masyarakat Aceh?
1: Kenapa minyak nilam itu sangat istimewa untuk masyarakat Aceh ya? Yang pertama, minyak nilam itu adalah salah satu bahan utama kosmetik dan bisa menjadi obat luka dan parfum seperti yang Kak Nurul bilang tadi ya. Nah, yang kedua, minyak nilam Aceh itu sudah diakui oleh seluruh dunia dan menjadi nomor satu yang terbaik. Wah, keren banget kan?
2: Beruntungnya kita tinggal di Aceh ya.
1: Iya, beruntung banget kita. Dan yang terakhir, minyak nilam Aceh itu sudah diekspor ke seluruh negara. Keren banget
2: itu
1: kan?
2: Itu hasil bumi Aceh loh. Yang kita sendiri hidup di dekat langsung dengan hasil bumi nilam tadi.
1: Iya, bangga banget Makila tinggal di Aceh.
2: Iya, nanti kita tanam pohon nilam ya.
1: Iya, ayo.
2: Di mana nih kita tanam nih? Di rumah Rama ada lahan gak sih?
0: Ada dong.
2: Ada. Ya udah nanti kita bikin kebun nilam di situ ya.
1: Oke.
0: Lalu apa saja bentuk keberagaman alam dan budaya lain yang kita miliki selain nilam?
1: Nah kita sebutin tiga aja ya. Soalnya di Aceh banyak banget nih.
0: Wah.
1: Yang pertama adalah tari saman. Itu terkenal banget. Sampai biasanya tari saman ini adalah tari utama kalau misalnya ada acara-acara gitu. Yang kedua adalah yang paling terkenal, kopi Aceh. Kopi Aceh ini terkenal banget dan udah diekspor ke luar negeri juga nih. Keren banget kan? Nah, yang terakhir, yang paling sering nih adalah kenduri belangong. Jadi orang Aceh itu kalau membuat kenduri pasti masaknya tuh makanan utamanya belangong ya Kak Nurul ya.
2: Kuah belangong, betul. Bukan belangongnya yang dimakan ya.
1: Iya, kuahnya dong. Iya,
2: cirinya ya kuahnya itu dimasak dalam kuali yang besar gitu ya. Jadi daging-daging semua kita merayakannya dengan masak kuah belangong gitu. Bukan makan belangong.
1: Iya.
2: Jangan belangongnya. Kalau Makila sama Rahma pernah makan kuah belangong enggak? Ini pernah dulu nih kita tanya ya.
1: Pernah dong.
2: Harus pernah ya. Suka enggak kira-kira?
1: Suka. Lumayan sih. Lumayan suka.
2: Iya. Rasanya tuh khas ya, beda dengan kuah sop, beda dengan kuah masakan-masakan lain ya.
1: Kak Nurul, gimana? Suka nggak?
2: Suka dong, Kak Nurul paling suka itu. Biasanya tapi kalau makan kuah belangong itu nggak usah dicampur dengan yang lain-lain. Kayak misalnya di pesta kan ada tuh kuah belangong, ada udang, makanannya kan ada ayam goreng, ada ayam lada hitam. Tapi lebih enak kayak makan kuah belangong dengan nasi. Wah, itu nikmatnya.
1: Enak itu.
2: Iya. Sebagian kuah belangong kan dimasaknya ada yang pakai ini, pakai apa, nangka ya?
1: Iya, pakai nangka.
2: Gitu kan. Ada yang pakai ini, batang pisang. Ada yang pernah makan enggak?
1: Kayak batang pisang mungkin enggak pernah.
2: Enggak pernah ya?
1: Enggak pernah.
2: Beda ya, itu daerah Loenge kalau kalian tahu. Nanti cobain deh, ajak orang tua. Coba.
1: Ya sih, pulang ini kayaknya Makila mau coba.
2: Apalagi hari Minggu ya.
1: Iya.
2: Nah, apalagi kan Makila lagi libur panjang nih. Bisa eksplor makanan masakan yang ada di Aceh.
1: Iya, soalnya Makila orangnya cepet bosen gitu loh. Jadi suka nge-explore gitu.
2: Mantap. Nanti kabarin ya.
1: Oke.
2: Nanti Rama juga.
0: Iya, insya Allah. Terus lagi sibuk dengan sekolah. Tapi sih udah libur ya.
2: Lagi libur ya kan? Lagi libur panjang juga?
0: Iya.
2: Kapan kira-kira masuk?
0: Nanti habis lebaran langsung ujian.
2: Langsung ujian. Ujian apa tuh? UAS, EU, apa?
0: Naik kelas.
2: Ujian naik kelas. Iya. Okay, semangat.
0: Lanjut ya kita.
2: Iya,
0: silakan. Menurut Makila, apa tantangan besar terbesar sekarang supaya alam dan budaya ini tetap terjaga?
1: Oke, ini Makila satu-satu ya. Yang pertama tuh alam. Nah, kalau Makila itu menurut Makila, pohon-pohon kan sekarang udah banyak yang ditebang secara ilegal ya Kak. Dan pengerokan tanah yang ilegal juga gitu. Jadi sumber alam semakin berkurang. Nah, jadi tantangannya adalah kita harus sabar menanam kembali dan menyembuhkan alam kita. Itu tantangannya kalau menurut Makila. Dan yang kedua adalah budaya. Sekarang banyak budaya modern yang masuk gitu ya ke antara kita. Sementara sekarang budaya tradisional udah dianggap kayak kuno gitu. Tapi bukan berarti budaya modern itu semuanya jelek. Ada juga yang positif. Nah, kita boleh mengambil yang positif. Tapi bukan berarti budaya tradisional kita tinggalkan. Harus tetap kita lestarikan. Nah, itulah tantangannya. Kita harus menjaga dan melestarikan budaya tradisional dan budaya asli kita.
2: Iya, betul. Menjaga budaya asli dan juga kalau ada budaya modern yang memang bisa kita gunakan, ya kita gunakan begitu ya.
1: Iya.
0: Menurut Makila, kenapa sih kita harus ajak teman-teman untuk menjaga alam?
1: Menurut Makila, kalau kita ngajak teman, kita tuh bareng-bareng ya menjaga alamnya. Sementara kalau kita bekerja sama, bergotong royong, pekerjaan itu jadi lebih cepat dan lebih mudah, dan dampaknya bisa untuk kita semua.
2: Betul.
1: Jadi mengajak teman atau bergotong royong tuh lebih okay gitu.
0: Wah, luar biasa ya jawabannya ya Kak Nurul ya.
2: Betul, Makila cerdas kayaknya ya bintang tamu kita hari ini ya.
0: Kalau menurut Kak Nurul, apa peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga warisan ini?
2: Nah, kalau pemerintah sendiri udah banyak ya kalau peran-perannya membangun kebijakan seperti mengadakan Pekan Kebudayaan Aceh, PKA yang 4 tahun sekali. Kalian pernah pergi ke PKA nggak?
1: Pernah.
2: Nah, di situ kan pemerintah memamerkan langsung nih bagaimana budaya Aceh itu ya kan. Karena di setiap daerah itu ternyata ada budaya yang berbeda juga. Terkadang adat istiadat atau tradisinya itu beda gitu. Walaupun di Aceh sendiri banyak, ada banyak ya, bervariasi sekali ya tata cara kehidupannya, karena budaya kan kebiasaan sehari-hari nih. Terus kalau masyarakat sendiri, ya kalau pemerintah aja udah buat PKA terus gak ada yang datang, kosong, siapa yang mau nonton nanti? Iya, jadi masyarakat juga harus datang melihat dan mengetahui bagaimana budaya Aceh asli itu seperti apa. Dan ketika ada acara-acara seperti pesta pernikahan, itu kan bagian dari adat istiadat budaya Aceh juga ya kan. Ada banyak di situ. Jadi kalau pemerintah dan masyarakat bisa bersinergi, maka budaya kita akan terus terjaga. Begitu, Rahma.
0: Oh gitu ya kak ya. Nah teman-teman, ternyata menjaga alam dan budaya itu tugas kita semua, mulai dari hal kecil sampai yang besar. Masya Allah, seru kali ya obrolan kita hari ini. Banyak sekali ilmu yang baru kita dapat. Tapi supaya tidak bosan, bagaimana kalau kita putar lagu nih dulu kak?
2: Boleh, ayo kita putarkan lagu dulu.
0: Yuk kita dengarkan lagunya.
2: Boleh, ini karena waktunya sudah pukul 10.49, kita hadirkan satu lagu dulu ya sebelum kita tutup.
1: Oke,
2: ada lagu requestan gak dari Rahma nih? Ada lagu yang Rahma suka dengar, lagu anak?
0: Lagu apa ya?
2: Apa ya?
0: Kayaknya gak ada deh. Gak suka denger lagu.
2: Gak suka denger lagu. Atau mungkin Rahma lupa ya. Kalau misalnya kita lagi siaran, biasanya ini gak teringat lagu dulu, lagi seru sama ceritanya. Oke, kita dengarkan lagu dari ini aja ya. Dari dari ini ada Agnes Monica dengan judul Bala-Bala. Oke, kita dengarkan dulu. Selamat mendengarkan, sahabat pendengar di rumah.

0: lagu dari Agnes Monica, Bala-bala Ramadan Makila. Gimana, seru ya lagunya ya?
1: Seru banget.
0: Iya. Oke, kita lanjut lagi nih.
1: Ya, kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama Rahma, Kak Nurul, dan Makila. Sahabat pendengar, kita lanjut lagi obrolan seru kita ya. Sekarang kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu dan menguji pengetahuan kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi paling ditunggu-tunggu, yaitu game seru menjaga alam. Hari ini kita akan bermain tebak-tebakan berkaitan dengan alam dan kekayaan Aceh. Siap ya Makila dan Kak Nurul?
0: Siap.
1: Pertanyaan pertama. Tanaman ini beraroma wangi, daunnya kecil-kecil. Aceh terkenal sebagai penghasil nomor satu di dunia. Aku tanaman apa?
0: Ayo apa ya? Apa nih Makila? Mungkin sahabat mendengar di rumah tahu.
1: Iya ya.
0: Tanaman apa ya? Coba
1: nih kayaknya tahu nih.
0: Apa itu?
1: Nila merah. Ya, betul sekali. Hebat ya. Pertanyaan kedua. Perbuatan buruk yang merusak alam membuat tanah jadi gundul dan bisa menyebabkan banjir. Apa itu?
0: Apa ya kira-kira ya? Yang bisa bikin banjir apa? Sama tanah gundul ya?
1: Ya, ini kayaknya jalan Kak Nurul deh.
0: Ini hal-hal yang bisa menyebabkan tanah menjadi gundul terus banjir. Kayaknya membakar hutan atau menebang pohon sembarangan deh ya?
1: Ya, betul sekali. Lumayan Kak Nurul bener.
0: Bener ya? Padahal Kak Nurul cuman berdasarkan apa yang Kak Nurul lihat deh.
1: Tidak terasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Obrolan kita ini sangat bermakna dan membuka mata hati kita semua. Sebelum kita tutup, Rahma ingin meminta pesan dari Makila nih, penyiar cilik kita yang hebat ini. Makila, apa pesan terpenting yang ingin kamu sampaikan kepada seluruh sahabat pendengar di rumah tentang menjaga alam dan warisan budaya?
2: Pesan Makila buat sahabat pendengar di rumah, jangan capek ya menjaga alam dan warisan budaya kita, karena warisan budaya dan alam adalah harta kita sendiri.
0: Ya. Yes, keren ya pesannya ya.
1: Wah, pesan yang sangat dalam dan indah sekali ya. Terima kasih banyak ya Makila.
2: Sama-sama Rahma.
1: Terima kasih banyak Makila sudah hadir berbagi ilmu, berbagi cerita dan berharga bersama. Berbagi bersama kita hari ini. Semoga kesuksesan dan keberuntungan selalu menyertaimu. Teruslah berprestasi dan menginspirasi teman-teman yang lainnya.
2: Amin. Makasih ya Rahma udah doain Kak Makila.
1: Ya, sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Kak Nurul yang selalu setia menemani dan membimbing kami dengan sepenuh kasih sayang.
0: Sama-sama Rahma, dengan senang hati.
1: Rahma mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Selama siaran berlangsung, jangan lupa tetap mendengarkan program Libur Sekolah di RRI Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Akhir kata, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Proput, budaya anu nanggrong.

0: kulit kepala pria.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Terima kasih warihilun yang manteng setia cajan kamu di RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembu Ilheblah, kawasan Blang Padang, Kuta, Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Luma AM 1251 kHz, ngandrat aplikasi RRI Digital. Kembali kamu hadirkan si rebuh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Wuronyo yang sempat detun buno ya. Nah, acara libur sekolah dan datang mongglai untuk warih-warih yang kena bergabung dalam acara si rebo, silahkan red 2 menemboi 0651705 0855 0877 88 6. Terkait tema mantan saban ya, terkait persiapan kitanya untuk tatambut uro raya Idul Adha 1447 Hijriah yang insyaallah akan kitanya rayakan ba uro Rabu ya insyaallah. Dan warihlon yang kagepreh bak nemboi 886 ta coile. Halo, assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam penyiar the best yang cantik.
2: Aduh, nah Bang Amir Mahmud yang the best dari Woyla. Kiban Woyla cuaca uronya.
3: Cuaca memang saatnya sekitar 8.30 memang terjadi hujan lokal.
2: Hujan lokal. Nah

0: tega ujian.
1: Demangan betul lah.
0: Menan, ya ya ya. Nah, itu memang mati lampu di awak ron. Nya tengah mati lampu ada kibat atau udik mah?
1: Memang udik buklam, temu buklam udik. Memang bakau memang mati total lampu.
0: Ya, betul.
1: Nah, jadi memang bakau mati total. Jadi buklam berarti sekitar 8-20 menit berarti menyala lampu udik dan lampu.
0: Ha.
1: Antara dino udik di lampu lah.
0: Nya apa yang nak iya je tampung ju ile kan yo dang dahu
1: ya buklang ibu memangnya betul buklang kamu yang angkor ye bol macam ke itu untuk menghadapi apa lagi kata kamu untuk kanya lah kau kaya
0: nya nyang ke nya harus persiapan kada nyo harus doa untuk pernah kendala alam kan telah ke doa ambek tampena.
1: Betul.
0: Bang Amir Mahmud, persiapan untuk datambut Uro Raya. Putra yang harus kita persiapkan drone.
1: Saya menyatanya yang saya bergaju secara untuk kebutuhan keluarga yang perlu tak bergaju baca nukul kan. Saya puai lah kebutuhan keluarga untuk kita bergaju tu. Kita minta bagi anak-anak ini kita bergaju mesti petang kita bergaju lah ya kan. Orang yang untuk persiapan pai untuk bertuju untuk tadut daging itu mesti kelo. Karena menu kadang tu dan sabok keluarga ya anak-anak lagi nyuhi bukan baca nukul. Kadang sebagian di pagi si lumau kadang galak si kebur kadang galak gulengkul kadang galak manau kan berarti dia macam maneka ada rumah kerana apalagi menyeorga bulengga untuk terhadapi orang raya kadang tu payah pergi bulu belengong yang berlai berah saya belengong tu saya belengong dalam dapur mana masuk dalam berah kan jadi berarti bermacam maneka berarti bukan bermacam manekanya tentu kebutuhan belanjanya tetap membutuh lu yang terlalu juga
0: betul
1: nah orang nah yang kebagian tu nah orang tua kena tu hawa kelupak hawa kelumang hawa ketapai tu payah kebaik nanti punya kamu di kampung lah pokoknya lu memang kebutuhan lu tu dari pun lagi ke kuih tu kadang tu ya lu kuih macam nah yang pergi rumah kuih yang kadang-kadang tu memang belau kau tu belum terjadi kita bergaju kau ayaknya orang-orangnya kasibuk dengan kuih
0: betul
1: tak pergi kuihnya kuih bukannya aneka kuihnya banyak-banyak belah nak kutepun lah yang kutepun lelun memang bodo yang kutepun yang punya kuih ada-ada hujan yang kutepun lelun cuma aku paju mentau
0: mahal nantanya yang berkuih yang penting namangat puhan namangat ya.
1: Nanti saya jujur kuih kulantak lagi.
0: Oh, benar.
1: Jadi yang nak tepuk kuihnya bolu untuk mana-mana lah kan. Nak yai pegah bolu santan, nak pegah bolu jasa, nak pakai bolu. Pokoknya bermacam maneka, nak bolu enam, bolu hias. Pokoknya bermacam maneka lah.
0: Pokoknya urusan peju Pak Bamir. Baru je pakat ya. Menyawa urusan pegat atau pegah-peganan. Hanap payah ya.
1: Jadi yang itu nukunya mah ada pegakan menyat nama mak megang baik pun orang kaya batuji dua boh faktanya batuji mana yang hai tetap yang kenyang pertama menyat mata anda orang-orang pula ini batuji contoh anak tak pergi ubu mengkewata hanya anak mana yang tengok anak itu pula kan jadi menyat mak megang menyat orang kaya dah hai tado ti mun betul tado lah mun kedo hai tado ti kedo tado lah mun tengok kedo kan
0: nyam
1: tapi dah ana telepu kan hi tengok mana ngongo ya kananyu ko kadang tapi pun nak lagi tanya tapi dia i abe ka bob dano ana ti pada e tapi ko cuma wate gule ka wate gule foto umnya bade ta bade ta pikena bade maka kan ha nyantunya lah nak rupu juga
0: tu malam tu
1: jalan ngalai. Ya betul.
0: Siap. Lagu pelagu dah putar Bang Amir.
1: Rakit bak pisang ini putar lu bang.
0: Rakit bak pisang dari so.
1: Fatahillah
0: nurul ulil ba. Nyo kam rompok. Silakan salam. Bang Amir.
1: Salam buat mati, buat Kak Eli, buat Kak Inong, buat Oma. Lu menyatai pada Oma lu tekan ni tengok waktu lu jatuh sekolah. Dia nak ibu guru sama ibu Oma ke nak bantu dan dia hitam mong nam labu le kemong.
0: Ingat ya.
1: Pendayaan perkenaan dia betul betul hal. Omar lah.
0: Ini ramalan.
1: Kalau dengan buat pokoknya mongo yang kalahin baru ada momentum yang kata mong. Karena ni berhubung sama kawat di kemong yang lain dah.
0: Siap.
1: Kalau dengan buat penyal bebas atas nama Mukul Jurika, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat aja dan sekeluarganya. Cuma nyaman tau lah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang Amir Mahmud.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud di Waila Warihlon ya. Semoga sabi sehat sekeluarga. Diliket ganyan. Mbak Putu Jurnalima Limong, halo, Assalamualaikum Warihlon. Halo, Assalamualaikum Warihlon. Mbak Putu 755. Halo. Iya, analisu ya. Di likut Bang Amir Mahmud kagak prek lai le wari kita nyorot 86. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam Warihlon.
0: Iya, nak Yana. Betul lagi Nuro Begah kan? Menyana yang red Putu 755 biasa aja Kak Yana. Menyajem jeminoha tapi.
2: Jangan. Pak Gaya menggantung Mbak Put 7 keleng gebel jukring tengah kok pegah apa kan? Lainnya tak ada.
0: Ana letu ya. Karet. Ya. Kak Yana.
2: Kita kering, Kak Yana minyak tambah kering red nanya Kak Yana pre kecuali merut dan jaringan di baru.
0: Iya, ada doa pino jaringan le putu-putu karena pemate lampu bilam kan?
2: Iya.
0: Kiban haba Kak Yana uronyo.
2: Alhamdulillah, bagus orangnya. Mendung-mendung manja di sini.
0: Alhamdulillah. Kiban persiapan katanya untuk disambut urora ya.
2: Persiapan le kesehatan mengaji dan mitapeng mengaji tablo kopi mengaji tablo kue segala macam yang mana menyehana sehat gimana mitapeng pun tak le kan kesehatan leher batin kan
0: yeah,
2: kita puasa Arafah hantu mengajit tak solat auraya memenyalah takkan banyak sakit kan
0: atau mati. Betul. Kalau peng, kalau dah blow.
2: Tanya lo peng, tuti nanti kae dah sembahyang anjut. Siapa ganjut kan? Tak pacu kalau dah blow nanti anjut.
0: Ya, betul. Sayang. Man, jadi, persiapan
2: kesehatan.
0: Iya, gimana cara persiapan kesehatan kayak nah?
2: Ah, kesehatan, tak jaga kesehatan banyak makanan beset, baik tak baju sembarangan, baik tu karena sakit perut, kak cirit, kak lambung, kak kolesterol, kak asam urat, asam tuung segala macam yang ada depu-depu kan.
0: Ya, betul.
2: Yang kak setrum, yang berat tak ada baju hanya urin darah tinggi, kak tu hentu. Kesehatan kan dari makanan yang tak jaga, olehnya dari yang lingkungan, si drog ke drog, si tak pegelih drog. Ya. Itu
0: segi
2: kesehatan yang harus
0: kita
2: jaga.
0: Siap. Selain kesehatan?
2: Selain kesehatan peng, jangan ya nak berlumur. Jangan sehat. Jangan minta peng. Mau nyawa kita. Nyangkah. Jangan minta peng.
0: Betul.
2: Bangkit tablo kopi, tatagun banyak sehat. Jangan tatagun kopi, dah pegak kue ataupun tajak dah tunyok. Cuma baik dunia baca siblah patut lu rindu buka aurat cik mak sebelah baca siblah baru tikan kan
0: baru tikan mak tikan tu naik rumah tawai kadang pakai tawai le
2: lu rindu buka aurat rupa di belum tikan kan kan belum apa kapan tu cik mak
0: belum tikan tu ya cik mak dia
2: belum tikan tu cik mak mana ada duduk belum tikan tu patut cik mak saya kata ijak terus saya kata cari aja waktu putat tutup untuk kamera cik mak
0: ada tu orang kayak peci ya dulu ya kayak dua
2: kayak peci cuma menyakit di kipas kan kemana lagi ya nak cik mak
0: betul
2: saya pakai ijak terus yang gentang cik mak baca diklah gitu. Nyaman tak Nurul?
0: Okay, siap Kak Yana.
2: Lenyantap pergi rumah persiapan Nurul.
0: Pucirain ya. Tempat roh jamin tu.
2: Roh jamin tu. Bagi rumah terpemenan. Bapak bungong yang kacau-kacau. Tak apa si Pak Bungong tum ke troi nai terapai le Pak Bungong kan.
0: Ya, betul betul.
2: Siapannya tapi biasalah lagi persiapan urang raya puasa. Nanti mata urang raya kan harus indah, nya perlecet aja dona.
0: Iya, betul betul. Oke, Kak Yana. Lagu apa lagu noroputa ke Kak Yana?
2: Lagu ronya apa yang deh nan ora?
0: No, yang deh instrumen. Deh lagu ya, lagu menyo lagu Aceh yang baru. Je dah budaya.
2: Oh, nyo menten ro. Dari Obeng,
0: Obeng,
2: Lalat Merah Rung.
0: Lalat Merah Rung. Okey, siap. Lalat Merah Rung Cik Nurul Ule ba.
2: Selalu kontak ke Nurul, keluarga semoga sehat mendung.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Yang kata mau bunuh Bang Amir, yang mantung-mantung kata mang, sedikit, ngom, Pak Le hoka, nanti mau mbak dang dutok tamang.
0: Mbak dang dutok. Tamu mbak dia rebuh Pak Le, mantang nawate baju tu.
2: Angkunya, nggak tahu dang dutan. Kena cehan. Elinya ke mandu lah,
0: bos. Siap. Makasih Kak Yana.
2: Sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Lebanon, Warihlon ya. Tadengeun lagu Bang Amir Mahmud ile bunagla ke rakit bak pisang. Fatahillah.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan mendudang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: Roput budaya anu nanggrok.
1: Menang kemarin lon dua buah lagu yang kagelake le Bang Amir Mahmud dari Woyla ngan Kak Yana dari Lebanon. Semoga terhibur. Tatambung lom acara sireboh yang kawai gepreh bak 886 ta coile bagi wareh lon yang lain yang kena bergabung silakan rat nemboi 7055 manteng kosong. Halo, assalamualaikum wareh lon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Amri.
2: Ya, Dek.
1: Kiban habanyo, cot uronyo?
2: Apa, get ada ya.
1: Alhamdulillah. Bu kala ah, bu cot uro.
2: Cot uro gola, bu cot uro rande.
1: Ti ade. Pre becot, beget cot di le. Tapi uronyo hana.
2: Bu kala.
1: Ya. Na tu di daerah awak ron. Nah, duh mata uro ji maksud ji terang.
2: Ana deh.
1: Ana. Mendung. Mawan. Iya, yang kenya. Di kamu lagi yang cik di Banda Aceh ya.
2: Maksud dia unan je.
1: Tak banci.
2: Ya tak kalau orang takkan nyuruh raya di pertemuan itu nama.
1: Biasa memang lama saya ujian ya. Pak Amri.
2: Ujian biasa orang raya di.
1: Nya rata-rata. Ya. Pak Amri nya tentang persiapan kedanya untuk dah sambut orang raya di. Kiban drone persiapan kira-kira yang perlu tak persiapkan pupu.
2: Kontale rupiah ada yang ada duka mau kecukupan nama yang rumah roya.
1: Ya betul. Hana mungkin dapat kosong ya. Walaupun bacut kan ya.
2: Nama punya nama aja dapat tabrii tabrii kui. Anak saya, no anak saya ini anak saya bu. Tak ada debu itu dah ya.
1: Tak ya cok juga. Atai kali salam.
2: Kadang tu, nyajulah yang kadang ada duka yang baru-baru.
1: Ya, betul-betul. Pulangnya kerap-kerap acut ya. Tak galak anak miat.
2: Ya, dia baru-baru.
1: Ya, lalu anak miat peng mongploh dengan peng masa 5 ribu yang kerap eh. Pilih yang kerap.
2: Ya, ya. Jadi orang di 5 ribu kamu-kamu-kamu itu yang 5 ribu yang baru yang mentah krek-krok.
1: Ya, betul-betul.
2: Lima krek-krok-krek-krok yang mentah.
1: Mari ya mepom eh. Lagi jamu lagi yeah. Nak pengalaman eh.
2: Ya, kena adanya hotel teman-teman. Ya, si. Dia hormon ni.
1: Betul. Ya lah, dia kepeng krek-krok eh. Lainnya persiapannya pun lah, Pak Amri.
2: Kuih-kuih, urut-urut ya, ada kemecu, amanan.
1: Mereka duk buah macam ya.
2: Itu amogan rablo kubinnya kemampuan 2 kilo.
1: Mana?
2: Tapi itu sama raya lagi.
1: Ya. Paduk 3 kilo. Kali ni blok si atau golong?
2: Baru ni ada blok 2 kilo ni. Baru nanti tak kertu 60 blok si.
1: Oh menan. Oh, agak mahal berarti kat dia.
2: Mungkin urut-urut ya. Nanti kata, ada waktu udah pun kertu 80.
1: Ya, urut-urut ya. Urut-urut megang ah.
2: Nah, hai kaje kana mo 2 kilo ndak ide ibu negara blo ibu negara lawan 2 kilo.
1: Ya, betul. Tinggal pi menyana.
2: Kalau mo ona kadang ni onto kurbun nanti ya.
1: Nanti kurbun macu.
2: Kurbun lang mo 2 kilo orang kaje.
1: Betul.
2: Ai ja nan ko mo no.
1: Iya. Oke, Pak Amri. Nah, lagu ronyo, pula lagu dah putar gerona.
2: Lagu. Pelagu mangat.
1: Pelagu mangat ya. Nyo selera beda-beda. Ndek nyo selera Nurul ya. Yang menyo kalhum no yang agak santai
2: baca. Siti Mercedes je.
1: Siti Mercedes je. Selera. Siti Mercedes je. Je tak buta.
2: Yusranyo.
1: Yusranyus. Nyo kam rompok be.
2: Jangan tuan di dalam tu ya.
1: Jut kabar eh. Salam salam.
2: Semoga Allah menjodoh tu.
1: Ya, salam salam ke so Pak Amri.
2: Salam kontra le. Sunuru semoga bu sehat sampai panjangmu mendarat rezeki.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ibu Noreni gimana sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya, semoga sehat tapi kayaknya.
2: Insyaallah lagi doa sehat orang-orang ya.
1: Amin, ya rabbal alamin. Kadang tengah nak pantau si rumah.
2: Kela?
1: Nak pantau si tiga ke dari rumah.
2: Oh, nak pantau deh. Nah, dan yang tu nak urus kerja dulu, buang urus kerja dulu. Nah, dan yang pernah pernah urus ya kerja dulu, mana?
1: Nah, kita tanya si tentang wak rod ya.
2: Bukan anak puru kata gua.
1: Ya.
2: Nah, aku tema mana de?
1: Ya.
2: Tu kena lamri pada parti kati dapuri wajon legenting. Namun dalam de.
1: Kabere. Terima kasih Pak Amri.
2: Ya, sama-sama adik.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka. Dilikat Pak Amri bagi warihlon yang lain yang kena bergabung silakan rat 2 buah nemboi 0650705505086 dan untuk acara sirebuh mentang nawate sekitar 20 minit tu ya untuk dapat lagu tatuk acara sirebuh dan duta pegahaba ya. Warehlon yang kena bergabung Nurul buka rat 2 buah nemboi sambilan ta dengar lagu Yusran Yus ileh Siti Mercedes ke Pak Amri dari Kuta Malaka.

0: Roput Budaya Anu Nanggro.
1: Menang korelon lagu Siti Mercedes dari Yusran Yus ke Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga terhibur ya. Ta tambung lama cara sireboh bagi warelon yang kena bergabung, silahkan rat nemboi penujuh 055 manteng kosong. Yang gak gepreh bak nemboi 886 tacaile. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalun.
1: Iya Kandalun. Gimana kabar Kanda?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Tengah di rumah Kanda?
2: Tengah di rumah.
1: Tengah di rumah. Mantang cabut-cabut nalu?
2: Mana? Bawa Lebanon.
1: Bawa Lebanon. Pacara Lebanon.
2: Ya belanja.
1: Oh ya belanja. Le belanja Kanda?
2: Aku baca.
1: Kepersiapan uroji ya? Le sang ah, timang-timang le ah. Winner.
2: Adikkan tiga.
1: Ya, pajan si lom ya, tarayakan. Uroraya gedanyo.
2: Uroraya gedan ya.
1: Kanda jariah, persiapan ji puputra kira-kira kanda. Munyo untuk tasambut uroraya Idul Adha. Pu sama lagi tasambut uroraya puasa.
2: Baca tahu
1: sama lah. Baca tahu sama. Okey, siap. Beda aja nah.
2: Beda lagi. Cuman kan menyahur raya puasa tanya nak puasa kan. Nyokor raya aja tanya puasa leoro kan. Habisnya le menyahur raya puasa tanya le raya aja puasa. Le aja nyana puasa le.
1: Tegoh lom ya.
2: Segolong, menyokong dia masih kala kan?
1: Ya, yeah, betul-betul.
2: Menyokong persiapan orang sama cik.
1: Oh, kamu lagi ya? Kamu lagi pegat-pegat?
2: Kak.
1: Oh, menang. Ke megang ileng orang ya ke phone ya? Awak orang kurban?
2: Ya, orangnya rendang kali masak baru orangnya ke Sirebu.
1: Oh, ke Sirebu. Oh, ya, ya, ya. Sirebu pitrik mentun ya. Anak di minggu je dah jauh ya. Mesti minggu ya.
2: Iya. Betul. Banyak kah nak perlu tak karena persiapan. Itanya karena tinggal karena kurban kan.
1: Betul. Uraraya kepadu orang kurban di Lumbata.
2: Kadang-kadang kedua, kadang kele.
1: Tergantung ya. Kiban kebijakan. Oke. Okay.
2: Ya, kiban kebijakan pemerintah kampung.
1: Pemerintah kampung. Siap Kanda. Selainnya dalam persiapan Kanda untuk datang buat uraraya.
2: Nyan Mbak Droranya rumah belum peget nyom peget je. Pak Ji menyala kerta matulian kan. Tak pergi aja nak.
1: Putar pergi tak untung
2: kan. Gantuin lah.
1: Okey Kak Kanda, siap Kanda. Nya lagu pun lagu Noro Putah.
2: Lagu. Lagu. Lagu Nyohan Duro Melinteng Gincu Merah untung.
1: Gincu Merah atau Duro Melinteng. Gincu untung ya.
2: Mengapa?
1: Enggak laga ke siap-siap uroraya.
2: Iya, uroraya.
1: Ya ada tak waki punya udah duro melintir. Ya
2: duro. Ya alam tengok. Nyangkanyan.
1: Siap eh. Kamu numpuk lagu. Salim-salim ke so?
2: Salim-salim. Tengok ke toleh. Alah kemana mandum anak dengar nakkan.
1: Okey siap. Okey. Ajak cawa-cawa rumah atas yang juga pun. Ajak
2: cawa-cawa rumahnya.
1: Tidak pun dah bawa tiga. Okay, siap
2: kan dah. Sokaya, Leo.
1: Sokaya. Kedimpan?
2: Ya.
1: Okay, siap. Semangat kan dah.
2: Semangat. Nurul, moga sehat sampai selama iman dunia harap ber.
1: Amin.
2: Salam untuk bundanya ya.
1: Okay, siap.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kanda Jariah dari Lumbata, Warehlon. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh, mantang nawate sekitar 12 minit tu ya. 12. Jadi, je ta terima si drone untuk penelpon kena lih dalam acara Sirebo edisi uronyo. Silakan rat 2 buah nombor 0651705505 0814167888886. Menye Hana Nurul puta lagu selera Nurul ya. Dengan lagu Kanda taknyo gelake Gincu Merah. Kita hadirkan ileh Gincu Merah Sajan Ana Sulaiman. Oh, kagak metu. Nyota stop demak lain leh. Untuk lagu Gincu Merah taco yang kagak pernah bapak petu jauh 055. Halo, assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Sonya.
2: Nek Cik.
1: Nek Cik. Nek Cik di
2: Berawi.
1: Berawi, betul-betul.
2: Nek Cik laki lagu dari Tapoma.
1: Nek Cik laki lagu dari Tapoma dari So?
2: Said Azmi.
1: Said Azmi. Oke, siap Nek Cik. Nyo.
2: Salam.
1: Tetanggapi tema ile. Kabere. Tema ile Nek Cik.
2: Assalamualaikum.
1: Oh, getren ju Nek Cik ya. Nek Cik.
2: Wah.
1: Tema ile tetanggapi hai bacu. Kepersiapan getanyo untuk raya Idul Adha. Kena persiapan.
2: Ani usut-usut tak pergi untuk jam ni dong dua tak kan?
1: Iya, apa kira-kira persiapan je Nek Cik?
2: Mana Nek Cik tak cik kan orang Nek Cik aja pun tak pergi.
1: Oh, gaya. Jadi persiapan orang-orang rumah ha?
2: Ya, orang rumah.
1: Apa ke persiap Nek Cik?
2: Pergi rumah-rumah. Dia juga tiga jam ni.
1: Oh, iya, iya, iya. Siap Nek Cik. Bagaimana boleh Nek Cik apa? Dari Tapoma punya lagu ah.
2: Ya.
1: Dari Tapoma dari Said Azmi. Dari Tahate kan? Oh nah, dari Tapoma. Imu yu tak tak ubi alu. Kamu tahu ya? Bikin orang han ada pada hai de. Okey. Siap Nek Cik. Enggak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Cik dari Berawi Warehlon. Tak dengar lagu Kanda Jariah ile ya. Munogelake Gincu Mirah Sajan Ana Sulaiman.

0: Menanti warelan lagu Sajan Said Azmi dari Tapoma kali terhadirkan ke Nek Cik Buno ya dari Berawi. Semoga terhibur Nek Cik. Kapoh 12 Hotel Indonesia Barat warelan untuk acara Sirebuh edisi Uronyo kaseleso ya. Kati bawa wate datuk acara Sirebuh. Terima kasih yang kali bergabung dalam acara Sirebuh Buno Bengeh ya. Sajan nah Nurul tenteji ya. Nah Buno Bengeh Kak Eli yang buka pintu Sirebuh lenya Nak Cik Mat dari kawasan Lambaro. Nah Bang Isan dari Padang Tiji, Kak Inong dari Lamreng, Mak Cik dari Lam Ara, Bang Amir Mahmud di Woyla, Kak Yana di Lebanon lenya. Nah Pak Amri dari Kuta Malaka, Kanda Jariah dari Lungbata, Nek Cik dari Berawe yang top acara Sirebuh pintu ya, yang top pintu acara Sirebuh edisi Uronyo. Terima kasih warih memandum yang kali coba-coba bergabung Bunona Abuci kagepreh Pak Namboy 886 tapi karet ya. Hana masalah Abuci mungkin nah wate kembali untuk tak bergabung dalam acara Sirebuh ke. Semoga berpanjang umur nah wate dan kesempatan dan jeta bersualom mesaholom dalam acara Sirebuh dengan tema-tema lain jih. Dan warih lon kali tak bahas Uronyo terkait getanyo persiapan untuk tatambut Uro Raya Idul Adha 1427 Hijriah yang insyaallah akan kita rayakan ba Uro Rabu ya insyaallah. Dan le persiapan dan tejih ketanyo yang di rumah ketanyo yang buat tempat kerja pi ya dan te dah persiapkan untuk pementang yang kebutuhan-kebutuhan untuk di rumah ketanyo ya. Dan menye di rumah dan te lagi pupu yang jet lagi tak pegelih rumah lingkar rumah tak ganto tarah jagorden ya lenyan nah lagi ge perbanyak doa dan zikir cik ya untuk persiapan ibadah katanya lenyan. Nah puasa sunnah tente yang terutama puasa Arafah yang insyaallah tiba wate jihan bakti kurang Zulhijjah ba uro Selasa insyaallah ya. Dan niat getanyo untuk yang mengkurban ya semoga getanyo ikhlas lagi Nabi Ibrahim awai kiban ge kurban Ismail ya semoga beikhlas lagi ancik tanyo tapubut ibadat kurbannyo. Dan tente sedekah dengan amal get-get yang tanyo pubut yang merupakan hal yang harus tanyo lakukan cik selamanyo ya karena membantu kita untuk menjadi lebih ikhlas merayakan. Semua orang bisa merayakan merasakan bagaimana meriahnya hari raya Idul Adha ini. Dan tente menye yang kurban ya gepilih hewan kurban mungkin kanya ya ka gelakukan ya dan mungkin ka siap hewan kurban yang gak nyan kemekurbankan ba uroha tingah. Dan nasyid yang persiapan di rumah lagi kue-kue. Nah, gesiapkan pakaian-pakaian baru kadang ya. Lenyan menyepersiapan nah gedanyo ba lingkungan masyarakat biasa nagoto royong segohlom segohlom nah ya untuk tasambut hari raya Idul Adha ya biasa nah gotoro yang digampung gepegleh masjid pegleh lingkungan lainnya gesiapkan panitia kurban ya lainnya nah yang siapkan alat pemotongan kurban tekin-tekin tahila ya enggak be dumpoi wate ta berkurban begitu. Dan warahilun terima kasih memandum yang kali nepanto acara Sirebuh edisi uronya semoga getanyo truk ba uro yang tanyo preh-preh yaitu hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin memandu warih ya. Nurutup ile acara Sirebuh edisi uronya. Sampo merumpok lai lam acara Sirebuh ke.
1: Demikian Sirebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari. Hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Serune Kale adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune Kale diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune Kale memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.
1: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda, bahasa yang beda, atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia, dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.

0: Demikian Warilon, satu nomor lagu bersama Husni Elmuna dengan judul Ilme sudah menghantarkan kita pada pukul 12.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin, juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Demikian Warihlon, satu tembang bersama Rahmi Amalia, Amalia dengan judul Jasa Poma sudah kami hadirkan dan sudah menghantarkan kita pada pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

penyaluran dana Corporate Social Responsibility atau CSR BUMD diprioritaskan untuk penanganan sampah dan kebutuhan warga Jakarta. Menurut Gozi, penyaluran CSR belum sepenuhnya berfokus pada kepentingan masyarakat Jakarta. Bahkan pihaknya menemukan adanya program CSR BUMD yang disalurkan keluar wilayah ibu kota. Ia menegaskan sebagai perusahaan milik Pemprov DKI yang modalnya bersumber dari APBD, pemanfaatan CSR seharusnya lebih dahulu diprioritaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Jakarta. Beralih ke berita lainnya, kantor wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menjemput bola untuk melindungi karya dan inovasi pelaku UMKM di Kabupaten Kaur melalui layanan mobile intellectual property clinic. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Sulhairi di Bintuhan, Sabtu kemarin, berharap inisiatif itu dapat mendorong lonjakan pendaftaran perlindungan kekayaan intelektual atas produk unggulan lokal, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi ekonomi kreatif di Kabupaten Kaur. Sebagai bentuk dukungan terhadap promosi budaya dan pariwisata daerah, bidang pelayanan kekayaan intelektual Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu juga menghadirkan layanan Pelakito yang memberikan akses konsultasi dan pendampingan kekayaan intelektual secara langsung kepada masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Poncang Cinyak Babe masih bareng Aye nih di sini ya, tentunya di Perempat FM, dan kita udah masuk jam 13 waktu Indonesia Barat, Abang Po. Udah saatnya nih kita buat cuap-cuap ngobrol bareng. Dan tema yang bakal Aye bawain di siang hari ini tuh ya nggak usah berat-berat lah ya, kita ngomongin soal keinginan aja. Barangkali nih Abang Po tuh dari dulu, dari mungkin masa kecil ya, ngelihat ada orang pakai barang atau mungkin pakai sesuatu gitu, kok kayaknya keren banget gitu ya. Pengen deh suatu saat waktu udah dewasa, udah punya duit sendiri, pengen deh beli barang itu. Nah, apa sih kira-kira yang dari dulu, dari kecil gitu ya, mungkin Abang Po tuh punya keinginan yang sampai sekarang mungkin ada yang udah kewujud, ada yang belum dan masih diusahakan gitu. Kalau Aye sih dari dulu pengen yang namanya kayak jalan-jalan gitu ya. Gak melulu soal barang ya Bang Po ya, ini soal keinginan aja. Kalau Aye sih pengen dari dulu jalan-jalan ke luar negeri ya Bang Po. Jadi kalau kita ngelihat di sosial media kan kadang tuh suka kok bagus banget gitu di luar negeri ya. Ada saljunya, ada musim-musim selain musim panas dan hujan ya. Jadi kayak ngerasa pengen suatu saat kalau udah punya duit, udah punya waktu, pengen suatu saat ke luar negeri jalan-jalan sendiri gitu ya, atau bareng keluarga gitu Abang Po contohnya ya. Jadi kalau Abang Po punya keinginan ya atau barang gitu, boleh deh di sharing di sini yang udah kewujud maupun yang belum dan masih diusahakan. Langsung aja di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Ditunggu Abang Po ya.

0: Menikmati suasana pagi di distrik Wesaput sangatlah berkesan. Terlebih bagi mereka yang terbiasa dengan keramaian kota dan bisingnya metropolitan. Distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya, Papua ini sangat damai dan tentram. Disinilah banyak desa-desa yang menjadi tempat tinggal keluarga dari suku Dani, suku terbesar di Papua yang terdapat di Lembah Baliem. Mereka telah hidup sejak zaman purbakala dan tetap bertahan dengan budaya aslinya di tempat ini hingga zaman modern di sebuah silimo. Silimo adalah tempat tinggal bagi beberapa keluarga kecil yang berkelompok dan berada dalam satu pagar.
1: Semua kegiatan itu ada silimo, bisa muncul kegiatan yang budaya Wamena. Silimo ini macam keramat khusus kelem atau keluarga itu sendiri.
0: Dalam satu desa, biasanya terdapat 3 hingga 4 silimo. Keberadaan silimo menurut Edward Elias Elilo, salah seorang masyarakat adat suku Dani, diawali oleh sebuah pintu gerbang. Pintu ini menjadi celah masuk silimo yang dikelilingi oleh pagar kayu atau biasa disebut legar obapuhu.
1: Pertama ada Honai, Pulina, Mamdabula. Mamdabula itu maksudnya kandang babi. Pulina itu dapur. Honai itu honai perempuan. Filamo itu honai laki-laki. Sehingga ada baru silimo.
0: Honai-honai atau rumah khas orang Papua ada di dalam silimo. Honai suku Dani cukup unik dan menarik karena berbentuk seperti jamur beratapkan jerami. Jika sahabat budaya berkunjung ke Lembah Baliem, maka akan melihat pemandangan 5 hingga 6 rumah honai di sana. Namun jika diamati, tidak semua rumah di sana berbentuk bundar. Ada pula yang bentuknya persegi panjang. Ternyata rumah adat yang bentuknya persegi panjang itu memiliki nama yang berbeda. Masyarakat setempat menyebutnya rumah ebei. Rumah honai dan ebei dibedakan menurut jenis kelamin penghuninya. Kalau rumah honai dihuni oleh laki-laki, rumah ebei dihuni oleh perempuan. Di silimo inilah suku Dani melakukan upacara-upacara adat.
1: Alaskan tanah saja, tapi waktu mau acara itu ambil alang-alang kasih alas, dan mau masak babi bikin kolam di silimo di situ, tempat khusus, tapi tidak boleh campur dengan honai adat atau honai perang. Itu kolamnya tidak boleh campur dengan perempuan, cukup perempuan khusus. Ya, itu semua kegiatan yang ada di situ macam seperti orang meninggal bakar di situ di silimo. Ya, tidak sembarang. Tidak di luar, di dalam silimo itu bakar mayat. Jadi boleh bilang tempat cakra. Semua program kerja, semua rencanakan semua.
0: Nilai dari silimo tetap terjaga meski dari fisik saat ini mengalami perubahan. Perubahan ini menurut pemerhati budaya suku Dani Hieronymus Kubi dikarenakan sulitnya mendapatkan bahan lokal alang-alang untuk atapnya.
2: Nilainya lebih dipertahankan dari sekarang ini, banyak benar dari luar, ada yang pakai atap seng, kemudian ada yang pertahankan dengan budaya orang Bali pakai alang-alang. Misalnya itu dapur, orang di sini bilang itu kunila, dan dulu kandang babi, wamaila itu. Sekarang kebanyakan pakai atap seng daripada alang-alang, karena alang-alang cepat membusuk dan seng bertahan lama, tapi bentuknya dan nilainya itu tetap.

0: daerah Rembalin pesta dipinggir kali. Sinema itu di mana masyarakat Rembalin mereka bersatu dalam klan-klan, dalam suku-suku itu mulai kebersamaan ada di situ.
1: Tidak seperti dulu, warga masyarakat suku Dani di Lembah Baliem bukan hanya berprofesi sebagai petani saja. Banyak yang sudah menjadi pegawai pemerintah dan tidak sedikit yang berwirausaha. Tempat tinggal mereka juga sudah banyak yang tinggal di rumah-rumah modern. Meski demikian, orang suku Dani masih tetap memiliki rumah silimo. Mereka masih menjaga warisan leluhur di tengah era modern.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih ngomongin yang soal keinginan nih. Kalau Abang Po kira-kira gimana? Kalau Ayah kan tadi udah cerita ya, keinginan Ayah tuh pengen keluar negeri jalan-jalan tuh. Katanya kalau Bang Wawan pengennya umroh nih katanya ya. Amin katanya. Doain buat Bang Wawan dah ya, supaya bisa punya rejeki, punya waktu. Amin gitu katanya. Nah Abang Po gimana nih, kalau dari sudut pandangnya Abang Po, kira-kira keinginan apa sih yang sampai sekarang tuh masih dikejar, masih diusahain gitu ya, biar salah satu keinginan masa kecil tuh bisa terpenuhi. Ya namanya orang hidup gitu ya, pasti punya yang namanya kepengenan lah ya, entah itu dalam bentuk barang, dalam bentuk materi, atau mungkin dalam bentuk hal-hal yang kecil lah. Misal bisa kumpul kembali bareng keluarga, misal kayak dekat kembali dengan saudara dan sebagainya. Itu juga salah satu keinginan-keinginan yang memang kelihatannya kecil tapi dampaknya bisa jadi besar gitu Abang Po. Boleh banget langsung di sharing aja di mari di 0812 1124 928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Mooyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Mooyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bisschoplein. Sekarang, Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Poncang Cingababe, kita masih ngomongin soal keinginan ya Bang Po ya. Langsung aja buat yang belum bergabung ya, udah ada WhatsApp-nya nih tadi dari Bapak Wahyu di Cibubur. Jakarta punya cerita. Selamat siang Bang Noel, saya Wahyu di Cibubur, Jakarta Timur. Siap. Kalau saya sih, barang yang sampai saat ini masih belum terwujud dan masih diusahakan buat didapetin adalah membangun rumah atau memperbaiki rumah orang tua. Oke, mulia banget nih kalau dari Pak Wahyu ya di Cibubur. Untuk membangun rumah orang tua gitu ya, atau memperbaiki rumah orang tua. Jadi emang yang namanya cita-cita tuh gak melulu yang muluk-muluk gitu ya Bang Po ya. Kita udah ngebagusin rumah orang tua ya, udah kadang rasanya seneng banget gitu ya ngelihat orang tua tuh rumahnya jadi bagus, jadi nyaman. Dan tentunya ketika kita berkunjung ke rumah orang tua juga jadi nyaman ya, karena rumahnya udah kita perbaikin juga, udah kita bangun dan sebagainya gitu. Nah, udah bergabung juga nih dari telepon di 021, kita angkat terlebih dahulu untuk Pak Wahyu di Cibubur. Terima kasih banyak, dan laporan cuacanya saat ini di Cibubur terpantau hujan ringan Abang Po ya. Dan di Jakarta Pusat juga nih udah mulai petir menyambar-nyambar nih Abang Po. Jadi udah mulai siap-siap nih buat Abang Po yang mau keluar ya. Sedia payung sebelum hujan. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa nih?
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
3: Oke, selamat siang Bu Umi ya. Sehat ya Bu Umi siang ini?
4: Sehat, ini baru hujan di sini mulai.
3: Oh, di Pesanggrahan udah mulai hujan ya. Kayaknya sini bentar ya lagi hujan nih, udah gelap banget kayaknya di luar. Ya. Oke, Bu Umi.
4: Ini dari tadi udah gluduk-gluduk terus.
3: Oh, udah gluduk-gluduk di sana ya dari tadi ya. Iya. Tapi Bu Umi enggak ada rencana keluar kan, di rumah aja kan?
4: Enggak. Oh iya. Saya jarang keluar. Kalau enggak pengen main sama
3: iya.
4: Keluar.
3: Oke deh, siap. Ya. Bu Umi, kita lagi ngomongin soal keinginan nih. Kira-kira Bu Umi ada nggak sih baik barang ataupun keinginan mungkin kayak cita-cita pengen keluar negeri atau mungkin cita-cita pengen apa gitu, ada nggak sih Bu Umi?
4: Pengennya hanya pengen kumpul anak cucu, ditungguin itu. Kalau saya kan sekarang nih sendiri, anak laki satu-satunya yang nemenin saya nih tadi malam ke Semarang.
3: Oh.
4: Jadi saya sekarang sendiri. Ya kepengen sih bisa kumpul semua,
3: bisa kumpul lagi,
4: tapi kan ya, kalau saya kan nggak secepat itu ya, jadi biarin anak saya dulu, pengen kesana, ya udah nanti saya belakangan, bisa kumpul semua, ditungguin gitu, seneng
3: banget. Iya, banyak temennya di rumah gitu ya, nggak kesepian ya.
4: Nungguin, ngajak cerita. Sementara ini kan seringnya telepon, tapi kan kalau saya pas ke sana gitu, pada duduk di sebelah saya, ngelus-lus tangan,
3: Seneng banget ya bisa kumpul. Dulu juga saya waktu nenek masih ada tuh sering banget waktu lebaran mijitin, iya, terus kakinya di pijet-pijet iya, gitu ya.
4: Diapain,
3: gitu. Udah seneng gitu ya.
4: Iya, okay. Iya, lah itu juga bilang udah yang di sini aja. Ya, ntar ya nunggu waktunya. Saya jadinya kepengen ditungguin
3: iya,
4: pada duduk aja sambil ngajak ngobrol gitu. Kalau di sini sendirian ya gimana lagi, orang memang nggak ada anak cucu sekarang di sini, jadi
3: iya, tapi
4: paling
3: tetap
4: larinya ya sama teman aja, orang lain ngobrol gitu Bang Noel.
3: Iya, tapi kalau yang namanya anak pengen berkembang mungkin ya ngerantau atau apa sebagainya ya, perlu disupport ya Bu Umi ya, tetap ya, walaupun mungkin ya kita kangen juga, tapi ya demi masa depan anak gitu ya, ya Bu Umi ya.
4: Makanya itu kan anak berangkat juga nangis biasanya kumpul, sekarang sendiri
3: iya,
4: anak biar maju ya udah semalam ya. Ini minta restu, jongkok di depan saya ya Allah ya nang, saya gitu aja, mudah-mudahan semua tambah maju,
3: amin,
4: berhasil
3: amin,
4: ya.
3: Amin, amin, pokoknya dah. Kalau udah minta doa restu ya orang tua, insya Allah lancar semua lah buat ya, ke kan depannya.
4: Pengen maju lebih baik,
3: iya,
4: adanya gitu kan, Bang Noel, jadi semalam terus jemput travel jam 8 tadi nyampe Semarang jam 7
3: Oh, kok lama banget Bumi dari jam 7 sampai jam 8?
4: Ya kan itu kalau travel kan nyamperin satu-satu penumpang.
3: Oh iya, iya, iya, iya. Oh,
4: juga nganter dulu satu-satu.
3: Iya, iya, iya.
4: Saya pas duluan ya, cepet malam kayaknya dapat belakangan tuh. Jadi jam 7 supirnya nelpon masih di Permata Hijau bilang macet banget. Terus aduh ya udah nyampe sini udah 7:30 lewat, akhirnya jam 7 naik terus berangkat langsung. Mungkin di jalan tol di belakang tempat saya itu kan jalan tol langsung nanti lewat Rumah Sakit Fatmawati itu yang atas, terus sampai Bekasi udah langsung
3: langsung ya.
4: Ya,
3: oke deh. Ya pokoknya ya, sukses terus buat siapa namanya Bu Umi?
4: Nama anak saya Yomi Aditya.
3: Mas Yomi ya.
4: Iya gitu.
3: Oke, pokoknya sukses terus buat Mas Yomi dan jangan lupa buat pulang buat nemenin ibu gitu ya.
4: Iya. Rame di sana.
3: Oh iya ya, semoga suatu saat di apa namanya diizinkan sama Tuhan buat nyusul ke sana ya. Amin.
4: Iya, okay. Tadi kemarin ya ke Semarang 1.5 bulan jadinya ya seneng, kayak males pulang ke sini.
3: Iya.
4: Tapi ingat teman-teman, oh saya di Semarang juga tetap telepon RRI.
3: Siap, ditunggu pokoknya dah.
4: Oh, iya. Ya okay, gitu ceritanya.
3: Iya, ya. Siap Bumi. Okay. Bumi mau salam-salam buat siapa nih?
4: Salam ya buat itu Pak Guru Lutfi sama ibu.
3: Iya.
4: Terus juga untuk Pak Gilang, Bu Dindi, Ibu Pipin, Bu Alma, Bu Ani, Pak Endang, Pak Bambang. Ya semua aja dah, udah Wahyu juga, terus Abah Nana, Abah Suhanda. Semua aja lah.
3: Semuanya aja dengerin ya. Oke deh.
4: Bu Nilida, sehat ya semua.
3: Amin.
4: Ibu Tami juga.
3: Amin, amin.
4: Khusus Bang Noel, selamat bertugas.
3: Siap.
4: Lancar semua.
3: Amin. Amin. Terima kasih Bu Umi. Sehat selalu ya buat Bu Umi ya.
4: Amin. Sama-sama Bang Noel, sehat juga.
3: Iya.
4: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bu Umi di Pesanggrahan. Jadi emang yang namanya cita-cita tuh gak melulu suatu hal yang mewah, suatu hal yang wah gitu ya. Cukup kumpul sama keluarga pun buat beberapa orang tuh udah bikin kesan yang mewah gitu. Jadi kita patut bersyukur ya kalau kita udah punya berbagai macam hal, itu patut disyukuri. Dan tentu aja kalau yang satu ini gimana nih pendapatnya, kira-kira apa sih keinginannya? Assalamualaikum, selamat siang Pak Mukimin dan Bu Yati.
5: Waalaikumsalam Bang Noel.
3: Iya, kabarnya gimana ini siang ini, Surakarta hujan kayak atau cerah
6: ini,
3: nih?
6: Panas ini.
3: Panas ya. Oh.
6: Panas.
3: Iya, di sini udah mendung gluduk-gluduk kata Bu Umi tadi.
6: panas ini.
7: Enggak ada mendung di sini, Pak Nur.
3: Enggak ada mendung ya. Sini. Iya, alhamdulillah cerah ya gitu. Oke deh. Ya, nah, Pak Mukimin dan Bu Yati, kita lagi ngomongin soal keinginan nih. Kira-kira kalau Pak Mukimin dan Bu Yati tuh apa sih keinginan yang sampai sekarang tuh masih diusahain atau mungkin udah terwujud ya? Boleh diceritain deh.
6: Ya terwujud ya belum.
3: Oh, belum. Masih diusahakan ya.
6: Saya itu keinginan itu punya radio yang digital. Yang untuk nangkap suara Perompak Jakarta pakai radio itu loh.
3: Oh, di ini kan Pak Mukimin dan Bu Yati ada handphone kan ya? Smartphone.
7: Iya.
6: Kan handphone.
7: Keinginannya itu gini, Bang Noel. Seperti yang bentuknya analog itu tapi untuk digital.
3: Oh, gitu. Iya. Biar kepisah sama handphone gitu ya.
6: Kan baterainya kan terbatas.
3: Iya, enggak bisa 24 jam muter gitu ya.
6: Misalnya analog kan analog jam 6 pagi nanti jam 11 atau jam 2 udah habis.
3: Oh, iya.
7: Ganti HP satu.
6: Ganti yang apa yang satu, yang satu dicas kan gitu.
7: Iya. Nah, kalau bentuk radio.
6: Kalau bentuk radio kayak gini pakai listrik.
3: Calok listrik nyala terus ya.
6: Per hari-hari kan
3: enggak masalah.
6: Enggak apa-apa.
3: Iya. Gitu. Oh, iya.
6: Seperti TV itu loh, TV biasa pakai itu loh, pakai stopbox itu kan
3: iya, radio, bisa ya digital ya.
6: Pakai alat itu bisa enggak itu loh.
3: Nah, kalau radio kurang paham juga nih, kira-kira bisa enggak sih nah, kalau iya itu?
6: Karena radio kan cuma suara, kurang pakai gambar misalnya.
3: Kalau
6: bisa tuh nek. TV kan pakai gambar.
3: Iya. Ya kalau setahu saya sih mungkin kayaknya ada ya mungkin ya alat yang emang buat nangkap sinyal digital itu. Cuma nah, nanti ya, deh coba dicari tahu lagi siapa tahu nah, ada ya, gitu ya.
6: Digital,
7: kalau kan tahu kan biasanya Bang Noel bisa memberi informasi gitu ya Bang Noel ya.
3: Coba deh nanti ya kita chat ke nomornya Pak Mukimin ya. Siap.
7: Iya.
3: Kalau Bu Yati apa kira-kira cita-citanya atau keinginannya?
7: Keinginan saya semoga itu kerjaannya tambah lancar gitu aja.
3: Oke, sederhana ya, nggak usah muluk-muluk ya.
7: Nggak usah muluk-muluk Bang Noel.
3: Iya, oke deh. Semoga semuanya bisa terwujud segera ya, Pak Mukimin dan Bu Yati ya, buat keinginannya. Oke deh. Pak Mukimin sama Bu Yati mau kirim-kirim salam buat siapa nih?
7: Buat Bu Umi tadi. Kak Kongjo
6: sama Uti,
7: Bang Haris kalian,
6: Haris kaliannya,
7: buat Bang Wawan,
3: Bang Wawan, iya,
6: ya,
3: ada lagi,
6: semuanya
3: aja ya, oke deh siap. Ya,
7: menjelang berita ya, Pak Noel.
3: Iya, bentar lagi kita berita nih. Iya. Oke deh siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati.
7: Terima kasih banyak Pak Noel.
3: Iya, semoga sehat selalu, lancar rezeki buat Pak Mukimin dan Bu Yati ya.
7: Iya, makasih Pak Noel.
3: Iya.
7: Pak Noel juga sehat selalu.
3: Amin. Terima kasih Bu Yati. Oke deh, itu tadi Bu Yati dan Pak Mukimin di Surakarta. Katanya cuaca lagi panas nih. Dan untuk keinginannya simpel aja Bang Po ya, pengen punya radio yang bisa digital dan juga pengen kerjanya lancar gitu, nggak muluk-muluk. Tapi kalau Abang Po gimana nih? Boleh ya langsung di-sharing di sini di nomor 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510.

Jakarta.

Abang Po, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman tahun 2026 yang diinisiasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI atau BP2MI. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 755 tahun 2026 tentang Gerakan Nasional Migran Aman. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Syarifuddin mengatakan, pihaknya selama ini telah menjalankan berbagai program pelindungan pekerja migran secara rutin setiap tahun. Ia menyampaikan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan yakni diseminasi pelindungan PMI kepada pihak kecamatan dan kelurahan sebagai garda terdepan pendataan CPMI di wilayah. Beralih ke berita lainnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kalimantan Timur memperkuat tiga pilar kebudayaan, yakni pedalaman, keraton, dan pesisir sebagai identitas khas wilayah tersebut. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kaltim, Sih Sudiono di Samarinda, Sabtu kemarin menyampaikan, pilar pedalaman merepresentasikan kekayaan tradisi leluhur suku Dayak yang hidup berdampingan secara harmonis dengan kelestarian alam dan lingkungan hutan wilayah setempat. Sebagai contoh, tradisi pesta panen yang dirangkai dalam lomplai di Muara Wahau, Kutai Timur, termasuk penguatan gelaran budaya Dayak Kenyah di Desa Budaya Pampang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, demen banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Eh iya, nih gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan?

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.35 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita. Dan satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Jakarta, RRI.co.id mengabarkan, di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan AI dalam proses kreatif, muncul pertanyaan baru bagi industri kreatif. Ketika mesin mampu menghasilkan konten secara instan, apa yang membuat karya manusia tetap bernilai? Pertanyaan inilah yang menjadi inti pembahasan dalam panel The AI Paradox in the Creative Industry pada konferensi nasional The Cornerstone. Diskusi lintas generasi ini menghadirkan CEO Trinity Optima Production Yonatan Nugroho, CEO Visinema Angga Dwimasa Songko, serta perwakilan pelajar Naomi Putri. Warihlon, diskusi ini membahas bagaimana AI mulai mengubah cara industri kreatif bekerja, sekaligus mengubah cara manusia memandang kreativitas itu sendiri. Mewakili perspektif generasi muda, Naomi Aisha Putri, siswi SMA Lab School Kebayoran, menyoroti bagaimana AI kini sudah menjadi bagian dari keseharian pelajar, terutama untuk membantu menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan praktis. Namun menurutnya, kemudahan tersebut tidak seharusnya membuat manusia menyerahkan seluruh proses kreatif kepada mesin. AI sebaiknya dijadikan tantangan untuk memacu diri membuat karya yang jauh lebih baik dari hasil buatan mesin. Dan AI merupakan alat bantu, bukan pengganti proses kreativitas dari manusia. Demikian dikatakan oleh Naomi. Baginya, kemampuan berpikir kritis dan keberanian untuk tetap menghasilkan karya yang jujur dan original akan menjadi semakin penting di era AI. Naomi yang menyimpan cita-cita untuk berkarir di balik layar industri perfilman di masa depan, merasa momen berdiskusi langsung dengan para tokoh. Dan seperti Angga Dwimasa Songko dan juga Yonatan Nugroho, sebagai pengalaman yang sangat berkesan, di mana baginya kesempatan ini bukan sekedar ajang bertukar pikiran, melainkan bentuk apresiasi dan pembelajaran nyata dari para ahli yang telah lama berkecimpung di dunia kreatif Indonesia. Pengalaman tersebut menjadi semakin memperkuat keyakinannya bahwa secanggih apapun teknologi berkembang, sisi kemanusiaan tetap menjadi ruh utama yang tidak boleh hilang dalam proses kreatif. Pandangan tersebut disambut oleh CEO Visinema Pictures Angga Dwimasa Songko yang menilai AI bahwa memang merupakan alat yang sangat kuat tetapi bukan sumber utama kreativitas manusia. Dan Warihlon, ia mengibaratkan bahwa fenomena tersebut seperti industri makanan ketika konten instan berbasis AI semakin menyerupai fast food, maka karya yang lahir dari pengalaman, perspektif, dan craftsmanship manusia tentunya akan terasa seperti fine dining yang memiliki nilai lebih tinggi. Perspektif serupa juga disampaikan oleh CEO Trinity Optima Production Yonatan Nugroho, di mana dalam industri musik, AI dinilai sangat membantu untuk membaca tren, menganalisis potensi viral di media sosial, hingga mempercepat proses eksplorasi berbagai aransemen lagu. Dan meski begitu, Warihlon, Yonatan menekankan bahwa musik tetap membutuhkan emosi, intuisi, juga interaksi manusia yang tidak dapat direplikasi sepenuhnya oleh mesin. Menurutnya, seefisien apapun AI bekerja, audiens tetap akan mencari koneksi emosional yang lahir dari pengalaman manusia yang nyata. Demikian Warihlon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang menuju sore hari ini. Tetap bersama kami karena masih ada banyak informasi-informasi lainnya atau lagu-lagu yang akan kami suguhkan untuk Anda menemani aktivitas di sore hari ini, siang menuju sore ya. Dari studio, saya masih membersamai Anda hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Tuh, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, Bunda Rizku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Mesquita. Terima kasih Warehloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.13 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Bagi Warehloni yang ingin bergabung silakan lewat nomor 0651 47 055. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut lah kita. Ada pengisian dari Padang TJ.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya sore ini?
1: Masih seperti tadi pagi juga.
0: Masih semangat tentunya ya.
1: Iya.
0: Sedang apa nih kalau jam segini Bang Isan?
1: Oh enggak ada nih, lagi istirahat ya.
0: Oh gitu, baik baik baik. Mau ditemani dengan lagu apa?
1: Lagu apa ya? Lagu Bagai Layang-Layang itu malah.
0: Bagai Layang-Layang.
1: Bagaikan apa? Bagai layang-layang, entahlah gitu lah. Bagai layang-layang.
0: Oke, kita carikan dulu. Dari Evita Mala ya.
1: Iya.
0: Bagai layang-layang. Oke, sudah ada ini.
1: Baik, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Yang pertama salamnya untuk Nurul Jemika, kemudian untuk
0: terima kasih.
1: Ina Ribato. Ada Ulfa Diana, ada Kak Yana, ada Kak Ayati.
0: Iya.
1: Terus untuk Kanda Ceria.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang Isan.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Isan dari Padang TJ. Di belakang Bang Isan sudah kembali bersuara. Halo, Assalamualaikum, Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warilun.
0: Iya, ada Kak Yana. Ada deh. Ada deh.
2: Kalau dengar dari suaranya pasti ada deh.
0: Ada deh. Gimana sore ini? Ada kemana-mana nggak, Kak Yana?
2: Enggak, hari ini nggak rencana kemana-mana. Lagi mau menggosok nih, banyak kali udah tumpuan gosoknya.
0: Oh iya iya iya. Semangat Kak Yana ya. Cuma aduh. Gorden, Gorden ada digosok nggak?
2: Gorden biar aja kayak gitu.
0: Biar aja kusut deh ya.
2: Eceknya kan di smoke dia kan. Jangan di bonding, dari smoke aja.
0: Di smoke.
2: Berkerut-kerut ya kan?
0: Biarin aja.
2: Biarin aja. Paling menggantung-gantung kucing, biar digosok sama kucing nanti bagus sendiri dia.
0: Itulah. Hati-hati ketarik benang ya, makin begulung ya.
2: Makin cantik itu kan rempernya gitu.
0: Oh,
2: kan.
0: Oh iya, betul.
2: Kok berbulu-bulu? Itu rempel loh, badan baru.
0: Itulah. Gitu. Enggak ada tuh kalau cari di pasaran, mau beli gak online enggak ada.
2: Ada.
0: Tok di rumah Kak Yana ya.
2: Limited edition tuh.
0: Limited edition. Lagu-lagu apa nih, Kak?
2: Lagu hari ini lagu apa ya?
0: Apa ya?
2: Urut telat sih Kak Yana. Mana-mana tadi belakang.
0: Ayo, lagu apa nih?
2: Lagu apa nih yang enak kita? Ridho Roma aja lah, boleh saja.
0: Ujung-ujungnya mau cari yang lain. Larinya ke beliau juga ya.
2: Itu yang ada di kepala.
0: Judulnya?
2: Boleh saja.
0: Oh, boleh saja. Oke, baik. Kita carikan dulu salam-salamnya buat siapa, Kak?
2: Pertama buat Nurul, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin. Apa?
2: Udah kenyang ya?
0: Udah, alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Karena biasa kalau udah kenyang dia pasti minta bobo.
0: Itulah.
2: Terus buat Barisan tadi, buat Tom juga, semoga sehat Tom. Buat Sisi juga, semoga berkah rezekinya, cuannya.
0: Amin ya Allah.
2: Nah, anak darahnya tuh Sita Manis. Terus buat Cik Mamat. Cik Mamat kalah kayaknya, Cik Mamat pulang kampung, dibikin gak ada dangdut gitu kan.
0: Mungkin.
2: Buat Kak Eli, buat Bu Jariah, buat semua-semua aja lah ya.
0: Baik, terima kasih Kak Yana.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lebanon, Warihlon. Kita hadirkan Bagai Layang-Layang dulu bersama Evita Mala untuk Bang Isan dari Padang TJ.

0: Demikian Warihlon, dua nomor lagu permintaan Bang Isan dari Padang Tiji dan juga Kak Yana dari Lebanon. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
0: Iya. Gimana kabarnya hari ini, Kakak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tapi dari suaranya kok ini ya kayak kurang semangat.
1: Ngantuk kali.
0: Belum tidur ya?
1: Nurul dari tadi gelap selalu ketiduran jadinya.
0: Gitu. Iya. Ini dengan Kak apa ya? Lupa Nurul. Aduh. Hah? Dari tadi Kak Inong ya? Kak Ina ya?
1: Kak Ina di Wato, ini mah di Turki.
0: Oh iya, Kak Anis, ya ampun Kak Anis, ini nggak kedengar udah kayak beda gitu suara Kak Anis.
1: Udah lama nggak dengar suara Kak Anis.
0: Udah lama Kak Anis nggak pernah masuk lagi.
1: Bukan nggak masuk, nggak bisa masuk, tersibuk.
0: Oh gitu, iya. Ini lagi di ini tempat kegiatan ya di toko. Iya. Oke Kak Anis, semoga laris manis ya Kak Anis ya.
1: Amin.
0: Lagunya lagu apa nih hari ini kita putarkan?
1: Lagunya apa ya? Lihat boleh pegang jangan, Lady Diana.
0: Lihat boleh pegang jangan, Lady Diana. Kita carikan Hedy dulu. Diana. Oh, Lady Diana, Lady Diana. Tiba-tiba aja. Oke, sudah dapat ini Kak.
1: Salam ya buatnya semua anggota grup Faturahmi. Terus ada Cik Mamat, Kak Yana juga, Kak Nana juga, Pak Le. Dan semua lagi monitor perempat aja ya.
0: Baik, terima kasih Kak Anis.
1: Sehat selalu.
0: Amin, irafal alamin.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis dari Turki ya, Warilon ya. Di belakang Kak Anis, ini yang lagi ketuk-ketuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, program itu adalah kita, Nurul.
0: Iya, Kak Ulfa Diana. Kak Ulfa Diana, gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah, sehat. Nurul, nyolak pagi, bapak izin ya.
0: Oh iya, Nurul juga. Iya, semoga kita ini ya bisa mencapai hari penuh kemenangan ya.
2: Iya. Kita di radio menjanda-janda kan.
0: Iya, betul. Nurul minta maaf juga lahir dan batin ya, Kak ya. Kadang dari kata-kata Nurul kurang berkenan, kurang enak dengar mungkin ya. Responnya kurang sesuai. Mohon maaf ya, Kak ya. Iya. Mau lagu apa nih, Kak? Sore ini.
2: Lagu Mansur S ya.
0: Mansur S. Apa barusan judul?
2: Kana.
0: Oke, baik. Gimana Kak persiapan ke ini lebarannya?
2: Kami jadi rencana ya Nurul, pertanyaannya nanti kan hari raya pertama di sini, terus kedua ke tempat mendiang nenek ke Nagan saya gitu.
0: Oh gitu, berarti lebaran di Nagan ya?
2: Enggak, hari pertama di sini,
0: terusnya
2: baru Nagan.
0: Iya, berarti satu hari aja di sini ya?
2: Jarak ke apa? Kekumpulannya. Ya, begitu nenek kita sendiri sana tuh.
0: Iya, betul. Walaupun jauh, tetap kita harus pergi ya?
2: Dari keluarga ayah kan?
0: Ayah.
2: Udah Nurul.
0: Baik.
2: Terus semoga
0: selalu
2: ya.
0: Terus amin.
2: Kak Anis ya, Kak Anis juga,
0: betul.
2: Ya. Terus Kak Eli juga di Pagarair, Kak Ina juga di Bato, Kak Yana juga Kampung Mulia, Kak Bukan juga di Padang Tiji. Itu aja Nurul.
0: Baik. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama Kakak. Ada Kak Ulfa Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nesu ya, kita dengarkan lagu Heidi Diana dulu. Untuk Kak Anis dari Turki tadi, boleh lihat pegang jangan.

0: Demikian Warhilon 2 nomor lagu permintaan Kak Anis dari Turki dan juga ada Kak Ulfa Diana tadi ya dari Nesu. Semoga terhibur, kita sambung lagi. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Bro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Cetengoh ya.
1: Cakap.
0: Siapa?
1: Betul.
0: Nekil. Betul. Cakap. Kira apa tadi? Cetengoh, gimana kabarnya sore ini Cetengoh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sama juga masih sehat walafiat ya.
1: Alhamdulillah, karena turun ya.
0: Iya, sebentar lagi nggak terasa ya. Kalau waktu kita jalanin aja ya kan, semua pasti berlalu.
1: Itulah.
0: Iya.
1: Terasa dekat ya.
0: Betul, terasa betul, betul. Enggak,
1: apa ya?
0: Udah pertengahan tahun lagi ya.
1: Itulah.
0: Oke, Cetengoh.
1: Umurnya udah tua.
0: Itulah, tahu-tahu udah berumur aja kita ya. Cetengoh mau lagu apa nih sore ini?
1: Jablay.
0: Jablay dari siapa Jablay?
1: Lailai.
0: Dari Titi Kamal.
1: Boleh.
0: Oke. Nanti kita putarkan ya. Terus salam-salamnya silakan.
1: Salam yang pertama buat Nurul. Sukses selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Untuk Jikman. Kak Yana ada masuk?
0: Kak Yana udah tadi. Udah duluan tadi ya.
1: Kak Yana. Kak Inang semua-semua aja lah.
0: Iya.
1: Salam sehat semuanya.
0: Sebentar ini Bang Cetengoh, mohon maaf ini lagunya sepertinya kurang enak didengar ini dari liriknya ya. Ada lagu lain nggak?
1: Lagu lain apa ya? Ya udah baca lah boleh.
0: Oke, siap. Nggak terima tahu. Kasih. Nanti kita carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Iya. Salam-salamnya sudah siap? Sudah semua?
1: Sudah semua tadi kan?
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cetengoh dari Simpang Surabaya ya. Di belakang Cetengoh bisa kita terima satu penelpon terakhir. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
0: Iya, ada Pak Le.
2: Iya.
0: Gimana sore ini?
2: Kabarnya biasa saja.
0: Lancar luncur. Tadi pagi kemana Pak Ali? Kok nggak ikutan?
2: Oh, tadi pagi merantau.
0: Merantau, jauh ya?
2: Merantau ke negeri antah berantah.
0: Antah berantah. Siap Pak Ali ya. Semoga selalu sehat ya Pak Ali sekeluarga ya. Mau lagu hari ini?
2: Lagu Nia Daniati.
0: Nia Daniati, apa tuh judulnya?
2: Setahun.
0: Setahun. Iya. Setahun. Oke, kita carikan dulu.
2: Ya, salam-salam semua. Kak Anis.
0: Iya.
2: Ibu Jari. Juga Kak Yana. Kak Bang Isan, Dika. Kak Ali Pagarair. Untuk Kak Nana, untuk semuanya.
0: Baik, terima kasih Pak Le.
2: Dibungkus rapi ya.
0: Iya, siap. Pakai karetnya dua spesial ya. Dua.
2: Oke, lagunya ada kan?
0: Oke, sudah dapat ini 365 hari. Satu tahun. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Lek dari Lereng Selawah. Kita dengarkan lagu Pak Lek dulu ya. Sembari kita carikan lagu untuk Cetengoh dari Simpang Surabaya tadi. Terima kasih semua Warehlon yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Dan saat ini sudah pukul 15.47. Kita tutup dulu Pro Dangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.02 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Tari tradisional Aceh, Tari Ratuh Du Aceh. Tari tradisional Aceh Ratuh Du adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Ratuh berasal dari bahasa Arab, berarti ratib. Ratib yang mengandung makna melakukan puji-pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi melalui syair yang diiramakan atau dinyanyikan. Du adalah duduk. Jadi Ratuh Du adalah kegiatan kesenian yang mengandung makan ibadah yang dilakukan secara duduk. Dalam perkembangan dan penampilan tari tradisional Aceh Ratuh Du ini, gerakannya hampir mirip dengan tari saman yang saat ini sangat populer di kalangan masyarakat Aceh, generasi muda dan pencinta seni tari juga di luar Aceh. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
3: Ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
1: Jangan ya, Dek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sembawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Fuadri serap aspirasi nelayan merebu terkait pendangkalan muara. Kuah pelangong kuliner khas Aceh yang tetap diburu di pasar hewan Sibre. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta tur disiarkan Radio Muna FM Sebulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Sumawe, Radio Asalam Uin, Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, kuah belangong kuliner khas Aceh berbahan dasar daging kambing dan nangka muda masih menjadi favorit masyarakat dan selalu ramai dicari di pasar hewan Sibreh, Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Masyarakat Aceh tentu tidak asing dengan kuah belangong, masakan khas yang diracik menggunakan berbagai rempah tradisional Aceh dengan bahan utama daging kambing dan nangka muda. Kuliner yang juga dikenal dengan sebutan gulai si kambing ini dimasak dalam belanga besar menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan cita rasa khas yang kuat dan kaya rempah. Kuah belangong sendiri merupakan salah satu kuliner tradisional khas Aceh Besar yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia sejak tahun 2018. Di kawasan Pasar Hewan Sibreh, terdapat satu kedai kuah belangong yang cukup dikenal masyarakat karena hanya berjualan pada hari pasar, yakni setiap hari Rabu. Pemilik kedai, Mahyudi, mengatakan dirinya telah berjualan kuah belangong di lokasi tersebut selama sekitar 20 tahun dan tetap ramai dikunjungi pembeli hingga sekarang. Ia menyebut dalam sekali memasak, dirinya menghabiskan sekitar 35 kg daging kambing untuk memenuhi permintaan pelanggan yang datang dari berbagai daerah. Kuah belangong di kedai tersebut dijual dengan harga Rp30.000 per porsi dan menjadi salah satu pilihan kuliner favorit masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hewan Sibreh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Menjelang Idul Adha, masyarakat Kota Lok Sumawe diimbau untuk memastikan hewan kurban yang dibeli bebas dari cacat fisik dan penyakit menular. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat dihimbau untuk lebih jeli dan teliti dalam memilih hewan kurban. Ibadah kurban yang menjadi salah satu syariat Islam menuntut pemilihan hewan yang paling sempurna, baik dari segi fisik maupun kesehatan, guna memastikan kelayakan konsumsi dan keabsahan ibadah. Kepala Pusat Kesehatan Hewan Poskeswan Blangmangat Kota Lok Sumawe, Dr. Hewan Zulkarnain, mengingatkan warga agar memeriksa langsung kondisi fisik hewan di lokasi penjualan, bukan saja mempercayakan begitu saja kepada pedagang. Menurutnya, ciri fisik luar dan perilaku normal hewan menjadi indikator utama kesehatan ternak.
2: Itu syarat-syarat kurban itu pertama dia sempurna. Sempurna maksudnya adalah indera pencernaan, alat pencernaannya sempurna, kemudian indera penglihatannya sempurna, jangan ada yang buta, jangan ada yang ekornya puntung, jangan cacat, itu kan ada, jangan ada yang luka. Jadi untuk melihat hewan itu apakah dia layak atau tidak untuk dijadikan hewan kurban, maka dia kita harus melihat langsung ke lokasi dan memeriksa perilaku hewan tersebut secara tampak dari luar. Apakah dia berdirinya seimbang, tidak pincang, kemudian apakah dia pola makannya itu teratur, maksudnya dia dikasih makan-makan.
1: Antisipasi terhadap penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku PMK juga terus dilakukan oleh petugas lapangan. Zulkarnain menambahkan pihak Poskeswan terus bergerak mengawasi dan memeriksa kesehatan ternak di setiap titik penampungan hewan kurban di wilayah Lok Sumawe, mengingat potensi penularan penyakit selalu ada melalui lalu lintas perdagangan ternak. Sebagai langkah aman, masyarakat yang ingin berkurban dihimbau untuk meminta bukti resmi kesehatan hewan dari pedagang sebelum bertransaksi. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Penyembelihan hewan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah dalam perayaan Idul Adha, tapi juga mencerminkan nilai luhur kebersamaan dan gotong royong yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
3: Penyembelihan hewan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah dalam perayaan Idul Adha, tetapi juga mencerminkan nilai luhur kebersamaan dan gotong royong yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Setiap tahunnya, suasana kebersamaan begitu terasa saat warga berkumpul di masjid atau di lapangan untuk melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban, mulai dari persiapan, penyembelihan, hingga pendistribusian daging. Semua dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang status sosial. Gotong royong dalam pelaksanaan kurban memiliki makna mendalam. Kebersamaan ini menjadi simbol persatuan dan kepedulian antar sesama. Warga saling membantu, berbagi tugas, dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kelancaran kegiatan. Demikian disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Ahmad kepada RRI.
4: Sebetulnya gotong royong ini dalam pelaksanaan kurban memiliki makna mendalam. Kebersamaan ini menjadi simbol persatuan dan kepedulian antar sesama warga untuk saling membantu satu sama lain. Nah, di sini kami berbagi tugas dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kelancaran kegiatan.
3: Selain itu, nilai gotong royong juga mempererat tali silaturahmi. Interaksi yang terjalin selama proses kurban menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, sekaligus memperkuat hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Melalui tradisi gotong royong dalam penyembelihan hewan kurban, masyarakat tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga melestarikan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: yaitu kue astor, kue salju, kue telur, kue kacang hijau, hingga kacang mente. Salah seorang pedagang kue lebaran, Muklis, mengatakan harga kue yang dijual bervariasi mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp120.000 per toples, tergantung jenis dan ukuran kue itu.
1: Kue kacang hijau, kacang mente, kacang telur, ada juga yang rasa jagung. Harga beda-beda, ada yang 1 kilo 70, ada yang 100, ada yang 120. Beda-beda harga.
0: Menurutnya, setiap tahun pedagang musiman kue lebaran selalu ramai bermunculan di sejumlah titik pusat keramaian di Melabuh sebab tingginya minat masyarakat membeli kue kering. Pembeli biasanya mulai ramai pada sore hingga malam hari, terutama warga yang datang bersama keluarga untuk memilih berbagai jenis kue lebaran. Selain menawarkan harga yang bervariasi, para pedagang juga menyediakan berbagai pilihan rasa dan kemasan agar menarik minat pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anggota DPRA dari Partai PAN Dapil 10, Fuadri, melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Lok Merbo yang meliputi Desa Merbo dan Desa Ujung Drin. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: Anggota DPRA dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh 10, Fuadri, melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Lok Merbo yang meliputi Desa Merbo dan Desa Ujung Drin. Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi, terutama terkait akses jalur keluar masuk perahu menuju laut yang mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas melaut sering terhambat karena nelayan harus menunggu air pasang agar armada mereka dapat keluar menuju muara dan laut lepas. Fuadri mengatakan pihaknya telah mendengarkan berbagai usulan dan masukan dari nelayan serta tokoh masyarakat guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
4: Jadi terhadap persoalan ini kita sudah mendengarkan berbagai usulan-usulan dan gagasan dari para nelayan kita dan juga para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Lok Merbo ini untuk mencari sebuah solusi, ya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan, tentunya solusi ini akan nantinya akan kita sampaikan kepada pihak pemerintah daerah dan juga pemerintah di Provinsi Aceh. Nah, bisa saja nanti kita minta untuk segera ditangani. Jadi ada dua hal tadi yang mereka minta. Yang pertama, pembangunan akses jalan menuju lokasi tambat yang baru. Kemudian mereka juga meminta untuk dilakukan normalisasi ataupun aktivitas galian saluran, di mana nanti saluran parit ini bisa dijadikan sebagai akses mereka keluar masuk ke lokasi penambatan armada-armada mereka ataupun bot mereka.
3: Selain itu, Fuadri juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan tambang di wilayah tersebut yang masuk kawasan Ring 1 tambang. Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan itu diharapkan turut berkontribusi membantu nelayan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sementara itu, Kecik Desa Ujung Drin, Hasbi, menyampaikan apresiasi atas hasil pertemuan tersebut. Ia berharap persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan dapat segera diselesaikan.
5: Dengan hasil musyawarah ini telah dapat solusinya. Yang pertama sekali, bagi masyarakat nelayan sudah menerima dengan keputusan yang disampaikan oleh Bapak Fuadri. Harapannya masalah ini dapat selesaikan dengan secepatnya.
3: Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
2: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Panitia Kurban Masjid Agung Ruhama Takengon telah mengumpulkan sebanyak 45 hewan kurban. Jumlah ini dapat terus bertambah di mana nantinya daging kurban akan dibagikan kepada sejumlah kalangan termasuk korban bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Masjid Agung Ruhama Takengon Kabupaten Aceh Tengah mencatat peningkatan jumlah hewan kurban.

0: pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hingga saat ini telah mengumpulkan sebanyak 45 ekor hewan kurban. Kepala Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhamah Takiwon Hamdan mengatakan jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Pada Idul Adha sebelumnya, Masjid Agung Ruhamah menerima 21 ekor sapi dan juga kerbau serta 20 ekor kambing. Dijelaskan dari 45 ekor yang ada, 14 ekor disiapkan langsung oleh panitia. Selebihnya merupakan hewan kurban yang dibawa langsung oleh masyarakat. Adapun penyembelihan direncanakan berlangsung pada hari kedua atau 28 Mei mendatang. Disebutkan distribusi daging kurban akan menggunakan kupon yang telah disiapkan panitia untuk pengurban, anak yatim, fakir miskin, handai tolan, serta dialokasikan untuk program bantuan bagi ibu hamil, penanganan stunting, dan korban bencana alam.
1: Dari sisi jumlah, tahun kemarin itu 21 ekor, lembu dan kerbau, tambah 10 ekor kambing. Tahun ini ada 45 ekor kambing dan kerbau. Dan sasarannya ada tambahan, kalau tahun kemarin itu untuk umil dan stunting, maka ini akan tambah satu lagi untuk dampak dari bencana. Sampai ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan syariat.
0: Peningkatan jumlah hewan kurban pada tahun ini menunjukkan antusiasme masyarakat Takengon yang terus tumbuh setiap tahunnya dalam menjalankan ibadah kurban, di mana persiapan untuk kegiatan tersebut hingga kini juga masih terus dilakukan. Hamdan juga menambahkan pihak panitia kurban Masjid Agung Ruhamah masih menerima pendaftaran bagi masyarakat yang ingin berkurban di masjid terbesar di Kabupaten Berhawas Juk tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini kepada para peserta didik, Forum Komunitas Hijau FKH Terawah Kota Sabang bekerjasama dengan TK PAUD Sakunafisa menggelar kegiatan bersih-bersih pantai. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Forum Komunitas Hijau FKH Terawah Kota Sabang bekerjasama dengan TK Taud Sauki Nafisa menggelar kegiatan bersih-bersih pantai yang melibatkan anak-anak usia dini. Kegiatan yang digelar Kamis lalu tersebut dipusatkan di kawasan pantai Kota Sabang sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini kepada peserta didik. Ketua Forum Komunitas Hijau Terawah Kota Sabang Irwan Mahdi mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya berperan sebagai pelaksana sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pantai. Selain melakukan aksi memungut sampah, peserta juga dikenalkan dengan berbagai jenis sampah serta dampak terhadap lingkungan.
2: Peran Terawah di sini kita sebagai organisernya, jadi kita yang mengarahkan anak-anak untuk membersihkan pantai, terus juga ada edukasi tentang bahaya sampah, terus jenis-jenis sampah dan bagaimana memilah sampah. Mungkin bagi anak-anak TK masih terlalu awal, terlalu dini, tapi minimal mereka sudah tahu bahwa sampah plastik itu berbahaya dan harus dikumpulkan.
1: Ia menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen FKH Terawah yang hingga kini tetap aktif memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Kesadaran akan pentingnya kebersihan, kata Irwan, perlu dibangun sejak usia dini agar tumbuh menjadi kebiasaan positif hingga dewasa. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Taud Sauki Nafisah Umi Suryani menyampaikan kegiatan bersih pantai menjadi sarana pembelajaran nyata bagi anak-anak untuk menumbuhkan kecintaan terhadap kebersihan dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di dalam ruangan kelas, tapi juga melalui kegiatan langsung di lapangan.
3: Tanggapannya?
4: Ya, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, anak-anak akan lebih mencintai Allah sebagai pencipta, karena Allah itu Maha Indah, dan Allah juga mencintai keindahan. Dan ini juga anak-anak mengimplementasikan untuk lebih mencintai alam dengan menjaga lingkungan, dan harapkan kita anak-anak mulai saat ini dan ke depan mereka akan bisa buang sampah pada tempatnya, gitu ya.
1: Melalui kolaborasi bersama FKH Terawah yang memiliki visi serupa dalam menjaga kelestarian lingkungan, pihak sekolah berharap anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang cinta kebersihan dan peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mengajak orang tua serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan pantai dan lingkungan sekitar. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan, maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan, dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Sebelum tika orang lain, bahawa niba sebutnya dengan cuaca yang cukup tatangga dan mata Eropi cukup garang niba sebutnya. Ya, mudah-mudahan sehat sabi dan menemani suasana niba sebutnya dan Tuan Rais Alfata akan sabi sajian kata sambuan malam tika. Sabah jangan dari Irfan Cekul dari Gaya Untuk Dunia.

0: Saudara, beragam tradisi ada di Aceh ketika menyambut bulan suci Ramadan. Mulai dari tradisi megang, tradisi penyerahan diri kepada Khalik lewat suluk, hingga lepat antibasi di Tanah Gayo. Saudara, suluk dalam bahasa Aceh merupakan bentuk ritual zikir, tahlil dan tahmid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suluk merupakan salah satu tradisi menyambut Ramadan yang hingga kini masih ada di Aceh Selatan. Ketika mengikuti suluk, seseorang harus berada dalam bilik, bukan bilik sembarangan, tetapi ditutupi kain putih setipis kelambu. Para pengikut suluk saban hari dan malam berzikir di dalamnya. Selain sebulan puasa, suluk juga dilaksanakan 10 hari menjelang Idul Adha. Orang-orang yang ikut suluk umumnya sudah lanjut usia. Mereka baru kembali ke rumah masing-masing usai salat Id berjamaah. Jika suluk merupakan salah satu tradisi menyambut Ramadan di Aceh Selatan, di dataran tinggi Gayo ada juga tradisi menjelang Ramadan. Namanya Lepat Gayo. Ini penganan seperti timpan di pesisir Aceh. Bedanya, Lepat Gayo tak mudah basi, tahan lama hingga sebulan. Jika timpan dibungkus dengan daun pisang muda, lepat menggunakan daun pisang tua. Lepat Gayo terbuat dari tepung beras ditambah tepung ketan, lalu diaduk dengan air gula. Setelah itu diberi kukuran kelapa yang dicampur gula merah. Tradisi membuat penganan juga ada di Aceh Besar, namanya Ibu Bedah. Kurang lebih berarti bubur pedas. Makanan ini dibuat dari campuran merica. Tidak tanggung-tanggung, ada 44 jenis bahan dicampur dalam Ibu Bedah. Karena itu proses membuat Ibu Bedah juga rumit. Penganan ini dibuat sebulan atau dua bulan sebelum Ramadan. Ibu Bedah tak hanya populer di Aceh Besar. Di sepanjang pesisir utara dan timur Aceh juga dikenal makanan serupa, namun warnanya sedikit berbeda. Di Aceh Besar, Ibu Bedah berwarna hijau karena didominasi kacang hijau, sedangkan di kawasan timur Aceh cenderung kekuningan.
1: Kenapa berhenti mendadak, Bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
2: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
1: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
3: Nenek mau pulang, gak ada uang. Jatuh entah di mana.
1: Ya, udah Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
3: Iya, makasih nak.
1: Sama-sama, Nek.
4: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Ropet Budaya Anu Nanggro.
1: Ya Rilan, suasana sepet nih Mbak Gonyo menemukan kepercayaan dan harapan Ramadan. Ramadan, uroya haji ya. Uroya haji juta jalani dengan riang gembira dan kita bisa merayakan dengan penuh semangat. Semangat para jemaah haji yang sedang berjuang agar hajinya bisa terlaksana memberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan kurban di negeri ini.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: Pakon, Dek Gang.
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wujuk syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelakai syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berquran. Len Cutka menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Jak tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
6: Jangan lupa.
5: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
7: Tari Tarik Pukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari Tarik Pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari Tarik Pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
8: Hai Bang Man, lu dengar don ke mublo lampu drinnya?
9: Betul Bang Din, lun ke mublo motor hansip peng makanya lun ke mublo lampu drinnya.
8: Kepa ni publo Bang Man, lampu drinnya aset bagi drone. Jino boh drin cukup mahal. Dari hasil panen boh drin mentang kajet ni blo motor. Bek ni publo hai Bang Man, urang lain rame tengok minta lampu drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
9: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hana jadih lampu blo tu mah.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Orih leun dalam hudep beda mulain karena hudepnya cuma sebuah tujuan. Nyata mubut yang gad yang mejeroh dan nyan sebagai amai kita yang untuk tak kisah bak Tuhan bak sebuah hudep. Dan warilan salah sebuah kunci untuk tak kisah bak Tuhan sembayang nyan bak. Bekali sembayang atau galam? Ya galam sembayang juga.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pukul 18:22 waktu Indonesia Barat, Warihlen. Dan untuk sepenuhnya azan maghrib akan terus dekat pukul 18:00 kurang. Sajan Syakira Azura Putra Mesin, ya jangan terakhir nih buat sepenuhnya yang kamu hadirkan ke kata. Alihnya Warihlen menemani suasana sepet sampuan maghrib terus dekat. Kamu pengen kata dengan jangan-jangan mame dari album-album religi.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Jagalah pohon dan hutan kita, karena hutan dan pohon menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia sampai generasi anak cucu dan seluruh habitat hewani. Hutan yang hijau dan pepohonan besar yang tumbuh di gunung-gunung dan di antara lingkungan rumah kita adalah sebagai paku bumi untuk menyerap air, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, mendinginkan suhu permukaan bumi pada siang hari, dan melindungi kita dari sinar ultraviolet yang sangat membahayakan kesehatan manusia, terutama kulit. Guna meningkatkan kualitas hidup yang sehat, mari kita menanam pepohonan di antara rumah dan lingkungan kita. Karena salah satu fungsi pohon yang sangat penting bagi kesehatan manusia adalah sebagai sumber utama oksigen. Berada di antara pepohonan yang besar dan menghirup udara segar di antara dedaunan yang hijau selama 10 menit setiap harinya dapat membantu meringankan otot yang tegang, merubah aktivitas elektrik di otak lebih rileks, dan membuat hati dan pikiran lebih fresh. Mari kita sejukkan rumah dan lingkungan tempat tinggal dengan menanam pohon. Karena pohon yang besar adalah sumber oksigen terbesar yang kita perlukan untuk hidup lebih sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Opa! Bangun ya, Opa! Opa!
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
2: Iya,
1: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
1: Rasa.
2: Sampai saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: apalah. Kamu buang plastik ke selokan.
1: Ya emang kenapa lah?
0: Gak baik buang sampah sembarangan. Nanti bisa menyumbat selokan. Bisa menyebabkan banjir. Kan itu ada tempat sampah. Buang di tempat sampah.
2: Alah Nana, Nana. Kan cuma satu plastik yang dibuang. Cerewet bener nah kamu ini.
0: Bukan cerewet. Kalau sampah itu menyumbat, jadi membusuk, timbul penyakit dan bisa menyebabkan banjir di musim hujan. Siapa yang mau dirugikan nanti? Bukan kamu saja, tapi semua orang.
2: Nah terus saya harus gimana lah?
0: Buang sampah pada tempatnya. Kita jaga sama-sama kebersihan lingkungan kita. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi?
3: Jaga lingkungan kita. Buang sampah pada tempatnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.

0: hujannya makin deras, bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
1: Aye, pakai jas hujan kok, pakai helm, lengkap nih. Tenang aja kok.
0: Unde, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deres, angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang loh.
1: Oh gitu ya, Pok.
0: Nah, makanya nih, udah entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon, ih amit-amit. Jangan sampai deh, Pok. Ya udah, makanya sekarang lo mendingan ambilin gue roti buat ngopi.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, saatnya kami hadirkan Alaka Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berhadir, kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada, tentu hari ini kita telah berada di hari ke-7 daripada bulan Zulhijjah. Maka kita dianjurkan untuk terus memperbanyak amal-amal ibadah kita yang pada puncaknya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 9 Zulhijjah kita melakukan salah satu sunnah yang sangat luar biasa. Di saat seluruh jamaah haji sedang berwukuf di Padang Arafah, kita di sini melakukan puasa Arafah yang keutamaannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, yaitu diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak amal-amal kebaikan, apalagi kita juga masih berada di bulan yang Allah lebihkan, yaitu Zulhijjah ini termasuk salah satu daripada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang Allah istimewakan, 4 bulan yang Allah lebihkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka ketika kita mengerjakan amal kebaikan di bulan haram tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahala kita. Sebaliknya jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat di bulan haram tersebut, juga Allah perbesarkan dosa kita. Maka di penghujung ayat yang membahas tentang masalah perhitungan bulan dan juga 4 bulan haram, 4 bulan yang Allah lebihkan, yaitu dalam surat At-Taubah ayat ke-36 itu disebutkan, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat di bulan-bulan haram itu. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik, kembali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu terkait tentang bab yang kita sebutkan tadi, bab waris ini tidak terlepas daripada permasalahan harta, yang mana harta ini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan di dalam Al-Qur'an, yaitu tempat kita dicoba, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat terkadang waktu enggak ada harta, akur-akur abang beradik, silaturahim lancar. Ya. Di ada satu waktu nanti adik berkunjung ke tempat abangnya. Di waktu yang lain nanti abang membalas kunjungan ke rumah adiknya. Jadi silaturahim lancar. Tapi ketika ada sedikit harta peninggalan orang tua, nah ini juga jadi fitnah kadang. Jadi ribut di antara mereka. Jadi fitnah di antara mereka. Jadi timbul sengketa di antara mereka. Sampai-sampai ada yang tidak saling kunjung lagi, tidak saling sapa lagi, bahkan sampai dia blokir nomor HP abang kandungnya ataupun adik kandungnya sendiri. Dan ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini terkait tentang masalah fitnah harta. Maka perlu juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kita melihat di dalam Al-Quran setidaknya Allah Subhanahu wa taala ada mensifati ataupun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakteristik manusia terhadap harta itu. Jadi ada beberapa karakteristik manusia ketika dihadapkan dengan harta. Nah, yang pertama jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi dia cinta kepada harta dengan cinta yang berlebihan. Bukan berarti kita gak boleh suka harta. Kita semua secara fitrah manusia suka kepada harta. Kalau ditanya, hai Don, galak ke peng bahan. Ya, kamu suka sama harta gak? Maka kalau ada yang jawab, saya gak suka harta, berarti ini gak fitrah dia, gak normal. Ya. Karena sejatinya ketika seseorang itu, dia suka kepada harta. Dan ini juga Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harath dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi telah Allah jadikan kecendongan hati seseorang, jadi dia suka kepada siapa? Kepada wanita, ya. Sehingga ini menunjukkan apa? Kalau ada orang yang suka sama lawan jenis, itu masih fitrah dia. Karena sekarang kita melihat juga banyak kasus LGBT dan sebagainya. Berarti ini enggak fitrah. Ya. Jadi fitrah manusia itu suka kepada lawan jenisnya. Suka kepada anak-anak. Suka kepada sesuatu yang berharga seperti emas dan perak. Jadi fitrah manusia itu suka kepada itu. Ya. Makanya ketika kita tanya, Hanro galak ke harta apa? Luhana galak. Ini berarti ini enggak fitrah ini. Tetapi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kecintaan kita kepada harta ini membutakan mata kita. Ya, sampai-sampai ada orang yang cinta kepada harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Ini juga salah satu karakteristik manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi ada orang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya. Sampai-sampai saking cinta kepada hartanya ini, dia mau memakan hak orang lain. Dia tidak menghiraukan bagaimana kondisi alam misalkan. Ya. Karena salah satu sebenarnya tujuan daripada syariat Islam adalah hifzul bi'ah, termasuk menjaga lingkungan. Kadang-kadang ada orang memperkaya diri sendiri dengan apa? Dengan menebang pohon kayu dan lain sebagainya. Ya. Lalu dia tanam dengan pohon tertentu, lalu dia ambil keuntungan di situ, sehingga apa? Yang berdampak orang sekitar. Ini juga termasuk di antara tujuan daripada syariat Islam yang 5, dan ditambah dengan satu lagi yaitu hifzul bi'ah. Jadi tujuan syariat Islam itu yang pertama adalah untuk menjaga agama, yang kedua menjaga harta, yang ketiga menjaga jiwa, menjaga akal pikiran, dan menjaga keturunan. Nah, ini dikenal dengan maqasidus syariah. Ya, sehingga para ulama hari ini juga menambah, termasuk daripada tujuan syariat Islam itu adalah termasuk hifzul bi'ah, menjaga lingkungan alam sekitar. Maka ketika ada orang tamak kepada harta, padahal dia ataupun cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu. Bahkan dalam permasalahan kewarisan ini terjadi, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang saking cinta kepada harta, disilaukan dengan hartanya itu sampai-sampai apa? Dia makan hak saudaranya sendiri. Dia makan hak adik-adiknya. Dia makan hak anak yatim dan lain sebagainya. Nah, ini karakteristik manusia yang pertama, yaitu dengan apa? Itu dia cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Bahkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada orang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan tersebut sampai-sampai dia tidak ikut perintah Allah. Ketika dia simpan harta, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul selama setahun, lalu dia tidak mau keluarin zakat. Karena kenapa? Takut hartanya berkurang. Oh, nyonya lomba zakat. Ini berkurang harta. Ini kalau saya bayar zakat sekian, setelah dihitung penghasilannya, zakat yang wajib dikeluarkan 10 juta, lalu dia terbayang, oh 10 jutanya merempet tablo-blo Honda sama. Ya, akhirnya apa? Digoda sama syaitan. Oh, kalau kamu bayar zakat, mending beli Honda aja satu. Ini syaitan, dia goda kita biar kita apa? Enggak mau keluarin zakat. Ya, dikonversikan, oh kok kita dapat apa, keluarkan zakat sekian, kita bisa beli ini, beli itu dan seterusnya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga dalam kondisi hari ini, ketika kita lihat ada mungkin di antara saudara kita ataupun di antara kita yang diberikan kelebihan harta, lalu saking dia cinta kepada hartanya itu sampai-sampai dia enggak mau berkorban. Enggak mau korban ya. Oh sudah tahun lalu, padahal hari ini Allah juga beri nikmat yang lebih sama dia. Ya. Nyo awai kalih kurban, dino ana bae kurban ni bakan. Kalih tahun baru. Padahal sekarang dia diberikan kelebihan harta. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat disebutkan apa? Man kana lahu sa'ah. Barang siapa yang diberikan kelapangan dalam rezekinya, barang siapa yang diberikan kelebihan rezekinya, falam yudahi, lalu dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami. Jadi Rasulullah mengancam kepada orang yang diberikan nikmat harta lalu dia tidak mau berkorban. Jadi jangan dekati tempat salat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ada karakteristik manusia seperti itu. Dia cinta kepada harta dengan cinta yang berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan yang kedua, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Maknanya apa? Dia tamak. Ya. Enggak pernah puas, hansip-sip urang lagi ya. Ini karakteristik yang kedua terhadap harta. Ya. Jadi setiap pagi dia hitung, dia kumpulkan uang, dia kumpulkan harta, hitung, kumpul, hitung, kumpul, hitung. Sampai-sampai ada yang sibuk dengan pekerjaannya, lalu dia tinggalin sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Contoh apa misalkan? Ada orang yang misalkan dia jualan. Ketika pas azan berkumandang, ya, ini jualannya lagi laris-laris nih. Oh, prehlesia itu dah semayang. Nah, sibuk dia, hitung dah sampai habis waktu sholat. Ya. Jadi ada orang yang sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan bisnisnya, sampai-sampai dia meninggalkan ibadah sholat. Dan ini juga Allah gambarkan dalam Al-Quran karakteristik manusia yang kedua terhadap harta, yaitu dia suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dan ini Allah abadikan dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah. Celakalah bagi setiap pencela dan pengumpat. Siapa mereka? Alladhi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang yang suka kumpul harta dan menghitung-hitungnya. Jadi tiap hari dia seperti itu, kumpul hitung, sampai dia tinggalin salat, sampai dia enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hartanya sudah banyak, ketika sudah berlimpah kekayaannya, lalu dia merasa apa? Seakan-akan dia kekal hidup di dunia. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia kira dia kekal hidup di dunia. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. La yumbadhanna fil hutamah, kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita dilalaikan dengan aktivitas mencari harta, lalu kita tinggalin kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan aktivitas bisnisnya, sibuk dengan aktivitas dagangnya, rapat ini rapat itu sampai dia tinggalin sholat. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang sholat, sejatinya kita sedang minta rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana doa yang kita minta rizki itu? Ketika kita duduk di antara dua sujud. Kita minta kepada Allah, ada 8 permohonan yang kita minta kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Jadi doa ini kita baca ketika kita duduk di antara dua sujud, kita minta 8 permohonan kepada Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihilah aku. Wajburni, tutup aib-aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, ya Allah berikanlah aku rizki. Jadi ketika kita sedang salat, kita sejatinya sedang minta rizki sama zat yang maha pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Warzukni, wahdini, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah sehatkanlah badanku. Jadi ketika kita sedang salat, kita juga sedang minta sehat sama zat yang maha penyembuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anni, dan ya Allah maafkanlah segala kesalahan-kesalahanku. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini jangan sampai karena kita tamak harta tadi, lalu kita cari kumpul hitung sampai-sampai kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah. Ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, termasuk karakteristik yang kedua ya, manusia terhadap harta. Jadi karakteristik manusia terhadap harta seperti itu ya. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait yang kita sebutkan tadi, bahwasanya kadang-kadang ada yang sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan bisnisnya, sampai dia meninggalkan salat. Ini hati-hati ya. Bahkan aktivitas kita pun bisa jadi bumerang di hari akhir nanti bagi kita. Karena disebutkan di dalam Al-Quran ya, tentang azab bagi orang-orang yang tidak mau keluarin zakat. Nah, ini ada kaitannya ya. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-34 dan ke-35, yaitu orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfikunaha fi sabilillah, lalu dia tidak mau berinfak jalan Allah, tidak mau keluarin zakatnya, maka apa kata Allah? Fabashiruhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Ya, lihat, kita perhatikan kalimatnya, berikanlah kabar gembira dengan azab yang pedih. Kira-kira dapat azab ini kabar gembira ataupun kabar yang tidak mengenakan? Seakan-akan ini Allah menghinakan orang itu. Sudah Allah kasih nikmat harta kepadanya, tapi dia gak ikut perintah Allah. Gak mau dia bersedekah, gak mau dia keluarin zakat, gak mau dia berkorban dan lain sebagainya. Maka di hari akhir nanti apa yang terjadi? Khususnya tentang masalah bab zakat ini. Yawma yuhma alaiha fi nari jahannam. Di hari akhir nanti, harta yang dia kumpulkan itu, emas yang dia kumpulkan itu, akan dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia menjadi lempengan yang panas, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, kelak lempengan yang panas tadi akan diletakkan di 3 bagian anggota tubuh, yaitu yang pertama akan ditempel di dahinya, ditempel di lambungnya dan ditempel di punggungnya. Kenapa ditempel di dahinya? Karena dia sudah tahu itu wajib dia keluarin zakat, ya, ataupun dia harus bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, tapi dia enggak mau bersyukur. Tapi dia enggak mau keluarin zakat. Seakan-akan Allah ingin mengatakan afala tatadzakkarun ataupun afala tatafakkarun, kan sering ini ayat ini ulang-ulang dalam Al-Qur'an. Ya. Kita sudah tahu itu wajib, apalagi zakat tadi, lalu dia enggak mau keluarin zakat. Tempel di dahi. Kemudian ditempel di lambungnya. Karena kenapa? Secara tidak langsung kalau orang-orang yang enggak keluarin zakat itu, berarti dia telah memakan hak-hak asnaf penerima zakat. Di sana ada fakir, di sana ada miskin, di sana ada fisabilillah dan seterusnya. Ada 8 asnaf penerima zakat. Jadi nanti lempengan emas ataupun hartanya tadi yang sudah dipanaskan tadi akan diletakkan di lambungnya. Mungkin coba jemaah yang muliakan ya Allah SWT, bayangkan kalau kita hari ini baru kena asam lambung saja kita enggak sanggup aktivitas. Duduk susah, tidur susah, sakit hat. Baru kena asam lambung. Apalagi kena lempengan emas yang panas tadi ataupun lempengan harta yang dipanaskan dengan api neraka akan diletakkan di lambungnya. Kemudian nanti yang ketiga, lempengan yang panas-panasnya tadi dari harta yang telah dikumpulkan itu akan diletakkan di punggungnya di belakang. Lalu Allah katakan hadza ma kanastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah ini yang dulu kalian simpan. Yang kalian lebih cinta kepada harta kalian itu daripada taat kepada Allah. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan At-Taubah ayat ke-34 dan ke-35 tersebut, beliau membuat sebuah kaedah. Apa kaedah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim ataupun dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir tersebut? Beliau membuat sebuah kaedah yang mana beliau menyebutkan man ahabba syai'an, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, wa qaddamahu. Jadi man ahabba syai'an wa qaddamahu 'an Allah 'azza wa jalla. Jadi barang siapa yang cinta kepada sesuatu yang mana dia lebih cinta kepada sesuatu tersebut daripada ketaatan kepada Allah, uzziba bihi, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia cintai tersebut. Jadi barang siapa yang cinta kepada sesuatu yang mana kecintaannya itu melebihi daripada ketaatan kepada Allah, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia cintai itu. Contoh tadi, kalau ada orang-orang yang enggak mau keluarin zakat tadi, berarti itu menunjukkan apa? Dia lebih cinta kepada hartanya itu daripada taat kepada Allah. Ataupun yang kedua tadi kita sebutkan, ada orang suka kumpul hitung sampai-sampai dia tinggalin sholat, berarti dia lebih cinta kepada hartanya itu daripada taat kepada Allah. Maka di hari akhir nanti hartanya itu sendiri yang akan mengazabnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, karakteristik manusia yang kedua terhadap harta itu, dia suka mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, lalu dia sampai meninggalkan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Dan yang ketiga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada orang ataupun karakteristik manusia terhadap harta, dia suka berbangga-bangga dengan harta yang dia miliki. Suka pamer harta. Padahal dia sendiri kikir. Ya. Enggak mau berbagi. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika ada orang bermegah-megahan dengan harta, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat dia lalai. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke liang kuburnya. Alhaakumut takatsur. Jadi dia telah lalai dengan apa? Dengan kemewahannya. Kalau harus pakai jam ini, jam yang puluhan juta, ya. Kalau pakai kacamata nih, kacamata yang sekian juta nih, ya. Dan kalau pakai sepatu nih, sepatu yang saya beli di Eropa dulu nih harganya sekian ratus dolar dan seterusnya, ya sudah, intinya sudah berlebih-lebihan, ya. Kalau pakai tas itu merek harus terlihat ke depan, jangan sampai mereknya di dalam. Nah, ini juga dalam cara pamer, ya. Ketika ada orang pamer, ya, bermegah-megahan dengan harta, ini hati-hati. Karena orang yang bermegah-megahan itu dia suka dipuji, ya. Sehingga dia menunggu pujian-pujian-pujian orang sampai kapan? Hal tersebut membuat dia lalai sampai dia masuk ke dalam liang kubur. Hatta zurtumul maqabir. Jadi bermegah-megahan telah membuat dia lalai sampai kapan? Sampai dia masuk ke liang kuburnya. Ini ada juga karakteristik manusia seperti itu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu itu hanya dilihat dari segi materi. Oh, menyana orang kaya hanya dengan lohnya. Menyana orang hana sepena, ketika ada orang enggak punya apa-apa itu enggak kenal, seakan-akan enggak, bukan apa namanya, bukan sahabatnya dan seterusnya. Jadi dia pandang orang dengan materi. Ini enggak boleh seperti itu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada karakteristik manusia terhadap harta seperti itu. Lalu kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, nanti yang berikutnya yang keempat, ada karakteristik manusia terhadap harta itu yang mana dia kikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kikir kepada Allah. Untuk diri sendiri juga dia kikir. Jangan kita bilang yang krit ke orang lain. Ya kan? Untuk diri sendiri dia kikir, ya. Dan ini Allah sebutkan tentang sifat dasar manusia di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-19, ya. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia ini diciptakan dalam keadaan selalu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia ditimpa dengan kekurangan harta, sedikit harta, dia ngeluh. Ya Allah, kenapa seperti ini? Ya Allah, ya Allah, pakai nikmat, ya Allah. Ya Allah, kenapa sedikit kali, ya Allah. Dia mengeluh. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi ketika dia diberikan nikmat, ketika dia diberikan kelebihan harta, dia enggak mau berbagi. Dia enggak mau bersedekah, dia enggak mau berkorban. Nah, ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada seperti itu. Ya. Jadi jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri dia kikir. Padahal kalau kita bisa bilang, misalkan kurban itu kan untuk siapa sebenarnya? Pada dasarnya itu adalah untuk diri kita. Walaupun dagingnya itu nanti kita bagi-bagi untuk orang yang membutuhkan dan seterusnya. Tapi sejatinya ini amalan ini untuk siapa? Untuk kita. Ketika kita ikhlas dalam berkorban, ini juga dikaitkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya tidak sampai darahnya kepada Allah, tidak sampai dagingnya kepada Allah. Akan tapi apa? Dengan kita berkorban itu yang sampai apa? Yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kita berkorban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Jadi enggak sampai dagingnya kepada Allah, enggak sampai darahnya kepada Allah, akan tapi yang sampai apa? Ketakwaan kita dengan kita ikhlas dalam berkorban. Jadi kurban itu pada dasarnya adalah untuk diri kita. Sebagaimana juga pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu udhiyah, apa itu kurban ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjelaskan, ini termasuk sunnah Nabi kalian, Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu ditanya lagi sama sahabat tersebut, fama lana fiha ya Rasulullah, lalu apa yang kita dapatkan dengan kita berkurban itu? Lalu Rasulullah mengatakan, wa fi kulli sya'aratin sadaqah, ataupun hasanah, wa bi kulli hasanatin wa fi kulli sya'aratin hasanah. Setiap helai bulu daripada hewan yang kita kurbankan itu senilai satu kebaikan. Sekarang pertanyaannya, pernah gak kita hitung bulu sapi yang pernah kita kurban itu? Banyak sekali. Ya. Bulu kambing yang kita kurban itu banyak sekali. Ya. Satu helai bulu senilai satu kebaikan. Apalagi ini kita lakukan juga di bulan haram. Di bulan yang Allah lebihkan, maka Allah lipat gandakan pahala kita. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, jangan sampai kita menjadi orang-orang kikir sebagaimana yang sebutkan tadi. Jadi ada ciri karakteristik manusia itu, dia kikir. Ketika sedikit harta, dia mengeluh. Ketika diberikan nikmat yang banyak, dia gak mau berbagi, dia gak mau bersedekah, dia gak mau berkorban. Jadi ini sifat dasar manusia ini. Siapapun itu, sifat dasarnya kita punya sifat dasar seperti itu. Lalu Allah kecualikan illal musallin, kecuali bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang menjaga waktu salatnya, orang-orang yang mengetahui pada hartanya itu ada hak orang lain. Lisa'ili wal mahrum, baik orang yang meminta-minta ataupun orang yang tidak meminta-minta, orang-orang yang takut azab di hari akhir nanti, orang-orang yang mengetahui bahwasanya azab Allah itu amat pedih, orang-orang yang menjalankan amanahnya, orang-orang yang menjalankan kesaksiannya, ya. Jadi Allah kecualikan orang-orang itu, karena orang itu tahu bahwasanya harta ini amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia diberikan harta, ya, dia manfaatkan untuk banyak-banyak beramal saleh. Dia manfaatkan untuk menjadi harta ini sebagai wasilah dia untuk menambah bekal di hari yang kekal abadi. Ya. Jangan hanya memperbanyak harta, ketika sedikit harta dia mengeluh. Ketika banyak harta enggak mau bersyukur, enggak mau berbagi dan seterusnya. Ini juga terjadi dalam masalah warisan, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terjadi masalah sengketa warisan ini gara-gara ketidakpuasan. Oh, nyan lon pakan ni tak berempak. Jaman mak tinggal saja lon. Eh, diungkit-ungkit lagi kebaikan-kebaikannya. Ya. Nyan mak saja lon, lon tapi jak mengubat. Lon hak lebih lah, hak faraid. Nah, dia minta lebih daripada hak faraid. Karena alasannya telah merawat orang tua dan seterusnya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita konversikan kebaikan kita kepada orang tua dengan nilai warisan. Karena ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, itu termasuk birrul walidain. Yang kita, ataupun yang kebaikan ini kadang-kadang enggak didapatkan oleh anak-anak yang lain. Tapi jangan kita konversikan dengan harta, dia minta tuntut harta lebih lah. Kecuali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam merawat orang tuanya ini butuh modal yang besar. Oh, satu minggu sekali harus berobat. Sekali berobat habis 500 ribu, kan enggak mungkin satu orang yang tanggung. Nah, ini juga harus dibicarakan oleh semua ahli waris bagaimana. Oh, kalaupun ditanggung oleh satu orang, nah, ini bagaimana nanti? Nah, kan kami enggak bisa juga kayak gini. Kami yang satu ini juga karena dia sudah berkeluarga, ada punya anak-anak dan seterusnya. Mereka butuh nafkah juga. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai gara-gara ini media minta konversi, minta harta lebih. Kadang-kadang gara-gara masalah ini juga ribut di antara ahli waris. Jadi ini setidaknya ada beberapa karakteristik manusia terhadap harta yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, ada orang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Yang kedua, ada orang yang suka mengumpul-ngumpulkan dan menghitung-hitungkan hartanya sampai dia lupa kewajiban sebagai seorang hamba Allah. Ada yang ketiga, yaitu orang yang suka pamer hartanya. Dia suka berlebih-lebihan terhadap hartanya. Dan nanti yang keempat, yaitu ada orang yang kikir. Ya, sifat dasar manusia itu adalah kikir. Ketika dia diberikan kekurangan, dia mengeluh. Ketika dia berikan kelebihan harta, dia enggak mau berbagi, enggak mau sedekah dan lain sebagainya. Lalu Allah kecualikan illal musallin, kecuali bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang menjaga waktu salatnya, orang-orang yang mengetahui pada hartanya itu ada hak orang lain. Lisa'ili wal mahrum, baik orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Tentu sebagaimana bicara tentang masalah harta ini juga Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Yaqulu ibnu Adam, anak Adam itu akan berkata, mali, mali, mali, hartaku, hartaku dan hartaku. Lalu Rasulullah katakan, dan tidaklah harta kalian melainkan apa yang kalian makan itu akan habis. Apa yang kalian pakai daripada pakaian yang bagus, lama-lama itu akan lapuk, akan lesuh, akan luntur. Dan apa yang kalian simpan, itu belum tentu jadi milik kalian. Terkadang ada orang berbangga-bangga, dia punya tabungan sekian miliar, sekian triliun, dia bangga punya tabungan seperti itu. Itu belum tentu jadi milik kita. Kalau Allah wafatkan kita malam ini, semua hartanya itu akan diperebutkan oleh para ahli warisnya. Namun apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan jalan Allah, itu yang akan kekal, yang akan menemani kita sampai dengan hari akhir nanti. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kira-kira dari karakteristik manusia terhadap harta ini kita termasuk golongan yang mana? Dan juga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dilalaikan dengan harta. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang karena asbab harta tersebut putus silaturahim, ya. Tidak lagi ngomong antara abang beradik, tidak lagi silaturahim, bahkan ada antara salah satu orang tua dengan anak ribut juga masalah harta peninggalan salah satu orang tua yang meninggal dunia. Ini ada kejadian. Meninggal bapak, ribut antara anak dengan mamanya. Padahal mamanya masih hidup. Ya. Sampai salah satu anaknya ini dia blokir nomor mamanya. Ini terjadi jemaah yang mulia yang Allah SWT di mana aja. Juga sebaliknya, meninggal seorang ibu, masih hidup ayah, dan ada anak-anaknya. Ini ribut juga masalah harta warisan antara apa namanya, antara ayah dan anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhumah istrinya. Jadi ini rentan menjadi fitnah. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tentu sebagaimana kita sebutkan tadi, di hari akhir nanti semua harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Yang pertama, min aina tasabahu, dari mana Allah dari mana kita peroleh harta itu, Allah akan tanya kepada kita. Dan yang kedua, wa fima anfaqahu, ke mana kita habiskan, juga ini juga Allah akan tanya kepada kita satu persatu. Mudah-mudahan kita semua jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan pada akhirnya juga dengan harta yang telah kita miliki sampai dengan hari ini kita gunakan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Terlebih di hadapan kita ini ada kurban, maka kita sisihkan sebagian harta kita untuk kita infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sedekah dan untuk kita berkurban, karena itulah yang akan menemani kita di hari akhir nanti. Enggak ada harta yang lain, ya. Semua itu akan kita tinggalkan kecuali amal kebaikan dan amal saleh yang telah kita bina selama kita hidup di dunia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Hutan ditebang, tambang meraja lela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh nomor 65 tahun 2026 tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha, penyembelihan dan pendistribusian daging kurban tahun 1447 Hijriah. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh menimbang A. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha bermakna besar sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat syariat Islam dan kesehatan hewan kurban. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memandang perlu mengeluarkan tausiah. Mengingat Al-Quran, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 4. Kanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. 5. Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Memperhatikan berdasarkan pendapat dan saran-saran yang berkembang dalam rapat kerja MPU Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memberikan tausiah sebagai berikut. A. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah salat Id, ibadah kurban, dan mempelopori silaturahmi sebagai wujud penguatan ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama. B. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban agar menjaga tata cara dan adab-adab penyembelihan hewan dengan menjamin dan memastikan kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. C. Panitia kurban adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sesuai dengan aturan syariat dan kaedah-kaedah yang berlaku. D. Bagi kampung yang jumlah kurbannya melebihi kuota penerimaan, dianjurkan untuk dapat disalurkan kepada kampung lain yang sangat minim pelaku kurban. E. Boleh memindah hewan kurban dari satu kampung ke kampung lain dengan syarat ada persetujuan izin dari pemilik kurban. F. Semua daging dan kulit kurban disalurkan kepada mustahik, fakir miskin di tempat penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya makalah, sedekah kalah, dan manfaat kalah kulitnya, namun kamu tidak boleh menjualnya. G. Tidak ada hak amil pada panitia kurban, akan tetapi adanya upah untuk sahibul kurban, agar tidak mengurangi hak fakir miskin. H. Setiap daging kurban yang dimasak kuah belangong oleh panitia kurban tidak boleh langsung diambil daging bagiannya, akan tetapi harus ditamlikkan terlebih dahulu, setelah itu boleh dimasak. Demikian tausiah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Banda Aceh 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah, bertepatan dengan 30 April 2026. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Ketua Tengku Haji Syibran Malasi, Wakil Ketua 1 Tengku Haji Muhibban Haji Muhammad Hajat SSI, dan Wakil Ketua 2 Tengku Said Husin Al-Maddali SHI. Hanya sekian, semoga bermanfaat hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat bermalam Senin. Iya, ini kan malam Senin ya. Malam besok kita akan aktivitas. Dan kita juga akan menjelang megang besok hari Lun ya. Menjelang megang sebelum hari raya Idul Kurban, Idul Adha. Siang dan malam selalu kurindu. Ya, untuk hari Lun yang punya kemampuan berkurban, silakan berkurban karena itu tidak akan menjadi pengorbanan yang sia-sia, asal niatnya yang baik. Kalau nikmatnya punya niat lain, kalau Anda punya niat yang lain, ya berarti sia-sialah kurban itu. Menemani suasana malam Warihlun sampai dengan pukul 10 nanti, lagu-lagu manis Dendang Melayu akan setia menemani.

Warren, praktisi teknologi sekaligus business and community lead Telkom AI Connect Aceh, jurnalis CH, mengingatkan orang tua untuk membatasi waktu penggunaan gawai atau screen time untuk anak. Ini untuk mencegah kecanduan digital dan paparan konten berbahaya. Jurnalis mengatakan, penggunaan HP kini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi anak-anak, terutama tuntutan pendidikan dan komunikasi dengan keluarganya. Tapi, banyak orang tua belum memahami risiko yang muncul dari penggunaan media sosial dan internet tanpa pengawasan. Kalau screen time ini gak dibatasi, Warihlen, anak-anak akan kecanduan. Ketika HP mereka diambil, mereka akan tantrum, marah, emosian, gak jelas. Ya, batasi anak-anak memain HP. Jangan hanya karena ingin gak diganggu anak, kita memberikan HP supaya mereka lalai. Tapi ternyata itu menjadi suatu kesalahan dan akan membuat kita menangis suatu hari.

Warihlun, anak-anak seringkali menerima konten negatif tanpa sengaja karena algoritma media sosial akan merekomendasikan berbagai informasi kepada penggunanya. Nah, ini menjadi salah satu pintu masuk berbagai ancaman seperti cyberbullying, pornografi, game online adiktif, hingga pinjaman online yang menyasar pengguna muda. Dan Warihlun, bahaya kalau anak menjadikan AI sebagai sumber utama ilmu pengetahuan tanpa menyaring informasi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Warilan orang tua harus meningkatkan ilmu tentang digital agar tidak kalah memahami teknologi dibanding anak-anak. Salah satu langkah yang disarankan agar anak-anak tidak terkontaminasi oleh smartphone menggunakan fitur parent control untuk memantau aktivitas digital anak. Dan jurnalis juga mengingatkan pentingnya quality time dalam keluarga agar anak-anak tidak menjadikan gadget sebagai pelarian utama. Nah, be sampo rinun anu mit gadoh peran ma gadoh peran ayah. Tapi peran ma dan ayah digantikan oleh HP. Burung tuha bele biwate dengan anak mit. Olahraga, baca buku, atau main di luar rumah.

Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, Ayah mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau nggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau Abang Empok lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunan yang kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada petir, jangan pakai telepon kabel. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan jaga diri baik-baik ya.

Tari Gelombang merupakan sebuah kesenian yang dapat ditampilkan saat menerima tamu suku Anak Jame di Aceh Selatan. Tarian ini menyerupai gerakan pencak silat, dimainkan oleh 6-10 orang pendekar dengan gagah dan tangkas. Mereka berpakaian ala pendekar berwarna hitam ataupun kuning emas. Tarian ini pada umumnya ditampilkan pada waktu menerima tamu kehormatan. Gerakan tari gelombang ini merupakan simbol penyambutan dan pengawalan keamanan para tamu. Biasa dimainkan di waktu menara pengantin.

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Borehlon PLN terus melakukan upaya maksimal memulihkan sistem kelistrikan di wilayah Aceh pasca gangguan yang terjadi pada jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi di Muara Bungo, Sungai Rumbai, Jambi. Ratusan personil sudah bersiaga di lapangan memastikan pasokan listrik kembali normal secepat mungkin. GM PT PLN Unit Induk Distribusi Aceh, Edi Saputra menyampaikan bahwa secara bertahap kelistrikan utama telah berhasil dioperasikan kembali. Dari total 21 gardu yang ada di 2 gardu induk yang ada di Aceh, 19 diantaranya sudah bertegangan. Masih tersisa 2 gardu induk yang dalam tahap penormalan, yaitu gardu induk Sama 2

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pinto Aceh. Ornamen Pinto Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: duga. Oleh sebabnya wahirakan lun begara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

02 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, Warilen. Kita lanjut malam dengan suasana santai, suasana relax, kegata yang tengah mubut mantong mubut aju. Mudah-mudahan bumahasi lagi manhajat. Sabo jangan penulang raja menemani suasana nih, Pak, malamnya.

0: lagi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Iya, Warilon RRI Banda Aceh mengajak Anda untuk join bareng program podcast di RRI Banda Aceh. Dan ini merupakan program yang menjadi ruang diskusi untuk duduk bersama sambil menyeruput kopi dan berbicara jujur. Ya, semangat kebersamaan itulah yang dihidupkan oleh program yang bernama Kopi Saring, sebuah program podcast original produksi LPP RRI Banda Aceh. Dan program ini sukses memikat hati khalayak sejak pertama kali mengudara. Anda bisa mengikutinya di channel YouTube RRI Banda Aceh. Tinggal klik Kopi Saring.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuh, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara. Dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
1: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Perlahan Hudib menyelerakan Malaysia Dara cukup tak raya, cukup tak senang. Rampak langit metabu bintang, rampak belang urung semula, rampak kaya karena le cabeng, rampak urung karena le

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup Melike Maulud atau Zikir Marhaban atau Zikir Maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai, budaya, potret budaya nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Well, si Blahote, Indonesia Barat, Warilun. Malam uro, langit menjulang. Lam langit bintang, ulun bersyair ngan imata. Sagai nangro meraba-raba, bintang mahambu, rut ubumo. Malam kajula, ulun pih kadeka. Mudah-mudahan warihlen sabi lam sehat sejahtera. Selamat beristirahat warihlen. Pro 4 era di Banda Aceh akan terus menemani dengan lagu-lagu pilihan, menemani Anda menuju peraduan untuk beristirahat. Selamat beristirahat. Tidurlah yang nyenyak agar besok bisa beraktivitas kembali dengan bugar.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan hadirkan siaran sepanjang hari ini Senin 25 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Astagfirullahaladzim. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, telah tiba waktu salat fardu subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du fanas'alullaha azza wa jal an yaj'ala majlisana hadha majlisa ilmin wa fiqhin wa tadabburin li ayatihi wa tafakkurin li alaihi subhanah wa an yu'allimana min ladunhu ilman nafi'ah wa an yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilma wa yaghfira dhunubana wa walidina wa mashayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina innahu subhanahu wa ta'ala ghafurun rahimun. Pak Imam, Lajnah Para Imam, sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersama dalam halaqah subuh Masjid Rabiatul Rahman pada hari ini Senin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebersamaan yang penuh dengan berkah, mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan kita praktekkan di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan menjadi tambahan amal dan keikhlasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, baik melalui siaran radio Republik Indonesia, Serambi FM, Radio Baitur Rahman, maupun yang langsung menontonnya atau menyaksikannya melalui live streaming TV YouTube, ya, melalui channel YouTube TV Masjid Raya Baitur Rahman, ataupun yang menyaksikan melalui siaran dari YouTube pula Gibraltar Aceh. Semoga Allah merahmati kita semua. Gimana pada pertemuan sebelumnya kita menyampaikan tentang beberapa kemuliaan dan keagungan daripada kota suci Mekah dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, pada subuh ini kita akan lanjutkan di mana Mekah merupakan kota yang tertua yang darinya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kota-kota yang lainnya, sehingga salah satu kelebihan daripada kota Mekah yang harus kita ketahui lalu kita hadirkan kemuliaan di dalam hati kita, ini sebuah ikhtiar keimanan, telah dinamakan dengan Ummul Qura, induk dari semua kota atau induk semua negeri. Di samping dinamakan pula dengan al-baladata. Kalau al-balad itu ada nama lainnya dari kota, tapi ini al-baldata itu adalah nama daripada Makkah. Selain Makkah tentunya, kita tahu bahwa makna Makkah, Makkah, Umul Qura atau Al-Baldata, meskipun penyebutan yang berbeda, tapi maknanya mengarah ke arah yang sama. Makkah itu dari kata buka, dari kata buka di mana maknanya adalah tangisan atau menangis, atau yatabakaun, makna yatabakaun bisa bermakna menangis, bisa bermakna yazdahimun, ay anna an-nas yazdahimuna di Makkah atau fi Makkah asna at-tawaf haula al-bait al-atiq. Mereka manusia itu berduyun-duyun, desak berdesakan, terutama sekali ketika mereka berada di Mekah dalam posisi sedang melakukan tawaf mengelilingi rumah yang penuh berkah, sebagaimana kota itu juga diberkahi. Itu Ka'bah al-Musharrafah, bangunan Ka'bah. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, makna Makkah pakai mim tadi, Makkah dengan ba mim, itu bermakna membinasakan atau bisa juga bermakna berdesak-desakan. Kenapa disebut dengan Makkah sebagai Makkah? Karena berasal dari kata Makkah yamukku. Cuma apakah ada korelasi dengan kata bahasa aja misalnya hamo? Ya, hamo. Mungkin perubahannya di sana, karena hamo itu juga bermakna membinasakan, itu pukulan yang bisa bisa membuat seseorang atau apapun tidak berkutik lagi. Oke, ada asimilasi dari sana, lalu terjadi perubahan dan pergeseran dalam pengucapan. Makkah yamukku makkan. Ya. Kenapa disebut itu? Karena setiap orang yang masuk ke kota Makkah untuk tujuan yang tidak baik itu akan dibinasakan, akan dihancurkan, akan dibuat tidak berkutik, tidak berdaya, bahkan dia akan dianulir dari kehidupan atau dieliminasi. Seperti kisah Abraha misalnya. Dan sudah terlalu banyak di dalam sejarah orang-orang yang mencoba untuk mengalahkan Mekah, baik karena kepentingan kekuasaan ataupun karena gengsi semata, maupun karena konflik kesukuan yang terjadi di antara mereka. Sementara yang dipilih itu tetap mereka yang mau menghargai dan menghormati kota Mekah itu sendiri. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, sidang jamaah yang dirahmati Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar orang-orang yang beriman itu mencintai kota Mekah, mencintai orang-orang yang mendiami kota Mekah untuk tujuan kebajikan, serta menghadirkan rasa rindu kepada kota Mekah dan penduduk kota Mekah itu sendiri dari orang-orang yang beriman. Tentu kita bisa lihat di surah Ibrahim ayat 37, Allah berfirman ketika Nabi Allah Ibrahim diminta untuk membawa keluarga kecil beliau untuk tinggal menetap di satu lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada pertanian, kering kerontang tanah, dan pepasirannya itu mengantarkan aroma kerontang, ya, aroma cadas, aroma ketidakberdayaan kita dalam menghadapi alam ini. Maka dalam doanya disebut, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari keturunanku. Nah, keturunan Nabi Ibrahim kita tahu di Palestina juga ada, melalui rahimnya ibunda Sarah alaihissalam, kalau ke Mekah melalui rahim yang mulia Hajar alaihissalam. Sana nanti lahir Ishak juga sebagai nabi dan seorang yang alim. Di sini Ismail juga seorang nabi sekaligus seorang yang sangat santun, dengan bahasa Al-Quran disebut halim, di sana alim. Ini saja sudah beda nih. Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub, lalu melahirkan nanti Ya'qub. Kemudian Ya'qub kita ketahui bergelar dengan Bani Israel, ya, apa namanya, Israel. Nanti keturunannya adalah Bani Israel. Nah, Israel ini adalah hamba yang sangat taat kepada Allah, dan sebahagian besar dari siklus kehidupan penghambaannya kepada Allah dihidupkannya malam-malam kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam hari itu ibadah, sujud, ruku, menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ya'qub alaihi salam. Dan menghadirkan banyak para nabi setelahnya. Karena menghadirkan banyak nabi setelahnya, ya, maka butuh keilmuan yang mendalam yang harus diwariskan. Karena itu Nabi Ishaq digelar oleh Allah dengan sebutan bi-ghulamin alimin, keilmu. Seorang anak akan diberikan kepada Ibrahim, wabasyarnahu bi ghulamin alim, itu dengan seorang anak yang sangat berpengetahuan. Sementara Nabi Ismail tidak disebut berpengetahuan, tapi disebut dengan bi ghulamin halimin, karena ujiannya sangat berat, tantangan kehidupannya luar biasa. Ya, tahap demi tahap kehidupan Ismail itu menyebabkan mata ini merasa begitu picik. Ya, tidak sanggup kita buka mata karena sangat mengherankan ujian sampai kepada penyembelihan. Dan ini butuh kesabaran yang sangat tinggi. Kesabaran itu, itulah disebut dengan halim, santun. Kadal halimu ayyakula nabiyya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat kepada Umar yang tiba-tiba marah temperamental. Padahal marahnya baik. Karena ada orang datang menghina Rasulullah. Beliau bangkit menghunus benang, biar ku penggal dia. Kurang ajar. Tak kenal dirinya siapa. Kata Nabi, tenang Umar, tenang. Harus beri nasihat. Harus santun. Harus halim. Sampai diberikan wejangan, kadal halimu ayyakuna nabiyya. Seorang yang santun itu hampir-hampir dia menjadi seorang nabi. Ini akhlak yang harus ada pada seorang nabi. Bukan berarti dia tidak Nabi Ishak tidak santun. Bukan pula Nabi Ismail tidak punya ilmu. Semua diberikan oleh Allah. Tapi yang menonjol dari sisi jati diri dan kepribadian, dua sosok ini masing-masingnya diangkat adalah sisi ilmu dan sisi kesabaran. Di sini kesantunan, perilaku, akhlak, moralitas, ini yang diangkat karena disesuaikan dengan apa yang dijalani dalam kehidupan ini dan apa yang akan dia hadapi di masa-masa yang akan datang. Dan pilihan Allah tidak keliru dalam menggunakan kosakata. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu Baitullah Al-Muharram yang dihormati. Siapa yang kasih hormat? Ya di dalam tafsir, Tabarikah, inikah, yang lainkah, Al-Kathirkah. Itu rumah yang dihormati. Pertama penghormatannya dari sisi Allah. Yang kedua para malaikat. Yang ketiga orang-orang yang pilihan dari nabi dan utusan serta aulianya. Terakhir adalah orang-orang yang beriman. Dan diminta untuk menghormatinya. Anda baitikal muharram. Rabbana liqimus salah. Hei Tuhan kami, moga-moga ya, agar mereka mendirikan salat. Jadi Ibrahim antar keluarga kemari, bukan ditinggal untuk hilang ditelan oleh sejarah yang tidak tercatat, atau supaya dicatat oleh sejarah kemudian hari. Itu terserah, bukan itu tujuan. Diantar kemari karena perintah Allah, dan moga-moga mereka dengan dekat dengan rumahmu yang dihormati ini bisa mendirikan salat. Sudah, hiduplah kalian di sini. Sarah bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka ya Ibrahim?
1: Ya.
0: Allah yang perintah kamu tinggalkan kami di sini?
1: Ya, kalau begitu kami akan jalan.
0: Oh, di belakang ada latar belakang kecemburuan Sarah terhadap Hajar. Itu cara Allah untuk mengajarkan sisi yang banyak bagi kita, yang bila kita buka lembaran-lembarannya banyak, ya, bisa kita ambil pelajaran. Bahkan istri seorang nabi pun tidak luput dari konflik, baik secara fisik maupun secara psikis. Tidak enak batin, dia punya anak, saya belum. Dulu malah saya tarik, saya minta Ibrahim, suamiku yang tercinta, setelah menjalani perjalanan yang hebat, penuh dengan juga tantangan, ya Sarah kan pindah. Setelah Ibrahim tidak diterima dakwahnya oleh orang-orang di Mesopotamia, di Irak, ya, Namrud dan kerajaannya, tiada penyembah bintang, malaikat dan seterusnya, ya, pindah. Sampai lewat ke perbatasan Mesir, ya, ada Raja Mesir lalu menghadiahkan Hajar. Nah, ini kisah-kisah ini semua, perjalanan ini semua punya pembelajaran dari Allah kepada kita. Meskipun tidak secara eksplisit disebut di dalam Al-Quran, tapi nanti kisah ini ada di dalam hadis An-Nabawi Asy-Syari. Dalam hadis-hadisnya, di dalam kitab-kitab tarikh seperti tarikh Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Bidayah wa Al-Nihayah Imam Ibnu Katsir, dan tarikh At-Tabari misalnya, ataupun di dalam kitab-kitab Al-Asar, ya, seperti Akhbaru Makkah karya Imam Al-Azraqi dan lain sebagainya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan, moga-moga yang demikian itu mereka bisa mendirikan salat. Nah, kita disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tampilan yang menarik di sini. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim di surah Ibrahim ini sendiri, itu banyak tuh. Di atasnya lain, di bawahnya lain. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallah, dan seterusnya. Jadi, maka jadikanlah hati sebahagian dari manusia. Tidak disebut waj'al afidatan nasi, tidak. Afidatan minan nasi, ai min huruf jar di sini litab'il. Jadikanlah wahai Tuhan kami sebahagian hati dari sebahagian manusia. Atau balik boleh juga. Cuma lebih bagus seperti tadi, sebahagian hati manusia. Tapi kalau sebahagian hati manusia, sebelah hati kita bisa bermakna. Tapi terjemahnya baik. Jadikanlah hati sebahagian dari manusia. Siapa ini orang yang beriman? Orang kafir enggak? Bahkan orang kafir pun tak boleh masuk Makkah. Ya, setelah peristiwa penaklukan kota Makkah, orang kafir enggak boleh. Orang musyrik enggak boleh. Nah, ini
1: Jadikan sebahagian hati sebahagian dari manusia. Orang yang beriman itu condong. Apa condong atau cenderung? Yaitu mencintai, menghargai, dan rindu ya, ilaihim, kepada mereka, termasuk kepada kota Mekah. Nah, maka kalau hari ini sidang jamaah, baik yang di masjid, Bapak Ibu yang di rumah, pendengar atau yang menonton nanti melalui channel YouTube atau dirilis kembali oleh Radio Baitur Rahman atau Radio Republik Indonesia misalnya di waktu sore kata. Nah ini ya, kita tertarik kepada Mekah, kita rindu kepada Mekah, kita mencintai kota Mekah dan orang-orang yang tinggal di sana serta orang-orang yang datang untuk beribadah ke sana. Itu cintanya adalah pilihan Allah atau mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu pilihan Allah dari doa Nabi Ibrahim. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi. Dan tidak ada ya, tidak ada apa namanya ya, campur tangan kita dalam merindu, mencintai dan suka kepada Mekah serta kota Mekah dan penduduknya. Tidak ada campur tangan kita. Nabi Allah Ibrahim berdoa, Allah mengabulkan doa itu, lalu Allah titipkan daya tarik kota Mekah dan ya, rasa kita untuk mencintai serta menyayangi penduduk kota Mekah atau orang yang datang ke sana untuk beribadah. Itu Allah yang beri, tidak sanggup kita miliki. Karena itu dipakai kata ini, bukan dipakai kata rindu misalnya, asyauq atau alhub yang sebenarnya dipakai ya, di tempat yang lain. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, untuk Allah dipakai kata cinta. Di kota ini dan penduduknya dipakai oleh doa Ibrahim dengan kata tahwi. Tahwi supaya menggambarkan tidak ada unsur ikut campurnya kita di dalam menyayangi kota Mekah, menghormatinya serta penduduk. Allah yang pilih. Jadi bisa dilihat misalnya di dalam ayat lain penggunaan kata tahwi ini ya. Ada kata tahwi bihirri ya, fi makanin sahid, itu ayat 31 di surah yang sama ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman,

bahwa orang-orang yang apa namanya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang jatuh dari langit, ya, jatuh dari langit, ya, jatuh dari langit atau disambar oleh burung, jatuh ke tempat yang jauh sekali. Itu di surah Al-Hajj, ya, ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Jadi kita diminta beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tidak menyekutukannya sama sekali dengan selainnya. Lalu Allah katakan, "Wa may yusyrik billah," barang siapa yang menyekutukan Allah, "faka'annama kharra minas sama," maka seakan-akan dia jatuh dari langit, "fatakhthafuhu at-tayru," lalu disambar oleh burung, "au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq," atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kalau angin meniup kita, tubuh kita terasa, itu tidak pilihan dari kita, ya, tidak pilihan dari kita. Dipakai kata tahwi, jadi bertiup saja natural. Nah, begitu pula dalam ayat tadi, bahwa orang yang suka condong hatinya kepada Mekah itu juga merupakan hasil daripada doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi assalam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti Nabi Ibrahim meminta untuk supaya hati orang-orang yang beriman itu cenderung dan mencintai kota Mekah, mencintai penduduknya, ya, apalagi beliau titipkan tinggalkan sebahagian dari keluarga beliau di kota Mekah itu sendiri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Itu di ujung ayat di surah Ibrahim demikian. Agar supaya mereka bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, kalau tidak bersyukur itu akan menjadi malapetaka. Ya, kita sering dengar, ya, mencintai apa namanya membenci orang-orang Mekah itu dosanya besar. Mengata-ngatai penduduk Madinah dosanya besar. Ya. Bahkan sampai kepada keturunan daripada orang-orang Ansar itu sendiri. Sampai seperti itu pemuliaan dan kehormatan kota Mekah, ya, di dalam perjalanan sejarah dan sampai dengan hari ini, bahkan yang akan datang. Nabi sendiri, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam hadis, misalnya Nabi meninggalkan kota Mekah untuk ke Madinah, ada hadis Nabi berhenti
dari kejauhan Nabi mengatakan, "Wahai Mekah, sungguhnya engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Sekiranya aku tidak diusir oleh penduduk, ya, orang-orang yang tinggal di sisimu, yaitu penduduk dari Mekah ini, sungguh aku tidak akan meninggalkan Mekah dan engkau menjadi kota yang paling kucintai di dalam sudut hatiku." Ini kata Nabi baginda. Ini kelebihan Mekah lain. Jadi kita pun juga demikian. Mekah sebagai salah satu kota yang tidak bisa disinggahi oleh Dajjal. Maka kalau hari ini misalnya ada orang mencoba menterjemah Dajjal itu dengan internet misalnya, dengan medsos misalnya, maka bukan itu yang dimaksud. Karena sekarang tembus internet ke Mekah. Ya. Jadi banyak orang ini pasti ini satu mata, satu lainnya tertutup. Ini kan sebelah saja nih, televisi lah, macam muncul. Jadi begitu ditafsirkan seperti itu, lupa sisi yang lain. Ya, tidak bisa masuk Dajjal. Dijaga. Sebagaimana tidak bisa masuk Al-Madinah Al-Munawwarah. Mekah dan Madinah adalah kota yang apabila kita ingin wafat, maka diwafatkan di sana. Nah, mohon kepada Allah, ya Allah, wafatkan kami di Mekah, wafatkan kami di Madinah. Ya. Apakah ada kelebihan? Kan sama saja wafat, ini namanya ke tanah juga semua.

0: sampai seperti itu pengajaran daripada agama Islam. Bila itu kita pahami, maka bisa letakkanlah sebuah persepsi yang besar dari Sang Yang Maha Besar tentang kemuliaan dan keagungan dua kota suci ini, ataupun bisa kita lihat lagi kepada negeri-negeri yang lain seperti Syam, Palestina, dan seterusnya. Saya kira ini sebagai gambaran ya, di mana sebuah kemuliaan bagi jemaah haji, bagi siapapun yang umrah, baik di musim haji maupun di luar musim haji, apalagi di musim haji ya, itu bisa melaksanakan pada hari yang mulianya, itu hari Ayyamul Hajj atau Ayyam Al-Ma'lumat ya, atau bulan Dzulhijjah ya, yang terbaik hari dari hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan hari-hari itu. Saya kira ini saja, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Teruslah hargai apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan keagungan padanya. Ini masuk dalam akhlak seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Sari berita, panitia kurban Masjid Agung Ruhama Takengon telah mengumpulkan sebanyak 45 hewan kurban. Jumlah ini dapat terus bertambah di mana nantinya daging kurban akan dibagikan kepada sejumlah kalangan termasuk korban bencana alam. Berikutnya pedagang musiman kue lebaran jelang Idul Adha. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Panitia kurban Masjid Agung Ruhama Takengon telah mengumpulkan sebanyak 45 hewan kurban. Jumlah ini dapat terus bertambah di mana nantinya daging kurban akan dibagikan kepada sejumlah kalangan termasuk korban bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Fitra Cayadi.
1: Masjid Agung Ruhama Takengon Kabupaten Aceh Tengah mencatat peningkatan jumlah hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga saat ini telah mengumpulkan sebanyak 45 ekor hewan kurban. Kepala Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhama Takengon Hamdan mengatakan jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Pada Idul Adha sebelumnya Masjid Agung Ruhama menerima 21 ekor sapi dan juga kerbau serta 20 ekor kambing. Dijelaskan dari 45 ekor yang ada, 14 ekor disiapkan langsung oleh panitia. Selebihnya merupakan hewan kurban yang dibawa langsung oleh masyarakat. Adapun penyembelihan direncanakan berlangsung pada hari kedua atau 28 Mei mendatang. Disebutkan distribusi daging kurban akan menggunakan kupon yang telah disiapkan panitia untuk pengurban, anak yatim, fakir miskin, handai tolan, serta dialokasikan untuk program bantuan bagi ibu hamil, penanganan stunting, dan korban bencana alam.
2: Dari sisi jumlah, tahun kemarin itu 21 ekor, kemudian kerbau, tambah 10 ekor kambing. Tahun ini ada 45 ekor kambing dan kerbau. Dan sasarannya ada tambahan, kalau tahun kemarin itu untuk umil dan stunting, maka ini akan tambah satu lagi untuk dampak dari bencana. Sampai ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan syariat.
1: Peningkatan jumlah hewan kurban pada tahun ini menunjukkan antusiasme masyarakat Takengon yang terus tumbuh setiap tahunnya dalam menjalankan ibadah kurban, di mana persiapan untuk kegiatan tersebut hingga kini juga masih terus dilakukan. Hamdan juga menambahkan pihak panitia kurban Masjid Agung Ruhama masih menerima pendaftaran bagi masyarakat yang ingin berkurban di masjid terbesar di Kabupaten Berhawas Juk tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha, masyarakat Kota Los Mawai diimbau untuk memastikan hewan kurban yang dibeli bebas dari cacat fisik dan penyakit menular. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat dihimbau untuk lebih jeli dan teliti dalam memilih hewan kurban. Ibadah kurban yang menjadi salah satu syariat Islam menuntut pemilihan hewan yang paling sempurna, baik dari segi fisik maupun kesehatan, guna memastikan kelayakan konsumsi dan keabsahan ibadah. Kepala Pusat Kesehatan Hewan Poskeswan Blangmangat Kota Loksmawe, Dr. Hewan Zulkarnain, mengingatkan warga agar memeriksa langsung kondisi fisik hewan di lokasi penjualan, bukan saja mempercayakan begitu saja kepada pedagang. Menurutnya, ciri fisik luar dan perilaku normal hewan menjadi indikator utama kesehatan ternak.
4: Syarat-syarat kurban itu pertama dia sempurna. Sempurna maksudnya adalah indera pencernaan, alat pencernaannya sempurna, kemudian indera penglihatannya sempurna, jangan ada yang buta, jangan ada yang ekornya puntung, jangan cacat, itu kan ada, jangan ada yang luka. Jadi untuk melihat hewan itu apakah dia layak atau tidak untuk dijadikan hewan kurban, maka dia kita harus melihat langsung ke lokasi dan memeriksa perilaku hewan tersebut secara tampak dari luar. Apakah dia berdirinya seimbang, tidak pincang, kemudian apakah dia pola makannya itu teratur, maksudnya dia dikasih makan-makan.
3: Antisipasi terhadap penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku PMK juga terus dilakukan oleh petugas lapangan. Zulkarnain menambahkan pihak Poskeswan terus bergerak mengawasi dan memeriksa kesehatan ternak di setiap titik penampungan hewan kurban di wilayah Loksmawe. mengingat potensi penularan penyakit selalu ada melalui lalu lintas perdagangan ternak. Sebagai langkah aman, masyarakat yang ingin berkurban dihimbau untuk meminta bukti resmi kesehatan hewan dari pedagang sebelum bertransaksi. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian di Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di kawasan Jalan Protokol Kota Melabuh di Kabupaten Aceh Barat. Salah satunya di lokasi yang dipadati pembeli berada di depan Mall Sujia Melabuh, tepatnya di persimpangan Jalan Masuk Pasar Bina Usaha. Berbagai jenis kue kering dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran Idul Adha, yaitu kue astor, kue salju, kue telur, kue kacang hijau, hingga kacang mente. Salah seorang pedagang kue lebaran, Muklis, mengatakan harga kue yang dijual bervariasi mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp120.000 per toples, tergantung jenis dan ukuran kue itu.
6: Kue kacang hijau, kacang menti, kacang telur, ada juga yang rasa jagung. Harga beda-beda, ada yang 1 kilo 70, ada yang 100, ada yang 120.
5: Menurutnya, setiap tahun pedagang musiman kue lebaran selalu ramai bermunculan di sejumlah titik pusat keramaian di Melabuh sebab tingginya minat masyarakat membeli kue kering. Pembeli biasanya mulai ramai pada sore hingga malam hari, terutama warga yang datang bersama keluarga untuk memilih berbagai jenis kue lebaran. Selain menawarkan harga yang bervariasi, para pedagang juga menyediakan berbagai pilihan rasa dan kemasan agar menarik minat pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Kuah belangong, kuliner khas Aceh berbahan dasar daging kambing dan nangka muda, masih menjadi favorit masyarakat dan selalu ramai dicari di pasar hewan Sibreh Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
8: Masyarakat Aceh tentu tidak asing dengan kuah belangong, masakan khas yang diracik menggunakan berbagai rempah tradisional Aceh dengan bahan utama daging kambing dan nangka muda. Kuliner yang juga dikenal dengan sebutan gulai si kambing ini dimasak dalam belanga besar menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan cita rasa khas yang kuat dan kaya rempah. Kuah belangong sendiri merupakan salah satu kuliner tradisional khas Aceh Besar yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia sejak tahun 2018. Di kawasan Pasar Hewan Sibreh, terdapat satu kedai kuah belangong yang cukup dikenal masyarakat karena hanya berjualan pada hari pasar, yakni setiap hari Rabu. Pemilik kedai, Mahyudi, mengatakan dirinya telah berjualan kuah belangong di lokasi tersebut selama sekitar 20 tahun dan tetap ramai dikunjungi pembeli hingga sekarang. Ia menyebut dalam sekali memasak, dirinya menghabiskan sekitar 35 kg daging kambing untuk memenuhi permintaan pelanggan yang datang dari berbagai daerah. Kuah belangong di kedai tersebut dijual dengan harga Rp30.000 per porsi dan menjadi salah satu pilihan kuliner favorit masyarakat yang berkunjung ke pasar hewan Sibreh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini kepada para peserta didik, Forum Komunitas Hijau FKH Terawah Kota Sabang bekerjasama dengan TK Taut Saku Nafisa menggelar kegiatan bersih-bersih pantai. Selengkapnya dilaporkan Razi Arta.
9: Forum Komunitas Hijau FKH Tarawah Kota Sabang bekerjasama dengan TK Taut Sauki Nafisah menggelar kegiatan bersih-bersih pantai yang melibatkan anak-anak usia dini. Kegiatan yang digelar kami selalu tersebut dipusatkan di kawasan pantai Kota Sabang sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini kepada peserta didik. Ketua Forum Komunitas Hijau Tarawah Kota Sabang Irwan Mahdi mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya berperan sebagai pelaksana sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pantai. Selain melakukan aksi memungut sampah, peserta juga dikenalkan dengan berbagai jenis sampah serta dampak terhadap lingkungan.
10: Peran Tarawah di sini kita sebagai organisernya, jadi kita yang mengarahkan anak-anak untuk membersihkan pantai, terus juga ada edukasi tentang bahaya sampah, terus jenis-jenis sampah dan bagaimana memilah sampah. Mungkin bagi anak-anak TK masih terlalu awal, terlalu dini, tapi minimal mereka sudah tahu bahwa sampah plastik itu berbahaya dan harus dikumpulkan.
9: Ia menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen FKH Tarawah yang hingga kini tetap aktif memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Kesadaran akan pentingnya kebersihan, kata Irwan, perlu dibangun sejak usia dini agar tumbuh menjadi kebiasaan positif hingga dewasa. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Taut Sauki Nafisah Umi Suryani menyampaikan kegiatan bersih pantai menjadi sarana pembelajaran nyata bagi anak-anak untuk menumbuhkan kecintaan terhadap kebersihan dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di dalam ruangan kelas, tapi juga melalui kegiatan langsung di lapangan.
11: Tanggapannya?
12: Masya Allah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, anak-anak akan lebih mencintai Allah sebagai pencipta, karena Allah itu Maha Indah, dan Allah juga mencintai keindahan. Dan ini juga anak-anak mengimplementasikan untuk lebih mencintai alam dengan menjaga lingkungan, dan harapan kita anak-anak mulai saat ini dan ke depan mereka akan bisa buang sampah pada tempatnya, gitu
9: ya. Melalui kolaborasi bersama FKH Tarawah yang memiliki visi serupa dalam menjaga kelestarian lingkungan, pihak sekolah berharap anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang cinta kebersihan dan peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mengajak orang tua serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan pantai dan lingkungan sekitar. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Suara lagu itu menggema di stadion-stadion Italia pada tahun 1990 dan sampai hari ini masih membangkitkan nostalgia banyak pencinta sepak bola dunia. Piala Dunia 1990 memang terasa berbeda. Italia bukan hanya menghadirkan turnamen sepak bola, tetapi juga suasana emosional yang begitu melekat di ingatan generasi penontonnya. Ada 24 negara ikut berpartisipasi, dan sebelum turnamen dimulai, banyak orang menyebut Italia 90 sebagai Piala Dunia para raksasa. Hampir semua negara hadir, Argentina sang juara bertahan, Brazil, Italia, Inggris, Uruguay, hingga Jerman Barat. Namun anehnya, turnamen ini justru dikenal sebagai salah satu piala dunia paling keras dan defensif dalam sejarah. Gaya bertahan khas Italia yang dikenal dengan sebutan Catenaccio seperti mempengaruhi banyak tim. Gol sangat sedikit tercipta, rata-rata hanya sekitar 2 gol per pertandingan, rekor terendah dalam sejarah piala dunia yang bahkan masih bertahan hingga sekarang. Kartu merah juga bermunculan di mana-mana, tetapi justru di tengah permainan yang ketat itu, lahir banyak cerita besar. Dari Afrika, Kamerun membuat kejutan luar biasa. Dipimpin Roger Milla yang saat itu sudah berusia 38 tahun, Kamerun menjadi tim Afrika pertama yang berhasil mencapai perempat final Piala Dunia. Tarian Roger Milla di dekat tiang bendera sudut lapangan bahkan menjadi salah satu selebrasi paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Sementara itu tuan rumah Italia tampil sangat kuat. Mereka punya Salvatore Schillaci, striker yang awalnya tidak terlalu terkenal namun tiba-tiba menjadi pencetak gol terbanyak turnamen. Ada juga nama besar Roberto Baggio, pemain muda berbakat yang mulai menarik perhatian dunia. Italia melaju sampai semifinal dan membuat seluruh negara bermimpi mereka menjadi juara di rumah sendiri. Namun mimpi itu dihentikan Argentina lewat drama adu penalti. Dan lagi-lagi, Diego Maradona menjadi pusat cerita. Ironisnya, semifinal itu dimainkan di Naples, kota yang sangat Maradona cintai, karena ia sukses bersama klubnya Napoli. Bahkan sebagian supporter Italia justru bingung harus mendukung siapa, Argentina atau Italia. Argentina akhirnya lolos ke final dan kembali menghadapi Jerman Barat. Pertandingan ulang final Piala Dunia 1986. Di Stadion Olimpico, kota Roma, final berlangsung keras dan penuh emosi. Argentina kehilangan banyak pemain karena kartu merah dan pelanggaran. Lalu menjelang akhir pertandingan, Jerman Barat pun mendapatkan penalti. Andreas Brehme menjadi eksekutor dan gol. Jerman Barat menang 1-0 dan menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya. Dan ada satu fakta penting lainnya, Piala Dunia 1990 menjadi turnamen terakhir bagi Jerman Barat. Beberapa bulan setelah turnamen berakhir, Jerman Barat dan Jerman Timur resmi bersatu kembali menjadi satu negara, Jerman. Namun Italia 90 meninggalkan warisan yang lebih besar dari sekedar juara. Permainan yang terlalu defensif membuat FIFA mulai mengubah aturan sepak bola. Dari sini kemudian lahir aturan back pass dan sistem 3 poin untuk kemenangan. Aturan yang akhirnya mengubah sepak bola menjadi lebih menyerang yang dikenal sekarang. Dan bagi banyak orang, ketika lagu The Number One kembali terdengar, yang muncul bukan hanya kenangan tentang pertandingan Piala Dunia, tetapi juga kenangan tentang masa ketika Piala Dunia mulai terasa begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan ya, saat ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar. Tentu seperti biasa kami ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.
1: Digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
2: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini.
3: Pemerintah Indonesia telah menerima... Seramo Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.

Polri Jawa Tengah Indonesia Barat warilan untuk edisi Senin 25 Mei 2026 menyambut suasana bunga yang cukup dan hangat. Kita mulai dengan salvo harapan dan juga doa, dan betul atas harapan untuk bunganya supaya semakin bersemangat. Sajian perpu dari Banda Aceh, salam tegang dan selamat beraktivitas.